0: Di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya teman berdua, selamat pagi buat kamu yang lagi ada di perjalanan mungkin ya, lagi OTW ke kantor atau ke kampus. Teman berdua, hati-hati di jalan dan masih bareng sama Dila ya di pada hari ini, hari Rabu 16 September 2026. Di mana informasi selanjutnya ini datang dari UEFA teman berdua, yang akan ada rencana ya untuk mengubah sistem kualifikasi Piala Dunia dan juga kualifikasi Piala Eropa dalam format Liga Champion Tim Nasional teman berdua. Nantinya format baru ini akan diproyeksikan ya jadi salah satu perubahan terbesar dari UEFA dalam sistem pertandingan internasional. Ini juga rencananya akan segera ditetapkan ya dalam waktu dekat teman berdua. Nanti dalam format tersebut ya setiap negara ini nggak akan saling bertemu seluruhnya. Jadi setiap tim ini hanya akan menjalani 6 pertandingan untuk menghadapi lawan dengan kekuatan yang berbeda teman berdua. Lawan yang dihadapi akan disesuaikan gitu ya dengan pot unggulan dalam undian dan sistemnya. Ini juga sama dengan Liga Champions, bermain dalam kandang dan juga tandang secara seimbang teman berdua. UEFA juga menilai ya sistem kualifikasi yang selama ini digunakan itu mulai

kehilangan daya tarik nih. Jadi pertandingan juga dianggap kurang kompetitif serta ada juga minimnya laga yang menarik gitu ya bagi para penonton Teman Pro 2. Dan Muhammad Baru ini juga mengambil inspirasi dari fase liga di Liga Champions di mana persaingan di fase tersebut juga dinilai bisa membuat klasemen lebih dinamis karena ada perbedaan selisih gol atau poin tipis gitu ya Teman Pro 2. Nantinya selain meningkatkan persaingan, perubahan ini juga akan berkaitan dengan kesempatan siaran di mana UEFA juga melihat semakin banyak laga dengan nilai kompetitif yang tinggi ya, ini bisa meningkatkan ketertarikan penonton dan rencananya ini juga akan muncul di tengah persaingan pengaruh antara UEFA dan juga FIFA dengan menciptakan Liga Champions tim nasional. UEFA ini akan berpeluang memperkuat posisi Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang jam 10 pagi. Jadi pastiin aja kamu stay tune bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalani aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih,

0: Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Ya, teman produk sebuah lagu dari Hi-Fi ya, yang judulnya adalah Main. Baja nih Dila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di pagi hari ini, teman produk, dan ngomong tentang main gitu ya sama produk. Buat kamu yang main PS5, ini ada sebuah game terbaru ya teman produk. Itu ada game Marvel's Wolverine ya. Ada satu detail menarik nih yang cukup menarik perhatian banyak orang juga ya, dimana saat kamu menjelajahi Madripoor, ini ada kawasan fiksi ya yang kental banget dengan nuansa Asia Tenggara. Nanti pemain bakal bisa menemukan gerobak dengan tulisan makanan khas Jawa, teman berdua. Jadi bayangin aja, ini sebuah games PS5 gitu ya, dari Insomnia Games ya, studio ternama. Ini ada, ternyata ada gerobak tulisan makanan khas Jawa, teman berdua. Nah, menariknya lagi ya, ini makanan-makanannya juga dilengkapi ada daftar harganya, tapi dalam angka dolar Amerika Serikat, teman produk, harganya gitu ya. Untuk pecel lele ini dibanderol dengan harga $9, ada pisang goreng dengan $10, sementara untuk tempe goreng ini dibanderol paling mahal ya dengan harga $12. Kalau dikonversikan, teman produk, harga tempe goreng di game tersebut ini sekitar 211.000 ya, teman produk. Kalau dibeliin di sini udah banyak banget ya, kita udah mabok-mabok makan tempe gitu ya, teman produk. Untuk kamu yang belum tahu, game Marvel's Wolverine ini juga dikembangkan oleh Insomnia Games Studio, ternama di balik seri Marvel Spider-Man gitu ya. Dan game-nya juga dikembangkan bersama dengan Marvel's Game dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment, teman produk. Nah, selain ada kuliner yaitu makanan khas Jawa tadi ya, teman produk, ada juga nih Telambang, sebuah kota fiksi yang digambarkan berada di Indonesia, teman produk. Menarik banget ini, jangan-jangan salah satu developnya ada ini ya, ada orang Indonesia ya, teman produk. Jadi menambahkan unsur-unsur Indonesia ke dalam sebuah game gitu, teman produk. Jadi buat kamu yang penasaran gimana keseruannya ya, experience-nya memainkan game terbaru dari Marvel's Wolverine, bisa langsung aja main. Kalau kamu punya PS5, kalau nggak punya bisa datang ke rental game gitu ya, teman produk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru saja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di pada kali ini teman Pro 2, dan di bulan September sampai menjelang akhir tahun nanti ya, ini bakal ada banyak banget nih konser internasional teman Pro 2. Nanti di tanggal 26 sampai 27 September ini bakal ada konser The Weeknd ya. Terus di bulan depannya, bulan Oktober ini bakal ada Avenged Sevenfold teman Pro 2. Dan nanti di November akan ada konser dari My Chemical Romance teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang konser internasional gitu ya teman Pro 2, dari Kementerian Pariwisata juga mendukung nih penyelenggaraan konser musisi internasional di Indonesia melalui Event by Indonesia dalam upaya untuk bisa menaik lebih banyak lagi gitu ya kunjungan wisatawan. Dari Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana juga bilang kalau Event by Indonesia ini dihadirkan untuk bisa memperkuat ekosistem event sekaligus bisa menciptakan dampak yang lebih luas gitu ya bagi pariwisata dan juga masyarakat, di mana nantinya setiap event ini tidak hanya berhenti di penyelenggaraan acara aja teman Pro 2, tapi juga bisa mendatangkan wisatawan, bisa menggerakkan UMKM, bisa membuka lapangan pekerjaan, dan juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi teman Pro 2. Menurutnya teman Pro 2, penyelenggaraan acara-acara internasional ini juga melibatkan total ada 11.000 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, ada juga lebih dari 184.000 pekerja seni dan juga anggota komunitas. Dan ini juga menurut kementerian secara keseluruhan ya, ini berhasil menarik lebih dari 6,40 juta pengunjung dan diperkirakan akan menimbulkan perputaran uang hingga 1,9 triliun rupiah teman Pro 2. Dan capaian ini juga menunjukkan ya potensi dampak dari penyelenggaraan acara terhadap usaha pariwisata serta ada kegiatan-kegiatan usaha pendukungnya teman Pro 2. Nah, oleh karena itu dari kementerian juga terus mendorong ya kolaborasi antara pemerintah, dari penyelenggara maupun dari pelaku industri serta berbagai pemangku kepentingan agar Indonesia ini semakin dikenal juga sebagai destinasi event internasional yang berkualitas teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 8 akan ada laporan perkiraan cuaca ya dari teman-teman dari BMKG. Jadi buat kamu yang mau ada kegiatan di luar, pastiin aja kamu searching bareng kita buat tahu gimana update perkiraan cuaca untuk Malang Raya di hari ini teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu searching bareng aku di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak angkat lima tak pernah berdiri.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase
10: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpenuhi.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih ada di 87,9 ya Pro 2 Early Morning, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dilan nih di Spada edisi hari ini ya, hari Rabu 16 September 2026. Dan seperti yang udah aku bilang tadi ya teman Pro 2, di jam 8 lebih 10 ini aku mau update perakhiran cuaca barengan sama forecaster dari BMKG. Dan sekarang sudah terhubung ya by WhatsApp phone bersama dengan Pak Andang Kurniawan. Halo, selamat pagi Pak Andang.
1: Selamat pagi Mbak Dila.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Pak Andang?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah ya Pak. Mungkin bisa

0: Bisa langsung aja gitu ya Pak, gimana untuk perkiraan cuaca di Malangraya untuk hari ini Pak Andang?
1: Untuk hari ini, Rabu 16 September 2026, pada umumnya cuacanya di cerah berawan saja. Kemungkinan akan ada sedikit angin kencang di siang harinya, Mbak Dila. Kalau suhunya dibandingkan dengan kemarin, siang hari ini bisa lebih panas.
0: Oh, lebih panas daripada kemarin ya.
1: Ya. Sedangkan kalau terkait dengan tinggi gelombang di perairan selatan juga meningkat karena anginnya juga meningkat di sekitar 2,5 meter dalam kategori sedang hingga tinggi. Demikian, Mbak Dila.
0: Oke, jadi masih tergolong sedang gitu ya, Pak, untuk gelombangnya.
1: Lebih tinggi dari kemarin.
0: Oke, lebih tinggi dari kemarin karena anginnya juga lebih tinggi gitu ya, mungkin Pak Andang daripada kemarin.
1: Ya.
0: Tapi untuk di malam hari bakal seperti apa nih, Pak Andang, kira-kira untuk hari ini?
1: Nah, kondisi di malam hari karena siangnya lebih panas, kemungkinan awannya juga hari ini tidak terlalu banyak, hanya di sore hari saja. Di sore hingga malamnya bisa cukup tidak nyaman, agak gerah karena kelembapannya kan juga tinggi ya.
0: Jadi nanti di sore dan juga malam agak sedikit lebih gerah daripada yang kemarin gitu ya Pak Andang mungkin ya.
1: Iya,
0: Dan
1: agak gerah.
0: untuk udara sendiri apakah di Mangraya masih tergolong aman apa sudah ada tercemar polusi gitu-gitu Pak Andang?
1: Kalau untuk polusi tentu saja di kondisi kemarau seperti ini, terutama di pagi hari, itu udara sulit untuk terangkat ke atas. Jadi di pagi hari itu udara justru terperangkap di permukaan bawah. Oleh karena itu, teman-teman yang mau melakukan kegiatan olahraga tidak disarankan terlalu pagi. Secara kasat mata juga terlihat kan, Mbak, di pagi hari itu asap-asap seakan tidak bisa naik ke atas.
0: Berarti sebenarnya waktu yang ideal untuk olahraga di jam berapa kira-kira Pak Andang?
1: Untuk olahraga di ideal di luar ruangan ada rekomendasi beberapa kajian di sore hari saja, karena kalau di terlalu siang juga ada paparan sinar UV, bisa di 3 hingga sore hari.
0: Jadi buat teman pro 2 yang mau olahraga bisa di sore hari aja gitu ya Pak Andang, biar
1: Iya.
0: lebih aman juga, lebih sehat juga udaranya. Kalau gitu terima kasih Pak Andang ya untuk perakhiran cuaca di hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Andang.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Siap. Jadi teman pro 2 ada perakiraan cuaca ya dari Pak Andang. Jadi buat kamu yang mau olahraga di hari ini, better sore aja teman pro 2, lebih sehat udaranya dan juga udah nggak panas gitu ya. Dan buat yang mau ada kegiatan di luar bisa juga karena hari ini nggak ada prediksi hujan ya, jadi masih aman-aman aja buat kamu yang mau ada agenda di luar teman pro 2. Deh teman pro 2, jangan kemana-mana. Dan juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi ya. Jadi pastiin aja kamu stay tune bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat pagi teman Produa. Kamu masih ada di 87,9 Produa RRI Malang, teman terbaik kamu ya. Dan di pagi hari teman Produa, ada informasi mengenai World Cup Rally ya 2026. Kabarnya bintang rally dunia Kevin Hansen ini siap nih membikin gempar ajang World Cup Rally 2026 di Jakarta ya, yang akan diselenggarakan di bulan Desember awal nanti teman Produa. Jadi atlet asal Swedia ini nanti akan ambil bagian gitu ya dalam ajang World Cup Rally edisi perdana di Jakarta. Antusiasme ini juga terpancar nih dari juara FIA Extreme X World Cup 2025 ya teman Produa. Dan Kevin juga bilang nih karena ini juga akan jadi tantangan ya bagi dia, dan ini juga merupakan kali pertama dia main ke Indonesia dan sangat antusias karena ini sebenarnya belum pernah terjadi teman Produa. Dan untuk Piala Dunia Rally bertajuk FIA Rally Cross World Cup 2026 di Jakarta ini akan berlangsung ya di Jakarta International E-Prix Circuit di Ancol teman Produa, yang akan diselenggarakan di Jakarta tanggal 5 sampai dengan 6 Desember mendatang teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran gimana keseruannya World Cup Rally ini teman Produa ya, tungguin aja tanggal 5 sampai 6 Desember 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

2. Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Weird Genius featuring Pepita ya. Judulnya adalah Katalis. Baru aja nih dilaputin spesial buat kamu karena lagunya unik banget ya. Ada paduan dari EDM dan juga ada suara seriosa gitu ya sama Pro 2. Jadi agak unik lagunya gitu teman Pro 2. Dan ada informasi terupdate ya, as we know teman Pro 2, Asian Games ini tuh akan digelar tanggal 19 September nanti ya di Aichi Nagoya sampai dengan 4 Oktober nanti teman Pro 2. Tapi sebelum pembukaan upacaranya, ini ada beberapa cabang olahraga yang udah dimulai duluan nih teman Pro 2. Nah, salah satunya ada cabang olahraga pentathlon ya teman Pro 2, di mana kontingen Indonesia ini akan kembali melanjutkan perjuangan Asian Games di Aichi Nagoya di hari ini, hari Rabu ya 16 September. Untuk hari ini wakil yang akan bertanding adalah untuk cabang olahraga modern pentathlon teman Pro 2. Jadi Indonesia ini mengirimkan 5 wakil ya yang terdiri dari 3 putri dan juga 2 putra untuk bisa mengikuti 3 nomor pertandingan modern pentathlon atau pancalomba ini ya dalam Asian Games, di mana kelima atlet ini ada Nurfa Inayah Nurul Halbi, ada Sri Wahyuni, ada Caroline Andita Bangun putri, ada juga Samuel Christian Maya Lutua teman Pro 2, dan juga ada Muhammad Ifsan putra gitu ya. Untuk nomor pertandingan yang diikutin ini adalah individu putra, ada individu putri dan juga ada beregu putri teman Pro 2. Untuk cabur pentathlon di hari ini akan mempertandingkan nomor tunggal putri ya dan juga tunggal putra yang akan digelar di Anjo Sports Park teman Pro 2. Untuk nomor tunggal putri ini akan berlangsung pada pukul 8 waktu Jepang atau di jam 6 tadi ya, 6 pagi tadi waktu Indonesia teman Pro 2. Sementara itu untuk nomor tunggal putra pertandingan akan anggar ya, akan digelar pada pukul 14.30 waktu Jepang atau di jam 12.30 waktu Indonesia Barat nanti teman Pro 2. Dan untuk PP Modern Pentathlon ya, ini tidak menargetkan target tinggi nih kepada para atlet di Asian Games nanti ya. Jadi kayak realistis aja teman Pro 2 karena tidak mau membebani mental dari atlet sendiri teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin belum familiar ya dengan cabang olahraga pentathlon atau pancalomba teman Pro 2, abis ini aku bakal hadirkan ya informasi mengenai apa sih cabang olahraga pancalomba itu teman Pro 2, apa aja lomba yang dilombakan di lomba itu gitu ya. Tapi langsung dulu ke singkat satu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Ya, teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau kasih tahu ke kamu yang baru pernah denger atau belum tahu sama sekali nih tentang cabang olahraga pentathlon, teman Pro 2. Di mana cabang olahraga ini ya mungkin emang gak sepopuler cabur atletik gitu ya. Dan ini juga sering disebut dengan pancalomba, teman Pro 2, karena ada 5 cabang olahraga dalam satu kali pertandingan gitu ya. Ini ada anggar, ada berenang, ada menembak, berlari, dan juga berkuda, teman Pro 2. Nantinya tiap atlet akan bertanding ya di pentathlon modern dan harus memiliki fisik yang emang benar-benar fit, teman Pro 2. Kalau kita lihat dari sejarahnya ya, itu pertama kali muncul di Olimpiade ke-18 ya di tahun 708 sebelum Masehi, teman Pro 2. Udah lama banget ya, awalnya juga nama pentathlon ini terdiri dari berlari, melompat, melempar tombak, melempar cakram, dan juga gulat. Jadi pertama kali digelar di Olimpiade ke-18 di tahun 708 sebelum Masehi. Dan ini juga jadi bagian paling penting ya dalam gelaran Olimpiade di saat itu, teman Pro 2. Nah, di selanjutnya ya, olahraga ini awalnya akan berganti, teman Pro 2. Di yang modern ya, di versi modernnya ini ada 5 olahraga di mana ada anggar, ada atlet akan bertarung selama semenit ya dengan sistem round robin. Jadi atlet akan mendapatkan poin tertinggi ini berhak untuk menjadi pemenang, teman Pro 2. Nantinya after anggar akan dilanjutkan gitu ya secara estafet, akan lanjut ke cabur berenang. Nanti atlet juga akan menempuh jarak sekitar 200 meter untuk menguji daya tahan tubuh dan juga kekuatannya, teman Pro 2. Yang menang ini adalah siapapun yang bisa menuntaskannya dengan waktu tercepat gitu ya, teman Pro 2. Dan di sejak tahun 2015 dari UEPM juga melakukan perubahan dengan menyetujui adanya babak bonus lewat anggar. Jadi di babak ini tiap atlet nantinya akan berkesempatan untuk mendapatkan bonus poin, di mana bonus poin ini akan bisa mendongkrak skor yang dimiliki sama masing-masing atlet, teman Pro 2. Next, abis berenang ya, Halnya juga akan melakukan olahraga berkuda, teman Pro 2. Dan ini uniknya adalah penentuan kuda yang akan digunakan ini masing-masing dilakukan dengan cara raffle ya, atau undian, teman Pro 2. Dan undiannya dilakukan 20 menit sebelum pertandingan dimulai. Jadi semua atlet gak tahu dia mau bakal menunggangi kuda yang mana, dan emang belum familiar atau belum pernah dicoba gitu ya sebelumnya, teman Pro 2. Next, nantinya akan ada berlari dan juga menembak ya. Ini awalnya jadi bagian yang terpisah, tapi olahraga menembak ini sebenarnya menggunakan peluru karet gitu ya untuk alasan keamanan dan mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan timah. Dan untuk menembak di Olimpiade 2012 di London ini juga mulai menggunakan pistol laser, dan berlari menembak juga kemudian digabung menjadi laser run gitu ya, teman Pro 2. Nah, setelah menyelesaikan 3 ronde pertama di anggar tadi ya, ada berlari, ada berenang juga dan berkuda. Nantinya peringkat ini akan digunakan untuk laser run, teman Pro 2, untuk menentukan urutan start dari masing-masing atlet. Jadi masing-masing atlet ini akan menyelesaikan 4 buah sirkuit dan juga akan menembak 5 buah target, dan jarak ini juga ada di 50 meter ya. Dan atlet juga akan jadi pemenang pada pertandingan pentathlon modern adalah yang pertama kali menuntaskan semua permainan yang ada, teman Pro 2. Seru banget ya, kayak estafet di classmate-classmate, teman Pro 2. Jadi emang harus ada kerjasama tim yang sangat kuat gitu ya, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi ya. Jadi pastiin aja kamu tune in bareng aku di sini di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Surat. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Ya, tema Prodo masih bareng sama Dila ya. Di pada kali ini tema Prodo dan di jam 9 lepas 12 ini ya. Gak bakal hadirkan informasi seputar tangga bencana tema Prodo, di mana informasi pertama datang dari Karhutla yang melanda 5 gunung di Jawa Timur ya. Ada sekitar 1488 hektar hangus tema Prodo ya. Di mana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang mengepung kawasan pegunungan Jawa Timur ini juga semakin meluas dan juga memprihatinkan. Ini tercatat ada 5 gunung yang mengalami kebakaran hebat secara bersamaan, teman Pro 2. Dari Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, ini merinci sebaran titik api melanda Gunung Kawinajang, Argopuro, Bromo, Semeru, dan yang terbaru ini merembet ke kawasan Gunung Lawu, teman Pro 2. Dari kebakaran yang terparah ya, saat ini ada melanda di wilayah Gunung Kawinajang di Kabupaten Blitar dan juga Savana Gunung Buta ya di Kabupaten Malang. Untuk luas area ekosistem yang terbakar ini diperkirakan telah mencapai 800 hektar dan juga angka ini juga masih diprediksi akan terus berkembang lagi teman Pro 2, dan di TKP juga terpantau masih menyala ya di sisi selatan Gunung Kawinajang. Dan menurut Satrio, operasi udara untuk memadamkan api di kawasan lereng Kawinajang ini juga sempat dihentikan sementara akibat adanya cuaca buruk yang mengancam keselamatan teman Pro 2. Sebagai gantinya, petugas gabungan kini difokuskan untuk melakukan pemadaman ya secara manual di kawasan lereng yang masih bisa dijangkau oleh tim darat. Selain itu, untuk kebakaran lahan telah melahap sekitar 488 hektar lahan di kawasan Gunung Argopuro, tepatnya di wilayah Gunung Gilap, Desa Suci, dan medan yang terjal ini juga jadi kendala utama gitu ya, karena dari tim pemadam jalur darat tidak bisa menjangkau lokasi titik api secara langsung untuk bisa melakukan penyekatan, teman Pro 2. Sementara untuk di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, ini sekitar 200 hektar di lahan kawasan Gunung Bromo meliputi Desa Ngadas ya, Watu Gede, dan juga Jemplang, ini juga dilaporkan hangus terbakar teman Pro 2. Adanya kabut tebal yang menyelimuti area ini juga sempat menyulitkan proses pemantauan visual ya. Tapi walaupun begitu, dari tim darat juga terus melakukan penyisiran menggunakan alat pemadam jet shooter, ada alkon, serta juga menyiagakan armada mobil bermuatan tandon air, teman Pro 2. Hanya engkau gadis. Dan hingga saat ini ya, teman Pro 2, dari personil BPBD Provinsi Jawa Timur bersama dengan BPBD daerah ini sedang melakukan assessment dan berkoordinasi dengan perangkat desa setempat di lereng gunung. Jadi masih akan ada update selanjutnya gitu ya, teman Pro 2. Jadi kita doakan aja semoga karhutlanya juga semakin cepat padam dan gunung-gunung yang terbakar bisa kembali segera pulih, teman Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ya teman-teman, What Makes You Beautiful by One Direction baru aja nih Jela Putri nih ya, spesial buat kamu. Ya teman-teman, What Makes You Beautiful by One Direction baru aja nih Jela Putri nih ya, spesial buat kamu. Yang lagi tune-in di pagi menjelang siang ini ya teman-teman produa. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu sama nanti di menjelang jam 10 pagi teman-teman produa. Dan untuk informasi tangga bencana selanjutnya ya, ini datang dari Kalimantan teman produa. Karena as we know ya, kebakaran di sana juga masih ada di sampai hari ini teman produa. Dan ISPA ini marak banget ya di sana, dan masker dari pemerintah ini ternyata yang dibagikan nggak sesuai standar teman produa. Jadi pemerintah membagikan masker ya kepada masyarakat ini akibat maraknya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang terjadi di Kalimantan imbas adanya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla teman produa. Tapi dari pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini juga mengungkapkan ya kalau masker yang diterima ternyata tidak sesuai dengan standar. Jadi pembagian yang dilakukan ini tidak sesuai dengan standar dengan konsentrasi udara yang berbahaya dan sangat berbahaya itu di atas 300 ya teman produa. Kemudian untuk masker di bagian ini tidak sesuai standar seperti N95 teman produa. Dia juga menyebut ya kalau masker yang tidak tepat ini bakal bisa membuat masyarakat tidak mendapat perlindungan penuh dari ancaman imbas adanya karhutla teman produa. Padahal dari kasus ISPA di sejumlah provinsi Kalimantan ini juga terus melonjak gitu ya. Dan di Kalimantan Barat dari sepanjang bulan Januari sampai dengan 22 Agustus kemarin sudah tercatat ada sekitar 165.727 kasus ISPA teman produa. Dan untuk kategori pengidap ISPA sendiri ini termasuk ada lansia, ada anak-anak dan juga balita teman produa. Untuk di Kalimantan Selatan sendiri jumlah kasus ISPA ini sampai lebih dari 309.000 kasus ya. Dan data ini juga disampaikan oleh Walhi tadi Kalimantan Selatan yang menyebut penanganan ISPA oleh pemerintah masih belum maksimal teman produa. Di Kalimantan Tengah juga mengalami hal serupa ya. Dari laporan dari Walhi tadi, ada selama Agustus masyarakat ini yang terkena ISPA meningkat sebanyak 3.963. Adapun untuk di kota Palangkaraya, ini juga menjadi kota dengan kasus ISPA tertinggi di angka 17.061 kasus teman produa. Ya, kita doakan aja ya teman produa yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Kemarin aku juga sempat telepon ke saudara aku karena katanya di sana emang parah banget teman produa. Langit juga kelihatan mendung gitu ya, gelap, gak ada sinar matahari. Air juga susah dan asapnya itu perih di mata teman produa. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada saudara di Kalimantan juga kita doakan semoga bencana ini juga cepat berlalu gitu ya teman produa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Kita memproduksi sebuah lagu dari Bernadia featuring Perunggu ya, Peluk Aku Sekarang, jadi lagu penutup perjumpaan kita di pagi hari. Teman produksi, thank you banget buat kamu yang udah tune bareng aku ya dari jam 5 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 bakal ada Iren yang bakal menemani kamu di Prodo At Least dan juga Santai Siang teman produksi. Oke deh, kalau gitu dilamat undur diri teman produksi. Selamat melanjutkan aktivitas dan have a great day teman produksi.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya

0: 102 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Irene Tasya. Informasi pertama, arca dan peninggalan sejarah di Museum Empu Purwa Kota Malang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika. Bentuk pola, simetri, dan ukuran pada artefak dipelajari melalui pendekatan etnomatematika, dan sebanyak 45 mahasiswa PGSD FIP Universitas Negeri Malang juga mengikuti praktikum lapangan untuk mengidentifikasi konsep dari matematika pada berbagai arca dan peninggalan sejarah yang ada. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari mata kuliah matematika SD yang dibimbing oleh dosen Rudi Setiawan. Melalui kegiatan tersebut, konsep seperti geometri, simetri, dan pengukuran yang sebelumnya dipelajari secara teori dikaitkan dengan objek yang bisa diamati secara langsung. Pendekatan ini juga diarahkan agar matematika tidak hanya dipahami sebagai rumus saja, namun dengan kehidupan sehari-hari. Kepala Prodi PGSD FIP Muhammad Farid Nurul Anwar juga menyebutkan pembelajaran etnomatematika juga dapat menjadi sarana pengenalan budaya lokal bagi calon pendidik. Pengalaman belajar di luar kelas juga diharapkan mendorong mahasiswa mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan kontekstual. Eksplorasi etnomatematika berbasis budaya lokal dilakukan sejak April hingga September 2026. Hasil kajian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran matematika di sekolah dasar, sekaligus mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada para siswa. Informasi selanjutnya, puluhan tahun warga desa Lumbang menjaga permainan tradisional gemblidik. Permainan tradisional gemblidik masih dipertahankan warga desa Lumbang, kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Dahulu kendaraan roda tiga sederhana ini digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan rumput dari tegal, namun kini dimanfaatkan sebagai permainan sekaligus untuk ajang perlombaan. Bagi warga setempat, gemblidik bukan sekedar permainan baru. Rudi Prianto mengatakan bahwa gemblidik telah dikenal sejak kecil hingga kini dan masih dimainkan. Ia berharap permainan tersebut dapat dikembangkan menjadi kegiatan rutin hingga masuk ke dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Dan untuk mengikuti dari kegiatan perlombaan gemblidik, kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan, dan keberanian menjadi hal yang dibutuhkan. Karena itu permainan ini tidak hanya mengendalikan kecepatan saja, tetapi juga menjadi bagian dari jejak kehidupan masyarakat Lumbang yang diwariskan antar generasi secara turun-temurun. Ketua Karang Taruna Pemuda Lumbang Bersatu Dimas Eka Saputra menyebutkan pelaksanaan Gemblidik Race Championship pada Minggu 13 September 2026 berlangsung meriah, aman, dan juga kondusif. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan diikuti cukup banyak peserta. Antusiasme masyarakat terhadap perlombaan tersebut diharapkan juga bisa menjadi modal untuk mempertahankan gemblidik sekaligus menjaga nilai budaya yang ada di dalamnya. Permainan tradisional ini pun diharapkan bisa terus dijalankan dan juga dikenalkan kepada generasi berikutnya. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya tetap bersama kami.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman Pro 2. Yes, selamat siang yang penuh dengan semangat baru tentunya. Kita ketemu lagi di spesial dialog interaktif. Dan seperti yang sudah bisa dilihat gitu ya di YouTube RRI Malang Official, hari ini, siang hari ini aku gak sendirian, karena aku sudah bersama dengan, ini ada si publikasi Humas Chaifest, betul ya?
1: Chaifest
0: 2020. Mungkin boleh diangkat mic-nya, mohon maaf. Boleh lebih dekat dengan mic supaya terdengar suaranya, baiklah. Dan ini ada Ratna Kristina yang merupakan si publikasi Humas dari Chaifest 2026 atau biasa dipanggil Kak Nina begitu ya.
1: Betul.
0: Wow, karena siang hari ini yang menarik dari Macung, Universitas Macung, kita bakal ngobrol, ini si Chaifest 2026 adalah satu perayaan bersatunya dua budaya. Betul ya?
1: Betul.
0: Wow, ini
1: betul.
0: Menarik banget. Jadi nantinya di sini bakal banyak banget ada akulturasi-akulturasi budaya yang akan dihadirkan gitu ya.
1: Betul.
0: Dari budaya Indonesia, budaya China, kemudian juga nanti bakal ada seninya, edukasinya, kulinernya, komunitasnya, kompetisinya, sampai aktivitas-aktivitas seru lainnya. Kita juga mau mengundang buat teman Pro 2 yang mau ngobrol, mau tanya-tanya, boleh banget kan Nina ya?
1: Boleh.
0: Karena nanti katanya bakal dikasih gift seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Pada saat hari H, tapi
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: nanti waktu di Macung kalian ikutan acaranya, bisa diambil giftnya untuk kamu yang beruntung guys gitu ya. Mungkin di awal kan Nina mungkin boleh jelasin gak sih, ini kan Macung lagi ngadain yang namanya Chaifest 2026 tanggal 19 sampai dengan 20 September
1: 19-20.
0: Ya. Oke, bener ya?
1: Betul, jadi malam minggu mau ngapain? Ke Chaifest aja.
0: Chaifest aja. Ya. Boleh dijelasin dong Chaifest itu festival apa nih, Kak?
1: Oke, jadi Chaifest itu Chinese Indonesian Festival.
0: Oke.
1: Itu kita merayakan akulturasi budaya antara budaya Indonesia dan Tionghoa. Jadi kalau kita ngomongin budaya itu sebenarnya kan kalau yang dipikiran kita kayak tarian.

0: Tarian apa gitu ya, drama. Nah ini nggak cuma di tarian, nggak cuma di arts, tapi percampuran budaya itu juga ada di kuliner gitu ya, terus ada di bentuk arsitektur, macam-macam. Jadi kalau kita tahu misalnya makanan yang sering sekali kita makan ini sebuah khas Kota Malang nih ya, bakso. Nah bakso ini sebenarnya tahu nggak ya kalau itu adalah hasil percampuran budaya makanan Tionghoa dan Indonesia gitu. Jadi itulah ya yang mau kita rayakan gitu ya, kerukunnya budaya dari Indonesia dan Tionghoa.
1: Wow.
0: Gitu. Sebenarnya kalau Chifest ini baru ini kalau pakai nama Chifest ya ini baru dua kali. Tapi sebelumnya Chifest itu adalah namanya tuh Festival Kampung Pecinan, Kak.
1: Oh, baik. Jadi betul. Pertama kali Chifest ya.
0: Tahun lalu udah Chifest, tahun ini tahun kedua. Tapi kalau dari akarnya Festival Kampung Pecinan itu sudah mulai tahun 2010-an kami adakan tiap tahun.
1: Oh, tiap tahun ya.
0: Betul.
1: Berarti ini udah tahun ke
0: sekian
1: ya. Baiklah.
0: Udah 16 kali ya,
1: berarti. Udah 16 kali ya. Ini dilaksanakan ya. Oke, tapi kalau dilihat juga sebelum kita ngobrol lebih jauh, ada tema yang tidak kalah keren yang cukup menarik di Chifest tahun ini. Ini boleh enggak sih disampaikan temanya tahun ini apa nih, Kak Nina?
0: Jadi ini kita ngomongin tentang harmonisasi budaya Indonesia Tionghoa. Itu intinya itu ya fostering convergence ya. Jadi bersatu, berharmoni supaya menghasilkan sesuatu yang lebih baru dan lebih apa ya, lebih baik begitu loh.
1: Wow.
0: Kayak gitu. Jadi, itu tema umumnya sih ya. Tema umumnya Universitas Majung sebenarnya.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita tarik ke Chifest itu nanti ya ini kita merayakan harmonisasi antara dua budaya itu.
1: Wow, keren banget ya. Ini kalau di tahun-tahun sebelumnya seperti apa nih antusiasme warga masyarakat Kota Malang ataupun juga mereka yang hadir di sana seperti apa?
0: Yang pasti ini juga sebenarnya buat kita itu wow banget gitu ya. Sampai satu hari itu kita bisa terima sekitar 5.000 pengunjung dalam satu hari gitu. Di situ nanti akan ada basar. Tahun ini akan ada 55 stan basar kuliner halal, non halal, sama non FNB. Kemudian ada pertunjukan budaya yang pasti, yang kalau masyarakat Malang mau leang-leong, mau tahu leang-leong, barongsai, wushu, wayang potehi, apa itu wayang potehi? Kemudian pengen tahu sih apa sih wayang potehi itu apa, kuyue itu apa? Itu terus kemudian gimana sih serunya kalau misalnya singo barong itu dansa bareng barongsai? Itu kan menarik ya. Nah itu bisa disaksikan di Chifest gitu.
1: Oh, jadi memang banyak banget keseruan-keseruan yang nanti bakal dihadirkan di Chifest 2026.
0: Betul.
1: Karena seperti ada quote yang tadi aku sempat baca, Chifest ini bukan sekedar festival budaya, tapi ini kemudian menjadi satu ruang untuk mengenal history, mengenal sejarah gitu. Betul. Ya. Nah ini menjadi tantangan tersendiri gak sih, Kak, ketika menghadirkan, karena kan biasanya orang tuh kalau ketika lihat, oh kulinernya ada halal, non halal nih, agak gimana-gimana mau datang nih gitu ya, karena di Malang ini. Tapi ini menjadi satu hal yang memang sangat luar biasa banget nih, bahwa kita menghargai adanya budaya gitu ya, yang mana bukan cuma Indonesia aja, ada budaya China yang kita bisa pelajari juga di sana. Menarik.
0: Rame loh ternyata, Kak. Jadi memang sebelumnya kan kayaknya belum pernah ya ada yang kayak festival kuliner ada halal non halal jadi satu event gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau di Malang tuh kayaknya jarang sekali. Nah, ini di Majung ini sudah yang ketiga kalinya nanti halal non halal itu. Tapi jangan khawatir, nanti kami pisahkan areanya, area halal sendiri, area non halal sendiri. Ada tulisannya gede-gede, jadi tolong nanti dibaca ya sebelum beli itu standnya itu stand halal atau stand non halal, tapi sudah ada keterangannya. Dan itu terpisah, nggak jadi satu area gitu, Kak. Gitu, emang terpisah. Dan rupanya kalau dari antusiasme 3 tahun terakhir yang kami adakan di Macung, itu tinggi sekali antusiasmenya.
1: Keren ya.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Jadi ya itu tadi saya bilang, malam minggu mau ngapain? Chifest aja.
1: Wow. Gitu. Malam minggunya karena tanggal 19 sampai dengan 20. Betul. Ini bakal ada Chifest teman berdua. Jadi diselenggarakannya di area Macung situ ya.
0: Di area Macung.
1: Okay.
0: Jadi teman-teman kalau misalnya bawa mobil atau bawa motor ya area parkir kita sediakan, okay. Gitu ya. Kalau kendaraan umum lebih enak sebenarnya ya kan, nggak usah bingung parkir.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya bawa kendaraan, kami juga siapkan shuttle gitu ya, mm-hmm. kendaraan shuttle atau mm-hmm. ada satu bis atau yes. sama satu apa tuh namanya high ace gitu ya, mm-hmm. untuk bisa keliling-keliling. Jadi wow. teman-teman walaupun parkirnya jauh, jangan khawatir, kita tetap sediakan ya. Shuttle-nya.
1: Keren gitu. Banget. Jadi kalau kita lihat teman Pro 2, ini adalah satu pertunjukan seni budaya yang luar biasa. Nanti ada budaya Indonesia, ada budaya China-nya juga, dan mungkin kita jadi belajar juga history nih. Oh, ternyata ini tuh dari China ya. Akhirnya diserap-serap juga sama Indonesia gitu dah. Ini kalau kita lihat dari budaya yang memang harapannya bisa dihadirkan untuk warga masyarakat Kota Malang. Mm-hmm. Nantinya akan ada tari tradisional mm-hmm. ya, musik tradisional Tionghoa bakal ada juga, ada wushu, mm-hmm. kemudian juga ada tarian modern ya. Ini luar biasa banget. Ini persiapannya menjelang 19 sampai dengan 20. Hari ini sudah berapa persen nih, Kak Nina?
0: Persiapan ini sekarang tinggal fisik aja Kak. Jadi membangun apa namanya, membangun stand-standnya, membangun panggungnya. Tapi kalau yang semua pengisi acara, saya yakin juga latihannya udah lama. Kalau yang paduan suara misalnya itu latihannya udah lama banget, udah sekitar 3 bulanan gitu. Kemudian kita juga nanti akan undang SMA-SMA partnernya Universitas Macung untuk tampil. Jadi bukan cuma Macung nih acaranya, bukan cuma acaranya Macung nih, ini acaranya kita bersama gitu. Tadi menarik banget tadi Kak Irin kan mention ada banyak kita belajar history gitu ya. Rupanya mungkin kita sekarang lagi gak sadar banyak loh makanan-makanan yang kita jumpai itu ternyata yes. Itu akulturasi budaya Tiongkok loh yang yeah. yang campur sama Indonesia. Betul. Semua yang ada nama-namanya Pak itu ya, mm-hmm. Pak Mi, Pak Moi, Pak So, itu makanan sebenarnya makanan Tiongkok kan ya. Kemudian ada lumpia. Wah, lumpia itu kesayangan saya tuh sebenarnya. Itu kan asalnya dari sana. Tapi kan kita enggak pernah tahu ya. Jarang sekali orang dibahas ini makanan khas Tiongkok sekarang jadi makanan Indonesia, kita nikmati bersama. Ya ternyata bisa juga ada dua budaya bersatu kayak gitu.
1: Wow, keren ya. Jadi memang nantinya kalau misalkan kalian penasaran ini akan diselenggarakan di mana? Ini akan diselenggarakan di ruang terbuka gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi bisa kalian tonton langsung dan untuk masyarakat umum ya, Kak Nina ya.
0: Gratis.
1: Gak ada tiket-tiket masuk gitu.
0: Gak ada tiket-tiket masuk.
1: Oh ya. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman produk yang mau tanya-tanya boleh banget 081-555-6879. Nanti kita bacain untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Nanti kita akan balik lagi tapi selain satu ini tahun Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita mau dengerin dulu satu komposisi berikut ini.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Iya, teman pro 2 dari Audela ya sudah mengantarkan kita di menit ke-28 lepas dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita masih ngobrolin soal CIFES 2026 yang akan diselenggarakan oleh Universitas Macung ya, di mana ini adalah perayaan bersatunya dua budaya. Masih bersama dengan Ratna Kristina, si publikasi dan humas CIFES 2026, Mbak Nina. Ini mungkin supaya teman pro 2 juga sedikit boleh di-highlight bahwa ternyata CIFES ini ada perjalanan yang mungkin bisa diceritakan singkatnya, gimana sih awalnya sampai kemudian menjadi CIFES yang hari ini terselenggara tiap tahunnya.
1: Oke, baik. CIFES itu baru, ya itu seperti tadi saya bilang, baru 2 tahun ini pakai nama CIFES. Tapi kalau dulu perayaan tentang budaya ini sudah kami mulai tahun sekitar tahun 2010-an. Namanya Festival Kampung Pecinan, begitu. Ya namanya juga kita Macung gitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian kita ingin ingin memperkenalkan budaya gitu. Karena biasanya memang melalui budaya ini itu bisa menyatukan masyarakat ya, apapun perbedaannya kayak gitu. Nah, mulai tahun 2010 itu ada Festival Kampung Pecinan, Kak. Dulu pernah kami adakan di Universitas Macung. Kemudian karena namanya Festival Kampung Pecinan, ya kita adakannya di Pecinan gitu. Sempat pindah ke Pecinan kecil Jalan Wirawan Margos itu, depannya Museum Bentul ya. Sempat beberapa tahun di situ, kemudian sempat vakum juga 1 atau 2 tahun waktu COVID, pasti kita vakum. Yeah, yeah. Kemudian ada lagi tuh tahun 2023.
0: Wow.
1: 23 kemudian 23 itu masih di mana ya? Waktu itu kayaknya masih di Macung gitu.
0: Okay.
1: Sudah di Macung tapi ya enggak sekebiar ini. Tahun 24 itu kita bikin gede dan kita sendiri yang panitia itu kaget sendiri.
0: Okay.
1: Ih, bisa banyak banget yang datang ya. Rupanya antusiasme masyarakat ini sangat tinggi gitu. Nah, kemudian tahun 2025 kita ganti nama jadi CIFES. Chinese Indonesia Festival. Tahun ini kita adakan lagi dan ini bakal jadi acara tahunannya Universitas Macung. Karena seperti saya bilang tadi, ternyata lewat budaya bukan cuman yang arts ya atau performance arts tapi juga melalui makanan.
0: Betul.
1: Melalui
0: permainan tradisional loh ya.
1: Betul. Permainan itu ternyata itu bisa menyatukan dua budaya gitu.
0: Benar.
1: Bisa menyatukan perbedaan.
0: Benar, karena tadi katanya bakal ada corner-corner seru di situ. Okay. Nanti kita akan kayak belajar mayong apa segala macam gitu ya. Wow, ini kok bisa sampai punya ide yang sebrilian itu, karena menurut aku jadi orang tuh gak bakal boring cuman kayak ngeliatin makanan aja gitu atau apa sih kayak cuman ngeliatin tari-tarian aja, tapi mereka juga ada aktivitas-aktivitas yang akan seru banget di sini, teman pro 2 gitu ya. Ada aktivitas apa aja nih, Kak Nina?
1: Betul, itu nanti ada namanya Chinese Corner, Kak.
0: Okay.
1: Kita tuh sebenarnya semangatnya itu adalah supaya itu tadi, supaya masyarakat itu gak cuman datang makan, gak cuman datang nonton, tapi ada sesuatu yang mereka tuh bisa lakukan, bisa mereka kenang, bisa mereka inget gitu. Chinese Corner itu kita adakan ada lima. Yang pertama mahjong, ini lagi naik daun nih ya. Mahjong ini apa sih? Jadi di situ kita akan sediakan mejanya dan apa tuh dadu apa sih namanya pion
0: main mahjong nih.
1: Kotak-kotaknya itu loh yang ada gambar-gambarnya. Yeah,
0: yeah.
1: Itu ada di situ, terus ada yang ngajarin. Jadi mahjong ini kan permainan strategi gitu. Nah, jadi nanti pengunjung bisa main-main di situ, diajarin cara main mahjong gimana, strateginya gimana.
0: Itu nanti akan ada expertnya langsung ya?
1: Oh iya dong.
0: Oh asik dong.
1: Iya.
0: Sambil jadi, kayak ngomong bahasa Cina nih, udah harus kayak pakai Google Translate dong gitu. Gimana?
1: Nggak tahu. Kalau kayaknya enggak.
0: Aman ya.
1: Nanti teman-teman nggak akan lost in translation.
0: Okay. Terus
1: ada mahjong di situ. Kemudian ada juga shufa. Aduh, saya bener gak ya ngomongnya shufa gitu. Shufa itu kaligrafi. Jadi kalau itu, aduh itu bagus banget, indah banget kak. Jadi kalau kita taunya kalau kaligrafi ini kan mesti kaligrafi bahasa Arab gitu ya, yang sering ya.
0: Betul.
1: Nah ini ada kaligrafi pakai kuas yang gede-gede itu.
0: Wow.
1: Ada nanti ada AI gitu yang akan menuliskan kaligrafi. Nggak cuman AI ding, dosen-dosen kita juga ada di situ gitu. Belum jadi AI kok. Itu dosen-dosen kita juga akan menuliskan apa tuh karakter-karakter Tiongkok yang biasanya mereka itu membentuk peribahasa, okay. nama saya Nina gitu dibikinin yeah. dalam bahasa Mandarin dalam karakter Hanzi gitu bisa.
0: Hanzi ya.
1: Bisa, mereka okay. bisa. Dan itu bisa dibawa pulang. Yang enggak boleh dibawa pulang meja mahjongnya tadi.
0: Iya, iya, jangan dong, itu properti saya.
1: Betul. Mahal, Bu, gitu.
0: Oke. Okay. Berarti mereka nanti juga bakal tipis-tipis istilahnya tahu ya. Ini kalau ngomong bahasa Mandarin apa bisa ya?
1: Ya, nanya-nanya tipis-tipis ya.
0: Bisa. Ya nanya-nanya tipis-tipis, maksudnya kayak lagi ngobrol aja gitu, bisa.
1: Betul.
0: Ya. Oke, jadi nanti kalian akan merasakan sensasi vibingnya benar-benar Chinese banget gitu ya,
1: dan Indonesia banget,
0: dan Indonesia banget
1: dan
0: gitu
1: Indonesia
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, karena ada berbagai macam aktivitas budaya China dan Indonesia yang bakal nantinya bisa dipertontonkan, bisa dinikmati langsung gitu ya. Yeah. Ada kaligrafi, paper cutting, ada Chinese knot juga ya.
1: Betul.
0: Sampai pengalaman bermain mahjong tadi katanya Kak Nina juga.
1: Betul.
0: Oke. Jadi kalau misalnya si Chai Fest 2026 ini adalah mas ini nggak sih jadi sesuatu yang memang bisa dibilang ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Kota Malang. Khususnya memang ada keturunan Chinese kali ya.
1: Iya.
0: Pasti bakal
1: iya.
0: seru banget nih gitu.
1: Festival makanannya yang paling ramai sih.
0: Iya sih. Ada berapa stand makanan nih kira-kira?
1: Ada 40 stand makanan.
0: Wow.
1: 20 halal, 20 non halal. Mm-hmm. Tapi itu ya, ingat-ingat ya teman-teman, itu semua kita udah tulis yang mana yang halal, mana yang non halal.
0: Biasanya kan dibagi area gitu ya.
1: Areanya juga kita bagi, uh-huh. jadi jangan sampai salah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Salah okay. tanggung sendiri, jangan marah-marah gitu maksudnya.
0: Pokoknya sudah ada istilah ini area halal dan non halal yeah, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Nanti ada okay. ada banyak stand yang makanan peranakan gitu tuh ada kayak misalnya tahua. Nah, tahua itu ternyata makanan peranakan loh.
0: Oke, okay, apalagi tuh, Kak?
1: Kemudian ya yang pasti kalau susu kedelai kayak gitu itu
0: oh,
1: kan
0: iya.
1: makanan peranakan ya yang kita enggak sadar sebenarnya tapi
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: asalnya
0: iya.
1: dari sono gitu.
0: Iya,
1: tahua, susu kedelai, bakso.
0: Ada yang kira-kira kita harus nyiapin duit berapa ya untuk belanja di sini?
1: 13 juta. Enggak.
0: 13 juta. Oh my god.
1: Enggak. Ya sekuatnya makan aja.
0: Sekuatnya makan aja guys ya, tenang aja gitu ya.
1: Nanti okay. ada juga kalau misalnya yang di area non halal Kak ada yang sudah bergabung dengan kita. Ahyat Abalong itu juga ada. Kemudian yang masakan Chinese food yang apa ya yang tradisional kayak babi kecap apa segala macam saya lihat di list tenannya ada gitu. Kemudian wow. babi mm-hmm. panggang gitu mm-hmm. ada.
0: Oh, enak semua
1: gitu.
0: Tuh ya.
1: iya.
0: Nanti kita dapat kupon enggak ya?
1: Ada lagi, ini baru.
0: Wah,
1: ini
0: apa tuh?
1: Inovasi baru. Jadi, nanti teman-teman yang belanja di Chifest ini, baik halal maupun non-halal, pokoknya waktu belanja di situ, itu nanti akan setiap pembelian Rp50.000 di satu stand, berlaku kelipatan, itu akan mendapatkan kupon undian. Kupon undiannya nanti kalau beruntung bisa dapat berbagai macam hadiah. Yang paling gede itu apa sepeda listrik ya, kita sediakan
0: wow.
1: sepeda listrik, air fryer, yang gitu-gitu deh. Jadi ibu-ibu, ibu-ibu tolong kalau misalnya mau dapat air fryer sambil makan gitu ya silakan datang dan belanja.
0: Jadi istilahnya kalau pengen dapat hadiahnya ya belanja sebanyak-banyaknya gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Wow.
1: Besok paginya jangan lupa Kak daripada nanti kita kolesterol gitu ya. Besok pagi ada pemeriksaan kesehatan.
0: Jadi di tanggal 20 itu ada health day-nya.
1: Betul.
0: Ada bakal ada EKG juga, pemeriksaan betul. Kesehatan dan diajak olahraga bareng katanya guys.
1: Iya, jadi habis makan-makan nih kayaknya angkanya jelek semua.
0: Oke. Nah, ini menarik banget ya Tuan Pro 2. Aku jadi penasaran bakal sekeren apa kalau misalnya kita datang ke sana. Kayaknya ini para food vlogger, para ini ya yang tukang-tukang bikin konten gitu ya. Ini langsung aja menyerbu
1: betul,
0: ke eventnya Macung Universitas Macung gitu ya Tuan Pro 2 pada tanggal 19 sampai dengan 20 September. Nah, kalau misalnya buat mereka yang mungkin penasaran soal kaligrafi Tiongkok gitu ya. Apakah harus punya kemampuan khusus nih Kak Nina?
1: Enggak, nanti di situ itu tadi ada dosen kita, ada apa ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang sudah ahli sufa gitu akan ada di sana untuk bantu kita. Nah, tadi yang belum sempat kebahas Kak, tanggal 26 September itu sebenarnya kalau di kalender Tiongkok itu ada namanya Festival Kue Bulan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu mereka merayakan apa tuh bulan purnama gitu ya merayakan kebersamaan juga. Nah itu kan kita deket-deket nih deket-deket festival kue bulan jadi nanti pengunjung juga bisa datang ke situ menghias lampion Nah, nanti lampionnya itu boleh dibawa pulang, kita sediain nama lampunya juga gitu. Jadi bisa dibawa-bawa gitu. Pasti aduh, ini nanti vibe-nya pasti keren sekali. Karena lampionnya enggak cuma digantung tapi benar-benar bisa dibawa gitu, Kak. Gitu.
0: Wow, seru banget ya. Lampionnya bisa langsung dibawa kayak gitu, teman-teman. Betul. Dua. Oke. Nah, kalau misalnya ada enggak sih mungkin dress code khusus nih buat mereka yang mau datang ke Chivas nih gitu?
1: Dress code panitia sebenarnya cuma kaos sama ini ya, tapi maksudnya bukan mau apanya ya, tapi untuk panitia aja nggak pakai dress code ya.
0: Benar.
1: Apalagi pengunjung.
0: Santai aja. Bebas ya.
1: Tapi kalau misalnya mau effort gitu ya, misalnya mau effort terus pakai congsam, mau pakai hanbok gitu, kok hanbok sih? Hanbok kan Korea.
0: Korea
1: ya?
0: Dong.
1: Pakai congsam gitu boleh. Gitu. Ya? Sekalian mau foto-foto, kita sediain foto booth juga.
0: Oke. Tapi ada nggak sih nanti sesuatu yang bisa dibawa pulang oleh pengunjung setelah menikmati Chivas ini?
1: Ya itu tadi Kak. Kalau misalnya ada paper cutting tadi, diajarin seni menggunting kertas. Gunting kertas aja ada seninya loh ya, kalau Tiongkok itu. Nanti guntingnya kayak gimana, waktu dibuka jadi bentuknya gimana, itu boleh dibawa pulang.
0: Itu ada seninya juga gitu ya, teman-teman.
1: Betul,
0: ya.
1: Diajarin. Cuman kalau saya sendiri ya, itu saya kurang berbakat dalam hal itu. Sekali gunting tuh nanti bisa patah, putus ke jadi berapa.
0: Begitu dibuka bukan ini ya, bukan karya ya.
1: Ancur
0: gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi ketika kamu datang ke sana, bukan cuma sesuatu yang bisa kamu bawa aja, tetapi pemahaman baru soal keragaman budaya gitu ya. Dan juga pentingnya kita untuk saling menghargai, teman Pro 2. Jadi pengalaman budaya ini diharapkan nantinya bisa terus dibawa setelah acara selesai. Dan mungkin kamu yang tertarik buat masuk ke Macung gitu ya, mahasiswa baru, boleh banget nih, bener gak sih Kak?
1: Betul, ya? Nanti ada promonya. Untuk ada promonya, promo PMB ya? Ada. Jadi mungkin ini kalau yang usia mau kuliah, masih sekolah ya, nanti mungkin ibu-ibu
0: disiapin ya,
1: mama-mama, papa-papa atau
0: duitnya ini harus disiapin Kak gitu ya.
1: Betul. Nah, kalau daftarnya tuh selama Chivas ini ada potongan khusus, yaitu free DPP. DPP itu uang pangkal. Jadi free uang pangkal kalau misalnya daftarnya. Tapi ini kuota terbatas ya, jadi cepet-cepetan. Nanti di sana juga kita akan ada booth penerimaan mahasiswa baru. Bisa tanya-tanya di sana, bisa langsung daftar di sana, dapetin promo free uang pangkalnya, bisa langsung di sana juga Kak.
0: Oke, wow, keren banget ya. Tapi kalau selain aktivitas interaktif yang tadi udah disebutin sama Kak Nina di Chivas 2026 ini, tentunya bakal ada pertunjukan seni.
1: Betul.
0: Kira-kira apa aja nih yang bakal dihadirkan untuk semua penonton, pengunjung dalam cultural performance Chivas 2026 sendiri Kak?
1: Oke, cultural performance itu kita bagi jadi dua panggung. Jadi ada panggung utamanya dan ada di jalan gitu. Kalau teman-teman pernah ke Universitas Macung gitu, yaitu ada jalan kembar, nanti satu sisi buat makanan, stand makanan, sisi lainnya itu nanti bisa buat pertunjukan seni. Kemudian ada wayang potehi yang akan on terus, mulai 2 hari full itu akan on terus. Kemudian ada yang saya lihat di situ ada dance, baik itu traditional dance Tiongkok, traditional dance yang modern dance gitu, yang campur-campur gitu. Kemudian ada yang Indonesia, ada wushunya itu dari macam-macam, dari Macung ada, dari Kelenteng Eng Ang Kiong ada. Ini kita disupport banget sama Kelenteng Eng Ang Kiong, jadi banyak banget. Ada Tai Chi. Nah, kalau berminat untuk belajar Tai Chi juga,
0: senam Cina gitu ya.
1: Betul, pernafasan gitu ya. Itu ada juga di situ. Kemudian ada choirnya dari macam-macam, dari Macung ada, dari Waing ada, dari Santo Yusuf ya. Kemudian dance itu dari SMA Kalam Kudus. Ada juga yang kemarin sempat masuk di DPL ya. Kemudian ada juga band dosen kita itu
0: keren-keren ya.
1: Gaul gitu lah. Jadi kita mau tunjukkan bahwa dosen kita itu keren.
0: Oke.
1: Gitu. Kemudian macam-macam banget Kak. Layang-leong. Kemudian apalagi ya, barongsai itu berbagai macam ukuran gitu. Terus dia kan suka naik-naik gitu ya, sampai kita ngeri sendiri kadang-kadang mereka lompat-lompat.
0: Benar.
1: Terus ada pertunjukan musik Kucing Erhu. Apa itu? Kucing tuh kayak kecapi gitu ya. Terus Erhu itu kayak biola yang senarnya dua gitu itu. Kemudian macam-macam ada kompetisi juga sebenarnya. Kompetisi itu nanti ada kompetisi menyanyi, itu juga akan menghias panggung, akan tampil di panggungnya Cifest juga gitu, Tari Indonesia itu tadi. Kemudian ada Singo, Barong dan Bantengan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Indonesianya nggak boleh kalah dong. Gak ada Singo, kalah. Singo, Barong dan Bantengan.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau misalnya direkomendasiin buat teman Perudu yang pengen datang nih, kira-kira di hari pertama apa yang kedua yang bisa benar-benar menikmati vibing dari si Cifest 2026 ini sendiri, Kak Nina?
1: Hari pertama, hari kedua boleh. Sore yang pasti, Kak, yang
0: sore
1: rame.
0: Ya tuh.
1: Itu kalau malas gerak ya. Kalau malas gerak itu maksudnya cuma mau makan, cuma mau aktivitasnya aja.
0: Itu sore ya.
1: Sore. Kalau Minggu pagi kita ajak olahraga. Okay. Ada health day-nya juga.
0: Gitu. Keren ya. Oke, okay, kita mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk. Selamat siang, saya Sherina dari Polinema, izin bertanya, acara Cifas apakah ada game seru? Kemudian pertunjukan seni apa aja yang nanti ditampilkan? Udah dijelasin tadi ya.
1: Ya.
0: Tapi mungkin boleh disampaikan lagi
1: ya. Yang pasti itu pertunjukan seni dari Tiongkok sama dari Indonesia. Jadi ada dance, ada dance itu tarian kan ya. Dance, ada nyanyi, ada yang gerak-gerak gitu itu ke, apa ya? Wushu itu termasuk apa ya?
0: Uh-huh.
1: Itu kayak martial arts ya.
0: Iya
1: kan?
0: Uh-huh.
1: Ada wushu, kemudian wushunya itu dari macam-macam, ada band, ada nyanyi, macam-macam deh.
0: Macam-macam ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay, berikutnya nih juga ada di 081300 sekian-sekian. Saya Michael dari Dempo. Itu acaranya masuk free pass atau biaya entry-nya? Dan apakah ada potongan khusus kalau mau masuk Macung? 50% ada nggak?
1: Oke, okay, ada. Ada potong, ada promo khusus.
0: Bisa
1: free
0: aja netizen.
1: DPP. Loh, daripada 50% mending free DPP kan ya?
0: Langsung ya?
1: Langsung,
0: DPP.
1: Gratis uang pangkal. Itu potongannya itu nggak main-main.
0: Betul.
1: Harusnya uang pangkalnya itu sampai 25 juta ini kita gratiskan.
0: Keren ya.
1: Gitu. Kemudian... Okay. Tadi apa ya? HTM. HTM-nya RP0. Bawa gak saja bayar, hati.
0: Say.
1: Bawa saja hati yang gembira. Itu lagi sekolah.
0: Bawa duit, Kak. Bawa
1: duit.
0: Iya. Kalau cuma hati enggak belanja, ntar enggak dapat gift dong.
1: Oh, iya benar. Ini dari Dempo enggak sekolah.
0: Enggak sekolah nih kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, ini mungkin di-highlight lagi berarti tanggal 19 September, kegiatan yang berlangsung dari sore sampai dengan malam tuh ada wayang potehi, ada bazar ya, ada barongsai juga dari Klenteng ya.
1: Betul.
0: Eng Angkyong udah pasti tahu kalau barongsai yang main Klenteng Eng Angkyong tuh udah pasti keren banget.
1: Aduh, mereka ya kan? Tuh juara dunia.
0: Juara dunia, iya. Kemudian juga ada nanti kayak Divile ini ya, tamu-tamu VIP gitu ya.
1: Betul, nanti okay. Yang ada akan datang juga Konsul Jenderal Tiongkok untuk Indonesia dari Surabaya.
0: Wow,
1: ya, mereka akan datang.
0: Betul.
1: Nanti mereka akan membuka acaranya.
0: Okay.
1: Ada tamu, tapi ini udah bisa
0: boleh dong.
1: Boleh bilang nggak ya?
0: Boleh dong. Spill dikit lah.
1: Ada nanti Dr. Novi Basuki akan datang juga memberikan speech. Itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang beliau adalah lulusan dari Nurul Jadid di Situ Bondo situ. Kemudian S1 sama E3 di Tiongkok.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi
0: keren.
1: Beliau sangat fasih berbahasa Mandarin dan sangat mengerti apa sih? Kenapa sih kok kita harus belajar bahasa Mandarin? Kenapa sih hubungan antara Indonesia Tiongkok itu kenapa kok penting begitu? Ya itu mungkin melawan banyak stereotype gitu ya. Nah, beliau akan menjelaskan apa sih pentingnya belajar bahasa Mandarin yang sekarang menguasai ekonominya tuh menguasai dunia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kemudian juga nanti bakal ada pencak silat ya di tanggal 19 September ya.
1: Ada
0: dance, Chinese dance, tari tradisional juga ada. Sampai ada penampilan dari Leticia.
1: Betul.
0: Wow.
1: Betul. Dari Leticia juga ada.
0: Betul. Dan malam ini nanti bakal ada dosen-dosen gaulnya Macung.
1: Oh betul.
0: Yang akan performance on Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat seperti apa seserunya kuliahnya di Macung, kamu harus lihat performance-nya dosen gitu ya.
1: Benar, benar. Okay. Jadi jangan dibayangkan dosennya Macung itu kayak serem-serem gitu.
0: Nggak ya.
1: Seru-seru
0: ya.
1: Seru-seru.
0: Betul. Ada MMMC UKM-nya Macung juga ya.
1: MMC itu UKM musik ya.
0: Okay.
1: Ada MCV juga, UKM paduan suara yang saya lihat. Jadi ada MDC, UKM dance juga tampil. UKM binaan saya nggak tampil ya, basket nggak tampil mereka.
0: Oke ya, ini luar biasa banget. Pokoknya di Cifest ini ada kulineri, ada lokal bazar yang nantinya akan mempertemukan kuliner Nusantara dan Tionghoa. Oke, mungkin di terakhir nih kayaknya Kak Nina, apa sih yang mau disampaikan meng-highlight semua yang tadi kita obrolin lagi terkait Cifest 2026 ini, karena ini seru banget ya, karena nanti bakal ada kayak mini museum gitu ya.
1: Betul, itu perjalanannya. Universitas bukan Universitas Macung.
0: Iya, iya.
1: Mungkin nggak banyak yang tahu Macung itu sudah ada di Kota Malang sejak tahun 46.
0: Betul. Wow.
1: Jadi sejarahnya Macung membangun pendidikan di Malang itu seperti apa? Dulu waktu zamannya SMP SMA Macung itu seperti apa? Gedungnya masih ada nggak ya sampai sekarang? Masih ada. Yang mana? Nah, nanti dilihat di sana ya. Okay. Kemudian yang mungkin tadi kurang banyak di saya promosikan Kak, itu nanti hari Minggu pagi ada olahraga bersama Zumba Pound Fit. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang mau ya tadi malamnya habis makan gila-gilaan gitu, silakan dibakar kalorinya besoknya gitu ya. Hari Minggu ada Zumba sama Pound Fit, ada Tai Chi juga di hari Minggu pagi. Silakan ikut olahraga bersama. Dan juga ada pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatannya itu pemeriksaan darah lengkap, kemudian ada EKG pemeriksaan jantung ya, kemudian ada pemeriksaan mata. Dan ya ini ada nanti kalau beruntung teman-teman juga bisa dapat kacamata gratis dari situ. Seperti itu.
0: Wow.
1: Nah, tadi highlightnya apa Kak? Ya, ini adalah perayaan harmoni dua budaya. Bukannya budaya Tiongkoknya hilang dan Indonesianya hilang, tapi mereka berharmoni gitu. Jadi tetap ada dua-duanya, tapi bisa berinteraksi dengan sangat baik.
0: Wow.
1: Jadi itu keinginan kami, cita-cita kami, yaitu dua budaya ini bisa berinteraksi dengan sangat baik, bisa bekerja sama, menghasilkan sesuatu yang indah.
0: Wow. Gitu. Jadi memang Macung ini, CFest 2026 ini sekali lagi adalah perayaan bersatunya dua budaya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nanti kamu akan bisa melihat budaya China yang ada, Indonesia juga enggak kalah pasti ada sebagai
1: pasti
0: tuan rumah.
1: Ada. Betul.
0: Jadi dan juga makanan-makanan ini yang paling ditunggu banget sama warga masyarakat Kota Malang. Sekali lagi jam best time-nya buat datang ke sana, mungkin yang nggak kepengen ikut acaranya tapi pengennya cuma kuliner sore ya Kak ya.
1: Sore.
0: Boleh
1: sore.
0: Banget kan meramaikan gitu ya.
1: Kalau mau makan pagi makan siang di hari Minggu. Kalau okay. Makan malamnya di Sabtu Minggu ada.
0: Okay. Bakal ada kayak bakmoy gitu nggak sih?
1: Kalau saya lihat di daftar stand Mbak Moy kemarin ada apa enggak ya? Kayaknya sih enggak ada Kak. Yang ada yang mungkin malah yang yang aneh-aneh gitu ya.
0: Yang aneh-aneh ya. Malah bakal lebih
1: ada
0: ya.
1: Yang mungkin kita enggak pernah dengar.
0: Enggak pernah dengar, gitu. Benar.
1: Ini apa gitu.
0: Tapi dessert-dessert juga bakal ada ya.
1: Dessert-dessert ada. Okay. Ada.
0: Karena ada 40 stand katanya.
1: 40 stand.
0: 20-nya untuk
1: 20 halal, 20 non-halal, terus 15-nya non-FNB.
0: Okay.
1: Jadi kayak misalnya Peri Plus toko buku akan hadir bersama-sama dengan kita juga. Yang mau belanja buku, majalah, impor gitu silakan. Yang mau beli mobil listrik siap-siap gitu. Kalau misalnya mau SPK di tempat ya.
0: Jadi langsung bisa ya.
1: Nanti ada rencananya akan ada satu produsen mobil listrik Tiongkok yang akan buka stand di situ.
0: Wow.
1: Sampai mobil listrik aja lo kita jual ya.
0: Keren banget ya emang acaranya. Oke, pokoknya sukses ya buat CFest 2026.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga ini teman-teman juga sekalian bisa lebih kenal, lebih tahu soal Macung ya, Universitas Macung tuh sekeren apa. Siapa tahu mungkin dari mama-mama abis ikutan acara CFest langsung bisa daftarin anaknya juga gitu ya.
1: Iya, jangan lupa itu ada ya. Promonya ya.
0: Ada promonya karena free DPP katanya.
1: Free
0: ya.
1: DPP.
0: Oke, betul. Langsung aja cus mama-mama.
1: Kuota
0: ya.
1: Terbatas.
0: Oh,
1: jadi
0: ya,
1: harus rebutan
0: limit kuotanya. Oke, kita pamit dulu, bye, thank you banget Kak Dina.
1: Terima kasih,
0: bye.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

sudah bergabung teman Produ di line WhatsApp siang hari ini juga. Selamat siang aja. Gimana kabarnya hari ini? Sudah ada yang bergabung nih ya, 0895-3243 sekian-sekian katanya. Semoga siarannya lancar. Aku mau request semestanya Kenris dong.

buat nemenin siang aku hari ini. Semoga bisa diputar ya kak, makasih. Oke, nanti kita puterin ya, ditungguin aja. Dan yang pasti siang hari ini buat kamu yang juga lagi pada dengerin kita Teman Pro 2 di aplikasi streaming area digital, juga selamat siang aja. Atau lagi dengerin di 87.9, selamat siang aja. Boleh banget sambil request di hitlist sampai nanti di jam 12 siang di 081-555-600-879. Aku tungguin ya.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Ya, teman produser sudah jam 11.24 waktu Indonesia Barat ya. Ngomongin soal Son Horak, ini kabarnya bakal ada aturan resminya. Dan Mendagri juga pertimbangkan untuk terkait permen soal batas desibel yang nantinya diperbolehkan, teman Pro 2, di mana Menteri Dalam Negeri ya Tito Karnavian juga mempertimbangkan terkait penerbitan peraturan setingkat menteri untuk mengatur penggunaan dari sound horak sendiri, termasuk terkait batas tingkat suara atau desibel yang diperbolehkan. Nah, rencana ini juga masih akan dikaji melalui rapat lintas instansi, termasuk diantaranya adalah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Polri. Dan Tito Karnavian juga menilai pengeras suara dengan tingkat desibel tertentu tentunya yang berpotensi mengganggu kesehatan ini perlu dibatasi atau dilarang. Dan sekali lagi, kajian ini juga muncul di tengah polemik sound horak di Jawa Timur setelah 3 warga dilaporkan meninggal dalam rangkaian kegiatan sound horak selama bulan Agustus 2026 yang lalu, teman berdua.

0: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau kuliner Indonesia tuh sudah hadir di game PS5 Marvel's Wolverine, dan pecel lele itu dijual seharga ya $9, kemudian kalau tempe gorengnya tuh di harga $12, Teman Pro 2. Ada-ada aja ya. Jadi buat kawan GNFI atau Good News from Indonesia, kabarnya yang memainkan game Marvel's Wolverine, ada satu detail menarik saat menjelajahi Madripoor, yaitu adalah kawasan fiksi yang kental banget dengan nuansa Asia Tenggara. Pemain tuh bisa banget ya menemukan gerobak dengan tulisan makanan khas Jawa. Unik ya, lucu Teman Pro 2. Nah, menariknya makanan-makanan ini itu juga dilengkapi dengan daftar harga dalam dolar Amerika Serikat, di mana pecel lele dibanderol seharga $9, pisang gorengnya $10 ya, sementara untuk tempe gorengnya mencapai $12. Jadi kalau misalnya dikonversikan, harga tempe goreng itu adalah sekitar 211.000 ya. Tempe goreng 211.000 Teman Pro 2. Nah, si Marvel's Wolverine ini juga dikembangkan oleh Insomniac Games. Ini adalah studio ternama di balik seri Marvel Spider-Man, Ratchet and Clank, dan juga Resistance, di mana game ini juga dikembangkan bersama dengan Marvel Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Jadi kalau misalnya kamu lihat, selain kuliner gitu ya, ini tuh juga bakal ada Telambang. Ini adalah kota fiksi yang digambarkan berada di Indonesia. Wow, unik banget ya. Ya udah deh, aku juga mau kasih informasi kalau jam 12 siang nanti kita bakal relay ke RRI Sumenep di berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya.

0: merasakan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Pro 2.
2: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
3: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
2: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
2: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, mikir, awas.
4: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
5: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
4: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
5: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
2: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Menjaga ikatan dan harmoni sosial di masyarakat adalah hal yang penting di Indonesia. Di Jepang sendiri, ada cara unik dalam menjaga ikatan dan harmoni sosial di tengah masyarakat, yaitu Hone dan Tatemae. Cara ini sempat dikagumi oleh orang asing karena orang Jepang terlihat sangat ramah di mata dunia. Tetapi, apa sih sebenarnya Hone dan Tatemae itu? Hone adalah ekspresi dari perasaan sesungguhnya yang dimiliki oleh orang Jepang. Sedangkan kebalikannya, yaitu Tatemae, adalah ekspresi dari perasaan yang ditampilkan di depan umum untuk mengikuti norma sosial yang ada di masyarakat. Ya, bisa dibilang orang Jepang itu kebanyakan bermuka dua sih. Dalam penerapannya di kehidupan masyarakat sendiri, hal ini memiliki efek yang luar biasa dalam menjaga kerukunan, minim kekerasan, dan konflik yang sia-sia.

Oke, teman produser, sudah jam 11:50 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang pasti masih di hari Rabu ini gitu ya, dengan panasnya luar biasa ya. Ngerasa banget gak sih kalian yang ada di luar tuh, kayaknya Malang tuh kalau di jam-jam segini tuh panasnya ekstra banget, tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai yang namanya apa, teman Pro 2 ya, sunscreen biar gak gosong kayak gitu, teman Pro 2. Oke deh, tapi sebelum aku nanti mau kita relay bareng-bareng gitu ya ke Pro 2 RRI Sumenep, karena siang hari ini nanti di jam 12 ada Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur dengan hostnya langsung dari RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2. Tahu gak sih kalau misalnya ini ada sesuatu yang memang menurut aku relate banget. Ada hal-hal yang menjadi satu kebiasaan di era-era 90-an dan ini tidak boleh diwariskan ke Gen Alpha. Tahu gak, teman Pro 2, kalau biasanya di era 1990-an tuh sering banget dianggap masa yang seru, bebas, dan juga penuh nostalgia. Banyak orang-orang tua Gen X dan juga milenial yang mengenangnya itu sebagai zaman yang serba apa adanya, karena belum adanya ponsel pintar dan juga media sosial. So that's why kenapa gak sedikit ya yang ingin memperkenalkan nuansa masa kecil mereka kepada si anaknya Gen Alpha ini. Namun, ya kan, tidak semua hikmah dari era tersebut bisa dipetik dan layak diwariskan. Ada beberapa pola pikir misalnya dan habit-habit yang lama yang justru sebaliknya ditinggalkan, sebaiknya ini ditinggalkan agar Gen Alpha ini tumbuh dengan lebih sehat, lebih aman, dan punya emosi yang lebih stabil. Kira-kira apa aja itu? Yang pertama adalah pulang sebelum maghrib dianggap sebagai sebuah kebebasan. Karena banyak orang tuh ya rindu banget masa kecilnya bermain bebas bersama teman, lalu pulang hanya ketika mataharinya mulai terbenam atau sudah waktunya sholat maghrib. Nah, ternyata gambaran itu memang terdengar menyenangkan. Jadi seolah-olah tuh anak di era 90-an tuh lebih mandiri dan kreatif. Namun faktanya, menurut laman Parents, tidak semua anak tuh punya circle atau lingkungan yang aman untuk dibiarkan mereka berkeliaran di luar rumah. Ini tuh sama aja kayak membentuk satu pengabaian dan minimnya pengawasan, teman Pro 2. Yang kedua adalah komentar soal tubuh tuh dianggap hal biasa. Kalau di tahun 90-an, komentar tentang bentuk tubuh misalnya berat badan, penampilan, itu normal dianggapnya gitu. Bahkan orang dewasa seperti keluarga atau guru sering banget memberikan komentar yang terdengar sepele. Padahal ternyata komentar ini tuh bisa nempel lama di pikiran anak dan mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Misalnya ya, kerasa banget kalau kita ketemu sama generasi-generasi yang lama, terus ketemu kita udah lama gak ketemu, ih gendutan ya, itu tuh udah kayak langsung terbayang-bayang di pikiran teman Pro 2. Nah, ini adalah hal yang tidak biasa bagi gen-gen sekarang ya. Kemudian perundungan dianggap menguatkan mental anak ya. Kalau dulu anak yang dirundung itu sering diminta banget untuk tahan aja, lawan aja, jangan manja, misalnya gitu ya. Seolah-olah perundungan adalah proses normal yang memang harus dilewati semua orang. Nah, sayangnya pandangan ini tuh sangat berbahaya banget, teman Pro 2. Karena tahu gak sih, kita tahu kalau misalnya perundungan tuh bisa meninggalkan luka psikologis yang panjang, bahkan bisa terbawa luka itu sampai dewasa. Apalagi di era digital, perundungan tuh bisa makin intens loh di ruang maya, teman Pro 2. Yang keempat adalah emosi tuh harus dikendalikan, bukan dibicarakan. Karena banyak banget anak 90-an yang tumbuh dengan pesan mereka harus kuat, tidak boleh terlalu sedih, dan jangan banyak bicara soal perasaan. Akibatnya emosi mereka tuh sering dipendam atau baru disadari saat dampaknya udah dewasa tapi udah kadung, teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah mengabaikan soal parental guide ya. Nah, ini menurut Romper, di tahun 90-an banyak banget orang tua yang tidak terlalu memperhatikan peringatan atau parental guide dari pada film, lagu, dan berbagai jenis budaya pop lainnya. Anak-anak tuh bisa banget ya nonton film dewasa atau ikut menyanyikan lagu dengan lirik yang sebenarnya gak sesuai dengan usia. Misalnya saat misalnya berkonotasi lagu-lagu yang mengandung ada sexuality-nya gitu ya. Nah, saat itu ternyata akses informasi memang belum semudah sekarang. Tapi kini kenyataannya berbeda. Kita bisa ngecek lirik lagu secara daring tanpa harus menunggunya muncul di majalah atau tabloid mingguan. Jadi memang gak semua yang datang dari masa lalu tuh harus diteruskan. Ada bagian-bagian dari era 90-an misalnya yang indah untuk tetap dikenang, tapi ada juga yang sebaiknya berhenti menjadi pola penting untuk kita orang tua, teman Pro 2. Karena saat membesarkan Gen Alpha, ternyata orang tua tuh memilih mana yang masih relevan dan mana yang justru beresiko. Karena dengan hal seperti itu, warisan dari generasi pendahulu bukan jadi kebiasaan buruk, melainkan pelajaran untuk menjadi lebih bijak, teman Pro 2.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya Kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya Kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, balik lagi bareng Ria di Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan kali ini live disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumenep dan juga diikuti oleh RRI Pro 2 Malang, RRI Pro 2 Madiun, RRI Pro 2 Jember, dan juga RRI Pro 2 Surabaya. Nah, di Muda Kreatif kali ini tempatnya kita ngobrol ya, teman Pro 2, ngobrolin berbagai idenya anak muda di teman Pro 2 yang gak cuma kreatif tapi juga punya manfaat nih dan impact positif untuk lingkungan di sekitar, terutama di UMKM. Nah, pastinya temanya kita nih teman Pro 2, dengan tema kita hari ini, tema kita hari ini seputar support UMKM dengan pemanfaatan produk digital karya anak muda. Dan kali ini di siang ini Ria tentu gak sendirian dong, ada tiga narasumber kita yang pastinya bakal Ria perkenalkan satu persatu nih. Ada cogan-cogan ya guys. Oke, boleh diperkenalkan dari ujung.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Taufikur Rahman, bisa dipanggil Ainur. Saya mahasiswa PENS 2024 IT.
1: Wah, IT ya, yeah. Anak IT guys. Nah, yang di tengah.
3: Baik, perkenalkan, nama saya Mama Zaki Betar Arfianto, bisa dipanggil Zaki. Saya merupakan mahasiswa PENS PSDKU Sumenep, jurusan IT angkatan 2025.
1: Oke, 2025 yeah, ya.
3: Iya, betul.
1: Untuk yeah. Bapaknya
4: yeah. Baik, perkenalkan, nama saya Nirwana Haidar Hari, biasa dipanggil Pak Haidar. Saya sebagai dosen D3 Teknik Informatika di PEN Sumenep.
1: Oh, sekaligus pembina.
4: Ya, pembimbing.
1: Pembimbing mereka nih teman Pro 2. Wah, sepertinya tema kita hari ini sangat-sangat cocok dengan mereka ya guys. Nah, ini ya, memang kalau kita ngomongin UMKM, kita pasti nggak asing lagi dengan namanya digitalisasi secara dong ya. Di era zaman sekarang nih yang semuanya serba cepat, apalagi kita kayak kehidupan kita nih sepertinya gampang deh hanya dengan satu genggaman aja di handphone ya kan. Nah, boleh ceritain dong kalian di PKM ya kemarin. Ini apa sih yang kalian angkat nih untuk UMKM kita di terutama di Sumenep?
3: Oke, baik, saya mulai terlebih dahulu ya.
1: Iya,
3: untuk saya.
1: Oke. Silakan.
3: Di sini saya bersama rekan tim saya yang tidak bisa saya sebutkan, ada 5 tim, di antaranya itu ada saya. Nah, di sini saya mengembangkan sebuah teknologi yaitu buat membantu UMKM khususnya di daerah pertanian. Pertanian di sini itu yang sangat sangat dikenal di Indonesia itu merupakan pertanian tembakau seperti itu. Nah, di program kreativitas mahasiswa ini saya mengembangkan sebuah teknologi rancang bangun smart leaf tobacco grader yang tujuannya untuk mengklasifikasi hasil daun tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengurangi kerugian yang dihasilkan oleh hasil tembakau tersebut. Jadi kita membantu petani untuk mengklasifikasi hasil grade tembakau, terus memberikan sebuah hasil yang tidak didasari dengan kayak sebuah standarnya seperti itu. Jadi kita mengetahui hasil klasifikasi tersebut, hasil grade-nya tersebut, dan petani itu seperti mengetahui hasilnya bahwa hasil tersebut itu memang standar seperti itu. Jadi apabila petani tersebut ingin menjual tembakau tersebut, jadi petani tersebut itu tidak dirugikan dengan permainan harga di tengkulak seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu.
1: Oke, jadi ini manfaatnya untuk para petani.
3: Betul,
1: kita ya.
3: Iya.
1: Terutama kalau dibilang di Madura sendiri, apalagi di Sumenep nih, kebanyakan hampir berapa persennya nih, kebanyakan di antara kita tuh mereka ini bertani.
3: Betul,
1: nah, bertani ya. Terutama ada juga yang bercocok tanam atau enggak di ladang, atau mereka-mereka ini sebut dibilang masih di nelayan juga ya. Ya, nah, kenapa sih kok ngangkatnya tuh tertarik sama tembakau? Kenapa karena, enggak tanaman yang lain? Padi ke atau yang lain gitu?
3: Oke, khususnya di Madura ini, Madura merupakan salah satu nomor satu

0: campuran. Campuran ya. Oke. Ya tetap Madura loh. Nah, oke, teman Produa, kita dari segi peternakannya ya kan, dari temennya satunya tuh yang paling ujung. Boleh dong diceritain nih, kamu ngangkat apa tuh?
1: Oke, di sini saya adalah perwakilan dari tim saya untuk menjelaskan apa yang kita angkat dari permasalahan di Sumeneb terutama. Jadi saya dan tim-tim saya yang tidak bisa saya sebutkan juga, yang pertama kami itu mengangkat untuk memajukan sektor peternakan terutama telur ayam kampung. Nah, banyak sekali ayam-ayam yang ada di Sumeneb itu, karena mungkin di Sumeneb itu kurang adanya alat yang sangat-sangat canggih untuk bisa mengetahui telur itu layak atau tidak layak ditetaskan atau mengetahui telur itu sudah mati sebelumnya, agar efisiensi ketika udah mati itu ditemui lebih awal. Jadi kerugian di awalnya itu sudah ketahuan berapa. Nah, di sini kami itu mengambil celah di situ. Nah, nama produk kami itu Ekspektor, yaitu untuk memfilterisasi di awal pada hari, bentuknya itu inkubator. Jadi di situ, di dalam inkubator tersebut ada tempat untuk telur-telur tersebut dierami. Nah, dierami tersebut itu, alat tersebut itu berkonfigurasi dengan mobile di smartphone. Jadi masalahnya di sini juga ada miskomnya itu di, terutama di Sumeneb ya. Di Sumeneb itu inkubator yang ada di sini, yang kami observasi ke lapangannya langsung, itu tidak otomatis untuk bisa diserap langsung sama peternaknya. Jadi peternak itu ada miskom untuk bisa mendapat info lebih lanjut tentang telur tersebut. Jadi alat kami itu berguna untuk bisa menyambung miskom tersebut. Nah, adanya mobile yang untuk bisa mengetahui informasi telur tersebut infertil atau tidak fertil. Infertil itu adalah ketika telur tersebut itu tidak memiliki jaringan di dalam telur itu selama beberapa hari. Nah, kalau fertil itu memiliki jaringan saraf ketika telur itu sudah berada di inkubator tersebut selama 5 hari atau 7 hari, seperti itu. Okay. Nah, di bagian situ, peternak itu pasti meneropong manual kan satu-satu pada hari tersebut. Nah, cara untuk kita tidak melakukan hal tersebut, karena yang pertama itu bisa mengganggu suhu di dalamnya. Kan inkubator itu tertutup rapat, suhu tersebut itu harus benar-benar sangat-sangat terjaga. Kalau semisal dibuka terus disenter satu-satu buat diteropong infertil dan tidak fertilnya, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, dan juga suhunya itu tidak terjaga dengan baik. Nah, kami di sini menyiapkan juga ada fitur kamera di atasnya inkubator tersebut untuk bisa dipotret selama berhari-hari, selama per hari, untuk mengetahui telur tersebut itu udah fertil, tidak fertil di dalam tersebut. Nah, kita itu di atas itu ada kamera. Nah, kamera tersebut itu ketika di aplikasi mobile-nya bisa dipencet. Nah, itu bakal memfoto. Nah, ketika kamera memfoto tersebut, lampu dari bawah, kan inkubator yang kami buat itu di bawahnya itu ada lampunya. Nah, lampu tersebut itu akan menyinari telur tersebut dan akan memberikan tahu kan telur tersebut itu fertil tidak fertil. Layaknya seperti ketika peternak itu meropong satu-satu dari bawah. Nah, sesudah itu telur tersebut ketika peternak tersebut sudah tahu fertil tidak fertilnya. Nah, itu adalah kayak efisiensi berkelanjutan gitu loh. Kayak tidak terlalu banyak untuk celah peternak itu memiliki telur yang tidak baik gitu. Seperti
0: okay.
1: Itu.
0: Oke, wah. Jadi istilahnya dengan alatnya Kak Ainur ini bisa istilahnya efektif lah, lebih yeah. Mempercepat pekerjaan para peternak ini, peternak telur ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, khususnya peternak telur. Nah, boleh tanya dong, di inkubatornya kamu ini bisa muat berapa telur sih? Soalnya kan setahu Ria, kalau peternak itu kayaknya puluhan ribu telur ya.
1: Ya.
0: Nah, apa kita nanti masukin satu persatu atau gimana nih?
1: Nah,

0: pertama kita itu masih dalam bentuk prototipe. Jadi telur yang di dalamnya itu muat sekitar 32 butir. Nah, itu menjadikan sampel buat kita tahu kalau prototipe yang kita bikin itu efisien atau tidak. Nah, kalau di peternak sendiri, di sana sudah kita uji coba dengan inkubator yang kita bikin. Nah, di situ sangat efisiensi dan sangat berguna gitu bagi peternaknya. Nah, sesudahnya itu untuk pemasangan telur, iya, pemasangan telurnya itu satu-satu terhadap kolom yang sudah disiapkan di inkubator tersebut. Dan iya juga, inkubator ini kan ketika peternak tersebut secara manual ya, inkubator itu kan secara cuman papan di bawah gitu ya. Nah, itu kan harus muter satu persatu telurnya supaya merata panasnya yang dari atas. Nah, kami juga mencari celah di situ untuk dikembangkan. Jadi di bawah inkubator tersebut, di bagian raknya, nah itu bisa berjalan secara otomatis, bergerak untuk memutar telur tersebut selama 3 jam 24 detik per jalannya.
1: Okay.
0: Iya, jalannya itu, muternya itu untuk bisa telur itu merata panasnya dari atas secara sempurna. Gitu.
1: Oke, jadi nggak perlu ya yang namanya peternak ini muter-muter telurnya lagi ya?
0: Iya, cukup di dalam inkubator, smartphone udah beres.
1: Udah beres guys, cuma tinggal satu genggaman aja loh di HP kalian ya, aplikasi.
0: Iya, aplikasi.
1: Iya, pakai aplikasi. Oke, nanti Kak Zaki juga mau demo kah?
2: Boleh.
1: Boleh? Yeah. Okay. Nanti kita bakalan lihat nih demonya mereka nih guys. Seperti apa sih bentuk alat yang mereka ciptakan. Nanti sebelum itu kita bakalan ngobrol-ngobrol juga dengan pembina mereka nih teman Pro2. Dan sebelum itu masih ada iklan yang mau lewat.
3: Pro2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada teman produser masih di Muda Kreatif berjaringan Karwil 10. Tadi kita udah sedikit ada gambaran ya dari penjelasan mereka nih, Kak Zaki dan juga Kak Ainur ya. Dan kita boleh deh ngobrol-ngobrol sedikit sama Kak, sama Bapak
2: Haidar.
1: Ya. Nah, Bapak Haidar, mungkin dari segi pendidikan ya di kampus nih, kita melihat nih bahwa anak-anak muda zaman sekarang, terutama mahasiswa-mahasiswa yang kritis ini, seperti mereka ini nih ya, sebenarnya nih mereka ini punya banyak sekali kemampuan atau enggak ide, terutama di bidang digital nih. Ya kan. Nah, ada mungkin ya seberapa penting sih menurut Bapak Haidar ini mahasiswa-mahasiswa sekarang diberikan ruang nih untuk mengembangkan potensi mereka atau enggak ide mereka, terutama di PKM ini.
2: Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ria. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kampus PEN ini, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kan merupakan kampus vokasi. Di mana di sini kita gak hanya belajar teori di bangku perkuliahan, jadi teori yang kita pelajari itu harus diterapkan di masyarakat. Yang namanya kampus vokasi kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak produk sih yang sudah kami hasilkan. Ya. Cuman dua ini yang terbaru dan yang kami anggap yang kami anggap penting lah, karena ini kan levelnya nasional, dua ini sudah mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek, dan persaingannya juga lumayan sih, karena pesaingnya banyak dan yang mendapatkan pendanaan juga tidak banyak begitu. Jadi menurut saya sangat penting ya kita terjun ke masyarakat, karena kalau kita hanya belajar teori itu kan ilmu yang kita pelajari tidak terlalu berdampak gitu ya. Nah, di sini kita memang beberapa kali terjun ke masyarakat, terutama anak-anak dua ini memang sudah lumayan sering ya. Di antaranya ada tambak udang di Kecamatan Gapura ya.
3: Oh iya.
2: Gapura. Kemudian Smart PKL juga di Tajamara, kemudian dan beberapa tempat lainnya yang nggak bisa kami sebutkan karena memang sudah lumayan banyak sih. Karya dari anak-anak ini. Kalau saya kan saya sendiri hanya sebagai pembimbing, tapi pelakunya memang anak-anak muda ini ya.
1: Wah, jadi itu. Banyak sekali ya, bukan cuma ini doang. Wah, sepertinya kalian sudah sudah ini ya. Oke, nanti kita bakalan puterin dummy dari mereka nih. Mungkin di teman-teman Pro 2 penasaran ya sama dummy mereka seperti apa. Mungkin kita mulai dari Zaki dulu ya. Zaki dulu seputar tembakau nih. Okay. Ya.
4: Ini itu merupakan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu bernama Smart Leaf Tobacco Grader. Nah, di sini itu kita mengambil permasalahan di mana petani itu sering dirugikan karena grade yang dihasilkan sama petani itu nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui mutu daun tembakau tersebut dan hasil grade yang sesuai dengan apa yang diminta oleh pengepul, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu didukung oleh dual AI, yang pertama itu CNN dan SVM. Jadi teknologi ini merupakan sebuah teknologi klasifikasi on device. Jadi ini semuanya berjalan dengan offline, karena di Madura sendiri, khususnya di daerah pegunungan, itu jaringan internetnya itu minim. Jadi kami antisipasi menggunakan offline seperti itu. Jadi hasil semua klasifikasi yang dilakukan oleh aplikasi itu berjalan murni dengan offline di aplikasi petani seperti itu. Jadi fungsinya dari aplikasi Smart Leaf ini untuk membantu petani dalam mengetahui klasifikasi mutu tembakau dan grade yang dihasilkan. Jadi nggak perlu kayak mengundang atau mencari sebuah ahli yang bisa mengetahui grade ini itu grade high atau manual atau low seperti itu, atau medium atau low seperti itu. Jadi dengan aplikasi ini petani itu cukup mudah dengan memotret foto daun tembakau, hasilnya akan diketahui langsung, kurang dari 2 detik hasilnya bakalan ketahuan mana ini daunnya itu termasuk daun mature atau hypermature, dan kualitasnya itu bagus, high, low atau medium seperti itu.
1: Wah, ini menarik ya guys. Wah, ini sangat menarik nih Tuan Pro 2 terkait tembakau ini. Karena secara dong ya, di Sumenep nih terutama, apalagi di musim kemarau seperti ini, banyak sekali di antara petani kita yang udah beralih menanam tembakau. Betul, ya kan? Iya. Nah, boleh tanya dong seputar aplikasi kamu ini. Oke, ini boleh. Udah bisa di-download di semua media platform kan?
4: Untuk saat ini kita masih pengembangan prototipe. Jadi mungkin ke depannya apabila ini sudah berjalan dengan lancar dan akan diproduksi secara massal aplikasinya, mungkin bisa di-download di Play Store seperti itu.
1: Sejauh ini udah berapa orang nih yang coba aplikasi
4: untuk
1: kami?
4: Sejauh ini masih beberapa petani saja yang kita aja atau kita coba langsung di lapangan, itu di Desa Perancak, seperti itu.
1: Nah, respon dari mereka ini gimana?
4: Respon dari mereka itu sangat baik. Dengan adanya aplikasi itu, petani itu menghasilkan grade sama mutu daun tembakau itu dengan bagus. Jadi, tidak ada penolakan reject dari pabrik, seperti itu.
1: Wah, nah kalau dibilang, ini kan aplikasi, ya kan? Karena kita tahu dong, para petani kita ini mungkin ya nggak ada, mungkin minim lah dari kalangan Gen Z dan juga gen milenial, ya kan. Nah, kamu menjelaskan ke mereka atau nggak memperkenalkan ke mereka, ada kesulitan nggak sih? Kan terutama nih apalagi sekarang tuh kayaknya di Madura mungkinlah beberapa orang yang masih gaptek gitu.
4: Betul, jadi kami sebelum mengasih aplikasinya, kami sudah membuat manual book untuk petani itu membaca atau mempelajari cara penggunaan aplikasi itu dengan benar itu seperti apa. Jadi meskipun petani tersebut kayak gaptek atau belum mengetahui tentang teknologi, nah kita jelaskan menggunakan manual book tersebut. Jadi kita mengajar sekalian mengasih sebuah manual book agar bisa mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut seperti apa, seperti itu.
1: Oke, okay, aduh, Ria jadi ikut medok. Oke, okay, di aplikasi yang tembakau sudah ya guys. Nah, sekarang kita geser deh ke telur nih. Nah, ini nih yang bikin Ria penasaran nih. Karena memang gambaran Ria tuh kalau kita ngecek apalagi ayam bertelur, kita harus senter satu-satu. Ini sudah ada inkubatornya guys, seperti apa nih gambarannya, mungkin bisa dilihat.
3: Nah, jadi ini adalah video tentang pengujian prototipenya. Nah, di sini alur sistemnya itu di bagian video yang kiri itu adalah bentuk di dalam inkubatornya. Nah, di sini saya sendiri itu memasang secara mandiri telur tersebut ke raknya. Di bagian rak tersebut kan ada cekungan gitu, itu adalah isi dari telur persatu-persatunya. Nah, di situ ada di bagian bawah papan raknya juga, itu fungsinya untuk menggerakkan rak tersebut. Seperti di video yang kedua, itu bergerak secara sendiri setiap 3 jam 24 detik. Nah, untuk di bagian tombol di belakangnya yang di depan inkubator itu termostat namanya, untuk mengatur suhunya diatur secara otomatis melalui alat tersebut, di setting dulu. Nah, itu lalu bisa diotomatiskan suhu telur itu 37 derajat sampai 38 derajat celcius suhu normalnya ya. Jadi alat tersebut itu sudah diatur, ketika suhu tersebut itu di luar dari tersebut, nah akan ada lampu HPL. Ketika suhunya itu turun ya, suhunya turun, lampu HPL-nya itu kayak yang kuning di atas lampu HPL. Ah iya, itu intinya lampu pijar itu yang kuning di atas, itu fungsinya untuk memanaskan telur. Nah, pemanas telurnya itu ketika Malam itu ketika aktif, ketika suhunya itu di bawah, didetek di bawah 37 derajat Celcius. Dan ada juga kipas di bagian yang hitam di video kedua itu ada hitam kan. Nah, di atas itu adalah kipas. Kipas untuk bisa menurunkan suhu yang fungsinya untuk ketika suhunya itu naik di atas 38 derajat Celcius. Nah, yang di sini untuk video di atasnya itu, di atasnya kipas itu harusnya ada kamera. Kamera tersebut itu bentuknya itu, fotonya itu seperti yang ada di aplikasi mobile. Nah, kita bisa memencet secara manual, lalu di ada loading di situ. Nah, loading tersebut itu akan memunculkan hasil dari kamera tersebut dan bisa diklasifikasikan. Nah, aplikasi ini menggunakan memfotonya itu pakai YOLO untuk membuat bonding box-nya. Terus hasil klasifikasinya itu pakai CNN. Seperti itu. Dan juga di aplikasi mobile tersebut itu ada analisis per harinya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 itu ada analisis telur ini fertil, infertil, berapa persen, itu sudah lengkap sekali. Juga bisa di zoom juga, di situ ada bacaan yang ijo-ijo tersebut, kotak itu bonding box untuk mengetahui telur itu hari keberapa, fertil keberapa, seperti itu.
1: Wow, ini menarik ya, apalagi di aplikasinya ini. Nah, ini sudah mungkin masih kotaknya masih kecil,
3: ya kan? Ya,
1: karena kotaknya masih prototipe ya. Tapi percobaannya di lapangan gimana?
3: Untuk percobaannya di lapangan itu, di peternak itu berjalan dengan lancar. Peternak juga merasakan kalau ini aplikasinya dan inkubatornya itu sangat membantu, seperti itu.
1: Oke, jadi Rio boleh tanya deh, kalau itu kan inkubator, ini sampai dia menetas atau gimana? Atau hanya cek ini butuh berapa hari netas nih, atau enggak, gimana?
3: Jadi kita itu mencari celahnya itu untuk mengetahui telur itu fertil dan tidak fertilnya. Untuk penetasan itu tidak, kita itu tidak ke arah sana. Karena kita itu mengetahuinya itu cuma hari ke-1 sampai hari ke-10. Mengetahui telur tersebut itu fertil atau tidaknya. Karena di kasus nasional sekalipun, telur fertil dan tidak fertil itu sangat-sangat minim diidentifikasi secara nasionalnya ya. Sampai, karena mengapa kok tidak bisa diidentifikasi? Pengecekannya karena manual, masih dicek secara manual. Ketika hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 untuk memunculkan saraf, itu kalau semisal dipegang-pegang, dicek tuh, itu sarafnya bakalan hancur, bakalan tidak nyatu gitu loh. Nah, celahnya di situ. Kami itu ingin mempersiapkan hal tersebut sampai hari ke-10 agar telur tersebut penetas dengan baik, seperti itu.
1: Oke, jadi ini istilahnya kalau udah dicek, dikeluarin lagi satu persatu. Atau dikembalikan lagi, karena setahu Ria, Ria tuh pernah ke salah satu tempat peternakan telur, itu telurnya dalam satu kamar itu udah banyak banget, ada ribuan telur gitu. Itu gimana tuh cara kerjanya kalian tuh, apa mereka ambilin satu persatu, dicek, terus dipilah-pilih mana yang fertil dan gak fertil ini?
3: Gini, untuk saat ini kami kan sedang pengembangan programnya tersebut, jadi prototipe ini untuk skala sekarang itu, ketika telur tersebut sudah hari ke-10, udah muncul baby-babynya ya. Nah, itu akan dialihkan ke inkubator penetasan. Nah, tapi pengembangan ke depannya akan sekaligus. Jadi, sampai menetas inkubator tersebut tetap ada di situ.
1: Oke, ya. Jadi kalian nggak diem di situ aja ya? Nggak diem, sudah kita udah nyiptain alat begini nih, aplikasi ini. Udah, wes gitu. Jadi masih ada kelanjutannya,
3: iya,
1: guys. Oke. Nah, mereka di sini juga bawa salah satu alat mereka, terutama alatnya Ainur ya. Alatnya Ainur, dan kita bisa lihat gimana sih bentukannya. Nggak cuma di video nih, guys. Ini udah ada di sini di studio kita. Boleh dong Ainur tunjukin nih cara kerjanya alat kamu itu gimana sih?
3: Ini gimana?
2: Dilepas.
3: Saya hidupkan ya. Nah, begini, alat ini itu yang pertama itu bisa mengatur suhu kelembapan secara otomatis, tapi juga harus manual diinputkan terhadap sininya. Ini namanya pengatur suhu dan pengatur kelembapan. Kalau ini pemutar dari rak yang di bawah, mau di berapa detik, berapa jam menggunakan ini. Terus di sini kameranya. Di sini di bagian dalam di sini saya keluarkan. Nah, ini kameranya. Kameranya ini harusnya ini ada di sini. Di sini. Nah, ini bolong, bolong. Nah, ini untuk memfoto telur yang ada di dalamnya. Pemfotoan telur tersebut menggunakan aplikasi mobile. Begitu. Terus udahnya itu lampu pijar. Coba saya. Nah, lampu pijar ini akan nyala ketika suhunya itu rendah untuk memanaskan suhu tersebut, untuk memataskan area-areanya. Nah, ketika ini ditutup, pastinya kan suhunya itu naik karena tidak ada ruang terbukanya. Nah, ketika suhunya ini sudah di atas 37 derajat Celcius, maka akan mati. Dan kelembapannya juga berpengaruh, jadi 60, jadi itu udah mati. Ketika suhunya itu 37 ke atas dan kelembapannya itu sekitar range 50-60%. Nah, itu bakal mati. Nah, ketika suhunya itu telanjur terlalu panas, itu ada kipasnya juga untuk merendahkan suhu tersebut supaya suhunya itu stabil di angka 37 derajat sampai 38 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat ini ada dua telur hasil percobaan kami, yang satunya itu adalah fertil dan tidak fertil. Saya buka aplikasinya ya.

0: Nah, di aplikasi ini menunjukkan gimana? Gini. Nah, di aplikasi ini menunjukkan bahwasanya telur yang ada di dalam sini itu mengalami invertil dan tidak fertil melalui hal tersebut. Ini sampel ya, ini sampel saja karena di sini kameranya itu ada di luar. Ini sampel saja yang mungkin lebih gampang dicernanya seperti itu. Nah, di sini ada range harinya, hari dari klasifikasi telurnya tersebut. Ini ada hari-harinya untuk mendeteksi bahwasanya ini berapa persen ini fertil, tidak fertil, fertil, tidak fertil seperti itu. Dan ketika ini fertil, tidak fertilnya ditentukan, sudah ada nih ya, sudah tahu. Peternak itu gampang menganalisisnya. Kayak oh ini diambil nih, bagian ini diambil saja. Jadi kayak tidak perlu memakan listrik banyak-banyak gitu ah. Jadi kan di kumbator yang sekarang itu kan disatukan fertil tidak fertilnya itu tetap aja sampai hari terakhir, sampai hari penetasan. Jadi kayak banyak ada telur yang masih jadi cangkang, masih ada gitu loh. Nah, itu juga apa ya, menguras listrik. Jadi menguras listrik, menguras tempat juga. Nah, yang kita ini kan sudah ada nih di mobil tersebut. Sudah ada ketahuan di bagian mana telur tersebut itu tidak fertil, bisa langsung diambil saja seperti itu. Jadi tetap efisien dan yang fertil tetap tidak terganggu seperti itu.
1: Oke, wah, jadi istilahnya kita bisa pilih-pilih lah ya mana telur yang sehat dan yang nggak sehat ya kan.
2: Iya.
1: Nah, oke. Mungkin kalau teman-teman Pro 2 di sini masih bingung nih fertil dan nggak fertil, sehat dan nggak sehat gitu ya istilahnya yang lebih mudahnya.
0: Sehat nggak sehatnya gimana? Ibaratnya fertil itu pertumbuhannya itu ada.
1: Ada. Pertumbuhan sama yang tidak ada.
0: Yang infertil itu tidak ada, jadi
1: daunnya
0: itu mati.
1: Iya. Oke, berkembang dan tidak berkembang ya guys.
0: Iya.
1: Oke, seperti Ria berkembang banget. Oke, masih banyak lagi yang pembahasan kita nih di Muda Kreatif kali ini. Dan kalian pastinya sudah punya gambaran dong tentang aplikasi kedua kedua cogan kita hari ini ya guys. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih teman Pro 2 sama mereka dan juga sama Bapak Haidar nih teman Pro 2. Pastikan kalian tetap tune in di Muda Kreatif berjaringan Koruil 10 Jawa Timur.
3: Teman terbaik kamu. Come on. Ini baru enak.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Sportin Mas dulu yang semalam nih, di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
4: Ini belum menang.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi di Muda Kreatif berjaringan Karoil 10 dan masih sama tiga narasumbernya kita, Bapak Haidar, Kak Zaki, dan juga Kak Ainur. Well, kali ini dia mau ngebahas apa sih, kalian nih nyiptain produk seperti ini atau enggak, aplikasi ini, idenya tuh dari mana sih? Apa karena kalian tuh iseng-iseng jalan-jalan gitu, seperti Kak Zaki jalan-jalan di sawah, lihat tembakau, mereka cuma ngecekin satu-satu, gimana munculnya, gimana sih?
2: Oke, baik, di sini muncul dari ide tersebut itu sebenarnya dari referensi sebelumnya. Referensi sebelumnya itu ada sebuah permasalahan bahwasannya hasil dari tembakau yang dihasilkan oleh petani itu masih nggak sesuai dengan apa yang diinginkan sama pabrik atau tengkulaknya, seperti itu. Nah, dari permasalahan itu kami mencari sebuah solusi apa sih yang bikin petani itu mengetahui bahwasannya tembakau tersebut itu baik, grade-nya itu sangat tinggi dan pasti diterima oleh tengkulak atau pabrik, seperti itu seperti apa. Nah, kami cari referensi-referensi seperti itu dan kami menemukan sebuah referensi menggunakan sebuah AI. Nah, AI itu bernama CNN dan SVM, seperti itu. Nah, jadi dari AI tersebut kami mempelajari lagi ini fungsinya untuk apa sih. Nah, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui fungsinya untuk apa, kami setelah itu menanyakan langsung kepada petani, seperti itu, apakah permasalahan ini itu sesuai enggak, benar enggak permasalahan ini yang terjadi oleh petani, seperti itu. Nah, setelah kami mengetahui permasalahan itu benar terjadi, nah jadi kami mengembangkan sebuah teknologi yang bernama SmartTV ini itu untuk mengetahui hasil atau grade mutu tembakau tersebut. Nah, dengan aplikasi kami ini yang dimasukkan oleh dual AI yaitu CNN dan SVM. Nah, dari data tersebut kami atau AI tersebut kami mengetahui hasil klasifikasi mutu tembakau dan grade-nya, seperti itu.
1: Wah, menarik sekali ya. Kalau Ria dipikirin sih kok ruwet ya. Makanya Ria udah belajarnya. Biar Kak adik-adik kita ini yang meneruskan. Oke, untuk Ainur, nah idenya dari mana? Apakah kamu punya peternakan juga kah atau gimana?
3: Jadi idenya itu sebenarnya dari dosen pembimbing pertama kami yang menganalisis ke lapangan langsung tentang peternak. Nah, lalu ide tersebut itu dikembangkan oleh dosen tersebut dan juga dosen tersebut itu mengajak anggota-anggota untuk bisa mengembangkan produk tersebut yang bernama inkubator cerdas, seperti itu.
1: Oke, inkubator berbasis AI ya?
3: Iya, AI juga untuk menganalisis.
1: Oke, untuk menganalisis.
4: Mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi kalau produk apa dari lingkungan akademis itu sebenarnya ada asal muasalnya gitu, Pak. Jadi yang pertama itu pastinya melalui riset, baik risetnya orang lain atau riset dari dosennya sendiri gitu. Jadi kalau riset itu kan masih berbasis laboratorium gitu. Nah, setelah itu baru nanti diuji cobakan di lingkungan sekitar, entah itu masyarakat atau industri. Nah, itu sudah levelnya sudah prototipe gitu. Nah, ketika prototipe itu siap dikembangkan secara luas dan sudah melibatkan industri gitu. Siap diproduksi secara massal, nah itu sudah siap diterapkan gitu. Jadi ada itu bertingkat gitu, produk dari kami itu bertingkat dari riset ke prototipe baru nanti siap diproduksi secara massal gitu.
1: Oke, nah. Wah, ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya guys. Jadi memang ya kita tahu nih sebuah produk digital ini nggak sesimpel itu ya. Punya ide terus langsung deh jadi aplikasi. Oh tidak, no.
4: Ya kan? Dicari tahu dulu kebutuhan masyarakat itu apa gitu di dalam riset kebutuhan masyarakat, kemudian kira-kira nanti apa tantangannya gitu nanti dalam sebuah riset baru nanti dikembangkan sebuah produk. Jadi jalannya panjang gitu.
1: Jalannya panjang guys, panjang untuk sampai ke sekarang ini ya. Nah, boleh tahu dong tantangan kalian nih apa sih sebenarnya?
2: Dari saya dulu ini ya kan?
1: Ya.
2: Oke. Untuk tantangan dari saya sih sebenarnya yang paling utama itu sampel tembakau kak. Jadi nggak mungkin kan petani di Madura itu memfoto sampel-sampel tersebut satu persatu. Nah seperti itu. Nah jadi tantangan kami itu di sampel itu merupakan sebuah kebutuhan dari teknologi yang kita pakai, teknologi AI yang di dalamnya itu ada dua, yaitu CNN dan SVM. Nah, CNN dan SVM ini itu membutuhkan sebuah data, Kak. Jadi datanya itu dari sampel tembakaunya tersebut. Nah, tantangan kami itu kami sulit, Kak, mencari sebuah sampel tersebut. Nah, jadi tim kami itu memotret sampel-sampel tersebut secara manual, Kak. Dari grade-nya itu yang rendah sampai yang tinggi dengan mutu itu yang belum matang hingga sangat matang, Kak. Jadi tantangan terbesar dari tim kami itu di sampel tersebut, Kak, sampel tembakau. Nah, dengan kita sudah memotret satu persatu dan kita sudah mempunyai sampel, nah baru kita memasukkan ke dual layer tersebut, Kakak, untuk dilatih lagi seperti itu.
1: Oke, wah, ini juga masih muter ya.
2: Iya.
1: Tantangannya. Nah, untuk tantangan dari Ainur sendiri?
3: Untuk tantangan dari tim kami itu sepertinya sama karena menggunakan AI juga. Jadi, kita itu mengambil sampel satu persatu terhadap telur tersebut hari per harinya. Jadi, telur itu dicoba. Nah, juga menggunakan kan CNN. Fotonya itu nanti kan diklasifikasikan ke CNN. Jadi CNN itu butuh model untuk bisa butuh sampel untuk bisa menaklukkan itu model. Nah, model itu didapatkannya itu sangat susah karena kadang itu inkubator yang kami bikin itu tiba-tiba bocor atau ada apa ketika suhunya tidak stabil dan mengulangnya lagi, mengambil taset lagi, mengulangnya lagi hingga kalau nggak salah banyak mengulang tentang data set seperti itu. Dan yang kedua adanya miskom juga, miskom dari peternaknya, mungkin ada hal yang mungkin peternak itu bisa disarankan ke kita, juga kita bisa disarankan ke peternak, itu adanya miskom juga seperti itu. Terus udahnya itu yang ketiga itu mungkin kan ini prototipnya harus melaraskan inovasi yang terbaru ya. Nah, kita itu harus berpikir apa aja yang sudah ada dan apa aja yang belum ada. Jadi kita tantangannya itu harus mencari celah dari semua inkubator yang sudah ada untuk bisa diinputkan yang kita yang terbaru seperti itu. Nah, itu lumayan struggle ya di situ juga seperti itu.
1: Wah. Ini lumayan panjang juga ya. Nah, untuk Bapak Haidar, mungkin Bapak, apa sih harapan Bapak nih terhadap anak-anak didik Bapak ini, anak-anak bimbing pembimbing Bapak ini, anak-anak yang sudah dibimbing Bapak ini, apalagi mereka ini sudah menciptakan sebuah inovasi ya. Bukan cuma sebuah, dua. Dua buah inovasi ini terhadap mungkin di bagian peternakan dan juga pertanian di Madura ini Kak Bapak. Mungkin harapannya apa nih?
4: Ya. Baik, terima kasih. Harapan saya kepada anak dua ini pada khususnya atau pada anak muda pada umumnya, mereka kan masih punya semangat yang lumayan ya.
1: Bukan lumayan lagi, ya. Masih membara ini kayaknya.
4: Masih membara. Nah, ketika kalian belajar sebuah ilmu atau teori, kalian harus bisa menerapkannya kepada lingkungan. Kalau lingkungan kalian kan di Madura, jadi di Madura itu seperti apa gitu. Di Madura kan pertanian ya, yang umumnya itu pertanian sama peternakan. Jadi pertaniannya kan tembakau ya, yang terkenal ya di Madura, sama ayam kampung. Jadi ya diarahkan ke situ. Jadi kita minimal bermanfaat dengan orang sekitar dulu, baru kita ke arah yang lebih luas seperti itu.
1: Oke, dari berarti kita merambah ke lingkungan sekitar kita dulu, baru ke yang lainnya. Wah.
4: Supaya ilmu kita gak percuma.
1: Ah, Betul. Nah, mungkin kalian-kalian berdua nih, mungkin ya mengingat, okelah, anak-anak seumuran kalian atau gen-gen sebelum kalian nih, gen milenial ya, mereka ini mungkin masih bisa menerima tentang digitalisasi seperti sekarang. Nah, buat kalian yang menghadapi orang-orang, mungkin para orang tua nih ya, yang masih sedikit dibilang ribet, ribet malarat gitu. Mereka yang bilang seperti itu, yang mereka yang menolak nih, istilahnya menolak kemudahan yang kalian sudah hadirkan nih. Gimana kalian menghadapi itu? Mereka-mereka ini yang istilahnya yang masih gaptek lah.
2: Menurut saya itu kalau semisalnya kita belum mencoba itu jangan bersusah hati bahwasanya kita nggak bisa seperti itu. Nah intinya kita jangan sampai takut gagal, karena gagal itu merupakan sebuah inovasi bagi diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan seperti itu.
1: Oke.
3: Iya. Kalau dari saya itu kan orang tua gen-gen di atas milenial itu harus ada bukti bahwasanya ada produk yang lebih efisien dari hal yang sebelumnya. Jadi mungkin kita memberikan bukti bahwa ini loh produk yang lebih gampang dari yang teknologi lebih dahulu. Jadi kalau misal penjelasan atau edukasi itu kurang maksimal kalau tidak ada buktinya. Jadi dari kita sendiri ini, kita berdua memberikan bukti bahwa ini loh produknya yang lebih gampang seperti ini. Nah, supaya hal tersebut itu langsung dilihat oleh orang-orang yang gaptek tersebut.
1: Oh, istilahnya bukti nyata ya, iya, bukti untuk nyata. Mereka. Ini loh, ada yang lebih gampang. Ngapain kok pakai yang lebih ribet?
3: Iya.
1: Oke, sebelum kita tutup nih obrolan kita di Muda Kreatif kali ini, aku mau kasih pertanyaan lagi nih buat kalian bertiga ya. Kalau mungkin di antara teman-teman kita nih sedang mendengarkan kita nih hari ini ya. Ini adalah anak muda yang punya ide atau enggak kemampuan. Mungkin di antara kalian ada teman-teman kalian atau enggak adik-adik kalian yang juga sama nih punya ide kayak kalian nih, punya inovasi terbaru nih seperti kalian, tapi mereka ini masih merasa ide yang aku ini tuh kayaknya biasa aja deh, kayaknya gak mungkin deh, kayaknya kurang deh. Nah, gimana nih pesan kalian buat mereka-mereka ini, adik-adik kalian?
3: Pak Haidar dulu.
4: Ya, kalau dari saya, dicoba dulu. Dicoba dulu.
1: Karena, jangan takut mencoba ya?
4: Iya, kalau saya pribadi dan yang saya tekankan ke mahasiswa itu, prinsipnya itu, kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Jadi itu yang selalu saya tekankan.
1: Tapi Pak, karena kalau Ria mengenalnya Gen Z itu, kalau yang lain bisa, kenapa harus aku gitu? Jadi beda ya, kebalik ya.
4: Kebalik.
1: Nah, gimana nih buat kalian berdua? Pesannya untuk adik-adik kalian nih.
3: Kita itu hidup di zaman dimana semuanya itu serba individual. Kalau nggak kita sendiri yang harus tahu akan hal itu. Jadi ngapain peduliin kata-kata orang? Kalau kita itu bisa loh. Ini dia itu berkata seperti ini, seperti itu, sebagainya. Apa ya? Yang mengendalikan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi apa yang kita mau, selagi itu bisa bermanfaat bagi kita dan orang lain, kita lakukan. Seperti itu.
1: Kak Zaki mungkin menambahkan.
2: Oke, untuk apa orang atau adik tingkat atau enggak Gen Z, khususnya Gen Z gitu, yang apa kayak ingin mempunyai sebuah ide yang diimplementasikan secara langsung, tetapi mereka berpikir bahwasanya saya belum mampu atau enggak saya belum bisa seperti itu. Nah, itu buang mindset seperti itu, bahwasanya kita itu semuanya sama gitu. Kita dikasih pikiran yang sama. Nah, tinggal niat saja. Kalau misalnya diri kita itu dibekali atau dikasih sebuah niat yang besar, itu bakalan terwujud seperti itu. Jangan dan jangan sampai takut untuk mencoba. Karena dari apa yang kita coba, kita bisa mempelajari hal-hal yang terbaru lagi seperti itu.
1: Wah, lengkap sekali ya Tempat Pro 2. Wah, obrolan kita hari ini nih lengkap banget ya Tempat Pro 2. Dari pembahasan baru aja nih, kita juga udah melihat teknologi dari mereka dan pertanian dan juga peternakan ini, dan juga teknologi yang mereka ciptakan ini ternyata bisa beriringan ya Tempat Pro 2. Bisa kita manfaatkan teknologi yang ada, apalagi yang sudah menciptakan mereka-mereka ini Tempat Pro 2, anak mudanya Sumenep yang pastinya sudah menciptakan inovasi baru nih untuk kita semua ya. Nah, anak muda ini memang punya kemampuan dan juga kreativitas. Sementara di sisi lain ada kebutuhan nyata dari masyarakat dan terutama di orang sekitar kita ya. Nah, tinggal gimana nih kitanya membawa keduanya bisa dipertemukan dan menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Udah gak kerasa nih Teman Pro 2 Muda Kreatif Berjaringan sudah di penghujung acara ya guys. Sudah hampir 1 jam nih di Muda Kreatif kita hari ini. Dan terima kasih banyak nih untuk anak mudanya Sumenep yang pastinya memberikan inovasi terbarukan nih dari aplikasi mereka nih guys. Untuk Ainur dan Kak Zaki, terima kasih sekali. Ya, tunggu kabar baiknya. Mungkin ada aplikasi-aplikasi berikutnya mungkin ya. Stay tune aja. Mungkin di kalangan ini ya para pelaut mungkin.
3: Boleh.
1: Boleh. Ongoing nih. Wah, sepertinya semangat mereka ini anti kendor ya guys. Nah, untuk Bapak Haidar, terima kasih sudah mengantar mereka dan juga ngasih inovasi juga wejangan nih untuk kita, untuk adik-adik kita nih.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

0: ini toh video
1: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin

0: Malik and the Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: hingga flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Ya, bekantan tuh juga makhluk hidup yang bisa bergerak dan berpindah. Jadi kita perlu memikirkan lebih panjang gimana perkembangannya.
2: Bekantan, monyet berhidung panjang ini terancam punah. Perburuan liar, kerusakan dan konservasi habitat, serta kebakaran hutan menjadi penyebab utama penurunan populasi bekantan atau dengan bahasa Latin bernama Nasalis larvatus. Primata endemik Borneo ini perlu segera mendapatkan konservasi. Tak semua kalangan sadar bekantan masuk sebagai salah satu hewan yang dilindungi. Sebagian orang bahkan mungkin mengenalnya hanya sebatas maskot tempat rekreasi. Padahal, sejak 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan bekantan sebagai bagian dari 25 hewan yang harus ditingkatkan populasinya karena terancam punah. Terganggunya habitat bekantan akibat ulah tangan manusia membuat bekantan harus keluar konservasi mendatangi perkampungan warga. Kondisi itu menimbulkan konflik antara manusia dan bekantan. Hasil kebun milik warga menjadi santapan kawanan bekantan yang kelaparan.
3: Macam-macam ada gumbunya. Segala pisang, segala tanaman nangan unipang ini makaninya. Segala gumbili ini makaninya, dicabutinya. 30 banyak.
2: Itulah Fitria, salah seorang warga Kabupaten Barito Kuala yang resah akan keberadaan bekantan. Kemarahan warga terhadap kawanan bekantan ini pun dilampiaskan dengan menghakiminya. Warga memburu, bahkan mencederai primata yang sangat pemalu itu. Mengetahui kondisi ini, tim rescue Sahabat Bekantan Indonesia, SBI Kalimantan Selatan, di bawah komando Ferry Lens bergerak cepat menuju lokasi guna mengevakuasi kawanan bekantan.
4: Berusaha untuk melakukan evakuasi ini karena apa? Sekarang posisinya sudah sangat terdesak, kemudian mereka sudah masuk ke perkebunan warga. Dan akhirnya dianggap hama oleh warga.
2: Meskipun dianggap hama oleh sebagian warga, namun masih ada mereka yang terketuk hatinya melihat kondisi memprihatinkan dari bekantan. Adalah Suhardi dan warga Sungai Andai Banjarmasin. Mereka berhasil melakukan evakuasi seekor bekantan yang dalam kondisi meregang nyawa karena kelaparan dan kehausan.
5: Dari seberang Sungai Terantang, dari laporan warga bahwasannya jatuh dari atas pohon, ditemukan sama bapak-bapak yang mau mencari burung di seberang, akhirnya diangkut melalui kelotok, diseberangkan supaya mendapat pertolongan pertama dulu dari pihak warga.
2: Sampai saat ini, jumlah bekantan di Kalimantan Selatan yang terdata sebanyak 3.031 ekor. Namun yang masuk wilayah konservasi dan tersebar di 13 titik hanyalah 1.292 ekor. Artinya, masih ada ribuan bekantan di luar sana yang keberlangsungannya masih terancam. Karena itulah, beberapa kawasan yang dinilai mampu menjadi ekosistem esensial terus didukung keberadaannya untuk habitat hidup bekantan, salah satunya di Pulau Curiak. Saya berkesempatan ikut bersama tim Sahabat Bekantan Indonesia untuk membawa hewan endemik berhidung panjang ini ke stasiun riset bekantan di Pulau Curiak, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
6: Ayo Mas Andi. Iya,
7: mendengar setelah menempuh jalur sungai kurang lebih selama 1 jam lamanya, akhirnya saya sampai juga di Pulau Curiak, dan disinilah dibangun stasiun riset bekantan. Dan kita akan masuk ke dalam, pendengar, mengetahui bagaimana kondisi dari bekantan-bekantan yang ada di sini dengan tipe ekosistem hutan mangrovenya.
1: Ya, bekantan itu juga makhluk hidup yang bisa bergerak dan berpindah. Jadi kita perlu memikirkan lebih panjang gimana perkembangannya. Dan juga di sini kita anggap jadi role model di luar kawasan konservasi, bagaimana berdampingan dengan aktivitas masyarakat yang ada di sini. Jadi biasanya kan konteks kawasan konservasi itu nggak boleh sama sekali ada aktivitas masyarakat gitu kan. Nah, kalau di luar kawasan konservasi seperti Curiak ini, kita mau jadikan ini bisa kok berdampingan antara kehidupan manusia dan kehidupan satwa liar gitu.
2: Di tempat inilah bekantan yang sebelumnya dirawat di tempat rehabilitasi di bawah komando Amelia Rizky dilepas liarkan menuju habitat aslinya. Usaha dibangunnya stasiun riset bekantan ini tak sia-sia. Jumlah bekantan di pulau ini mulai bertambah banyak.
1: Awal mula kita 2016 itu pertama kali nemuin habitat bekantan di Curiak itu 2015. Kemudian kita lakukan penelitian 2016. 2016 itu 14 individu. Sekarang udah 27 individu.
2: Konflik manusia dengan bekantan di kawasan Barito Kuala perlahan namun pasti mulai membaik. Bahrudin dan Bahrian yang merupakan masyarakat di sekitar Pulau Curiak kini merasakan manfaat menjaga kelestarian hutan mangrove Rambai sebagai habitat asli bekantan.
8: Ya, meningkatkan kualitas kami mencari ikan seperti udang, ikan-ikan yang lain. Soalnya Rambai ini membantu sekali untuk kami mencari ikan. Dulu ya ada, cuma ada banyak lah. Ini kan sudah banyak itu. Ya kalau biasa tuh 2 sampai 10 kilo lah. Lebih meningkat lagi penghasilan kami.
2: Upaya bersama sahabat bekantan Indonesia dan juga pihak lain seperti halnya BKSDA yang peduli akan kelestarian bekantan terasa sangat penting bagi generasi sekarang karena mereka akhirnya tak menganggap bekantan hanyalah sebuah maskot dan cerita masa lalu. Seperti halnya dirasakan Olivia, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin saat kali pertama melihat langsung hewan endemik ini.
9: Bisa lihat bekantan secara langsung itu tuh kayak buat seneng gitu. Nah ternyata emang ada ternyata bekantan itu nggak cuma jadi maskot yang ada di Siring.
2: Jauh sebelum pengembangan Bekantan Rescue Center sebagai pusat rehabilitasi dan konservasi, pembangunan sarana dan prasarana pusat penyelamatan bekantan dalam bentuk kandang karantina, kandang habituasi, dan kandang angkut untuk mendukung aktivitas evakuasi telah dilakukan. Begitu pula dengan bantuan transportasi, pakan, dan obat-obatan selama masa rehabilitasi. Hidup berdampingan dengan mereka di alam terbuka kini juga bukan lagi sebuah angan-angan. Karena melestarikan bekantan, sama halnya menyelamatkan lingkungan.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Jam 2 siang teman Pro 2, waktunya buat kita kasih informasi dari dunia seputar hiburan ya. Dari dunia selebriti teman Pro 2, kira-kira bakal ada informasi apa aja? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana. Karena abis ini kita juga bakal membawakan update-update berita dari dunia hiburan. Tapi selain satu ini, kita mau geser dulu ke Malik and the Essentials dengan sayap ini dia.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Oke, teman Pro 2, dari dunia hiburan kita mau ke Ed Sheeran dulu, karena kabarnya sejumlah musisi ini penampil dalam The Loop Tour-nya Ed Sheeran di Amerika Serikat ini lagi pada ramai-ramai katanya hengkang ya, menyusuk Macklemore yang didepak gegara, ya kan, dia menyerukan bela Palestina. Nah, sejumlah musisi penampil yang sudah memutuskan cabut dari tour tersebut adalah Vineas, kemudian band Lucas Graham, ada Aaron Rowe, ada dari grup Beoga juga, dan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk Macklemore, teman Pro 2. Yes, dan katanya sih Vineas ini menuliskan dalam akun Instagramnya kalau seniman tuh tidak boleh dibungkam saat mereka bersuara membela kaum tertindas. Jadi saya mendukung Palestina dan rakyatnya. Ini dituliskan oleh Vineas dalam unggahan di Instagram pada Rabu hari ini, teman Pro 2. Sementara itu Rowe juga menyatakan dalam unggahan Instagramnya bahwa keputusan untuk kemudian dia mundur dari tour ini tidak diambilnya dengan mudah. Ia juga mengakui peran Ed Sheeran sebagai teman yang telah mengubah hidupnya. Dan katanya sih sebagai orang Irlandia, kita sangat paham ya mengenai genosida, kelaparan paksa, dan pendudukan yang penuh kekerasan. Saya gak bisa tinggal diam dan membiarkan para miliarder itu menggunakan kekuasaan mereka untuk membungkam suara-suara yang sah dari mereka yang menentang genosida oleh Israel dan menyoroti pembunuhan keji terhadap anak-anak. Rowe juga bilang dia akan kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri jika tetap melanjutkan tur tersebut dan menutup pernyataannya dengan seruan Free Palestine. Yes, dan yes, ini kita lihat di Instagramnya juga, dia bikin story juga, teman Pro 2. Kemudian si Arrow juga sama gitu ya, semuanya menyerukan Free Palestine. Lucas Graham juga, teman Pro 2. Yang pasti gitu ya, Ed Sheeran itu sudah buka suara terkait Macklemore yang didepak dari The Loop Tour. Ia juga menyebutkan keputusan ini adalah karena permintaan dari para pengelola stadion. Jadi setelah penampilan Macklemore di konseri di New Jersey, pihak pengelola lokasi untuk jadwal tour mendatang ini menyatakan bahwa mereka akan membatalkan pertunjukan jika ia tetap menjadi penampil pendukung gitu ya. Dan dia diberitahu bahwa sikap tersebut didasarkan pada cara Macklemore ini menyampaikan sebagian pesannya saat tampil, bukan pada keseluruhan isi ucapannya gitu ya. Ed Sheeran juga mengatakan dirinya sudah berdiskusi panjang lebar dengan pihak pengelola lokasi sepanjang minggu untuk mencoba mencari jalan tengah. Nah, salah satu orang yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah Robert Croft. Ini juga terlibat dalam pembicaraan langsung dengan promotor ya, serta aktivis dari yes, serta aktivis dari kedua belah pihak untuk mencoba menemukan solusi dari semua berbagai pihak, teman Pro 2. Namun keputusan pihak pengelola lokasi dan promotor sudah mutlak, katanya seperti itu ya. Oke deh, teman Pro 2, nanti kita masih akan balik lagi, tapi selain satu ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Masih banyak informasi-informasi yang bakal kita share buat kamu.

0: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Oke, teman Pro 2. Aduh, jam 14.44 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan siang hari ini yang pasti kita masih ngobrolin soal yang satu ini, teman Pro 2, ya kan? Kalau kamu yang sudah tidak sabar untuk menantikan konser Big Bang di JIS gitu kan, di Jakarta International Stadium gitu. Nah, ini ada informasi yang bakal kita kasih nih, teman Pro 2, untuk kamu.

Jadi ceritanya penjualan tiket konser Big Bang di Jakarta International Stadium 2027 yang akan dimulai melalui beberapa gelombang pre-sale sampai dengan general sale pada pertengahan September 2026, di mana para fans ini yang akrab disapa VIP, VIP ya, ini diimbau mencatat deretan tanggal krusial serta melakukan tahapan verifikasi awal supaya supaya tidak kehilangan kesempatan untuk nge-war tiket konser Big Bang teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat di sini Big Bang VIP membership ini pre-sale akan berlangsung 17 September jam 10 waktu Indonesia Barat ya, jadi besok banget, sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat saja. Persiapan pembelian tiket pre-sale ini juga diawali dengan periode pendaftaran VIP membership, yaitu adalah melalui platform BStage yang akan berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 11 September, yang mana nantinya Big Bang ini akan mengirimkan survei bagi seluruh pemilik membership tersebut, dan tahapan registrasi khususnya untuk konser Jakarta ini juga menjadi syarat mutlak gitu ya bagi yang namanya pemilik keanggotaan resmi yang ingin mengakses sesi membership pre-sale kayak gitu. Nah, kode membership ini tidak akan bisa digunakan kalau VIP-nya ini tidak mengisi survei yang disebar melalui BStage tersebut. Jadi tiketnya bisa dibeli di loket.com melalui bigbangjakarta.com, dan kalau mengisi survei, kode membership ini bisa dimasukkan saat hendak membeli tiket konser teman Pro 2. Jadi kamu tungguin aja, semoga informasi ini juga berguna gitu ya. Dan untuk general sale juga nantinya kuota-kuota yang lain akan baru dilepas untuk masyarakat umum, yaitu pada sesi general sale yang dijadwalkan akan berlangsung pada 20 September mulai jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, penjualan dari general sale ini akan dibatasi maksimal 4 tiket aja per transaksi gitu ya, dalam kategori yang sama dengan satu alamat email dan satu nomor telepon, dibatasi dalam satu kali transaksi aja teman Pro 2.

Teman Pro 2 udah jam 14.54 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku juga harus segera pamit undur diri gitu ya. Tapi nanti di santai siang selanjutnya bakal ada Tania dan juga Ara yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam nanti, Teman Pro 2. Kalau gitu lagu terakhir ada Payung Teduh dengan sebuah lagu. Ini bakal aku present spesial buat semua Teman Pro 2. Semoga hari Rabunya tetap semangat dan tetap berbahagia, tetap sehat ya. Pokoknya semangat selalu buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok di jam pagi ya, di Sepada barengan sama Irina Tasya. Bye.

0: did you say you want me back? Well, I want a Maybach.
1: Wait, what's a Maybach?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, pukul 3 waktu Indonesia Barat kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Ara Azahra. Informasi pertama, anjungan air siap minum gratis hadir di Polresta Malang Kota. Masyarakat yang mengakses layanan di Polresta Malang Kota kini dapat menikmati air siap minum secara gratis melalui anjungan yang disediakan Tugu Tirta. Anjungan ini berada di unit pelayanan terpadu Sarya Arya Racana dan diresmikan Selasa 15 September 2026. Fasilitas dapat digunakan pengunjung maupun anggota kepolisian. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Hari Pelanggan Nasional pimpinan BRI Blitar hadir menyapa nasabah. Peringatan Hari Pelanggan Nasional 2026 menjadi momentum BRI Blitar menyapa dan berinteraksi langsung dengan nasabah. Branch Office Head BRI Blitar Yudika Hanafi hadir di Banking Hall dan menyerahkan hadiah kepada sejumlah nasabah sebagai bentuk apresiasi. Uang Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2. Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Lomba 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore nih teman Pro 2 ya, di Rabu-Rabu ini udah di pertengahan minggu aja ini ya.
0: Yes.
1: Ada Tania dan juga Aran nih teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam nih.
0: Betul, ada berbagai informasi yang bakal kita update untuk kamu di hari ini teman Pro 2.
1: Yep.
0: Di jam 3 kita bakal update seputar Malang, ngalam ilakes.
1: Betul.
0: Ya. Terus nanti di jam 4 kita bakal belajar bahasa Inggris bareng. Terus habis itu nanti di jam 5 sampai jam 7 kita bakal update informasi dari dunia musik dan juga entertainment.
1: Betul, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kalau kamu notice teman Pro juga beberapa hari terakhir ya Tania, yep. Ya apalagi untuk kita pengendara roda dua.
1: Betul.
0: Setiap keluar habis pergi, apalagi kalau misalkan siang sore gitu ya, itu rasanya kayak mulut tuh gitu.
1: Terus kalau misalnya lagi motoran tuh kadang ya itu kayak harus berhati-hati banget karena kadang tuh kayak beliut-beliut.
0: Nah,
1: gitu.
0: Aku aja yang even pakai kacamata sama helm,
1: iya.
0: Kelilipan. Saking kenceng angin.
1: Sedahsyat di... itu.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu dia saking kencengnya angin di negara Malang ini, gitu loh.
1: Betul. Apakah ini ada gara di sini? Gitu.
0: Waduh, pasir ya itu ya. Memang agak seram nih teman Pro 2 ya. Karena kalau dilihat emang dalam beberapa hari terakhir ini angin kencang juga lagi melanda Malang Raya gitu ya. Kalau kita lihat ini ada infonya dari Malang Raya Info. Ini ada beberapa lokasi ya yang kena dengan angin kencang. Misalnya tadi siang ada di Sudimoro.
1: Betul.
0: Terus juga kemarin ya, oh Rabu siang juga sama. Di Dusun Baran, Gedung Kandang, Kota Malang gitu. Yang sampai ngerobohin kanopi rumah warga gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Ini langsung benar-benar roboh semuanya ya.
0: Betul.
1: Dan amat, sangat amat berdampak banget nih teman Pro 2. Dan di dalam peristiwa tersebut ya, ini kanopi rumah warga ini berada di RT 2 RW 7. Ini terbang ya dan akhirnya roboh. Tapi beruntungnya, kok tapi sih alhamdulillahnya ini ya, beruntung banget nggak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
0: gitu. Betul ya, jadi tetap harus berhati-hati teman Pro 2. Kalau sekarang juga lagi musim orang batuk pilek ya Tania ya,
1: musim banget sih,
0: musim
1: ini
0: banget. Jadi kalau misalkan kamu sekiranya nggak ada keperluan untuk keluar, better kayaknya nggak usah dulu
1: di rumah deh. Aja dulu nggak apa-apa ya. Nonton TV, masih ada nggak sih yang nonton TV di sini?
0: Nah,
1: nonton film,
0: maybe atau nggak nonton sosmed aja lah udah.
1: But,
0: tidak usah repot-repot.
1: Doom scrolling aja gitu.
0: Doom scrolling ya, terus sebenarnya ini sih apa namanya?
1: Agak-agak overstimulate ya.
0: Agak overstimulate ya, memang kita butuh fresh air. Betul. Ya. Tapi ya gimana, airnya lagi
1: nggak fresh,
0: airnya lagi nggak fresh gitu ya. Jadi tetap hati-hati teman Pro 2, jaga kesehatan. Kalau misalkan lagi keluar, better pakai masker, pakai kacamata biar nggak kelilipan.
1: Betul,
0: gitu
1: itu secara
0: ya,
1: untuk ke preventnya pakai masker sih ya, minimal. Betul. Banget ini mah.
0: Biar nggak kotor banget lah. Betul. Pokoknya ya ini ya. Anyway, di sore hari ini Ara dan juga Tania masih hadir untuk nemenin kamu.
1: Yep.
0: Masih ada beberapa informasi dari Malang dan sekitarnya juga teman Pro 2. So keep stay tune di
1: 87.9 teman terbaik kamu.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Di sore hari ini Tuan Pro 2, Ara dan Ju.
1: Agak-agak nge-crack dikit ya.
0: Sorry ya. Ini ada informasi seputar Malang dan sekitarnya dari apa namanya, dari tadi. Bukan. Ini Tuan Pro 2 ya, kalau misalkan kita lihat di Kota Malang, gak cuma kota sih, kabupaten juga,
1: juga
0: ya,
1: betul
0: ya. Selama bulan Agustus, September, even sampai tahun baru biasanya
1: itu,
0: ya
1: biasanya kan akan full, ada acara-acara yang menutup jalan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Menutup jalan dan membuat kita menutup telinga gitu.
1: Betul.
0: Ya. Ini adalah ada petisi Tuan Pro 2 ya, yang mana petisinya ini adalah untuk menghentikan sound horek di Jawa Timur. Ini kalau kita lihat memang seperti yang udah kita obrolin sebelumnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, penolakan terhadap kegiatan sound horek di Jawa Timur ini juga kembali mencuat, di mana warga bernama Yena Heksa ini membuat petisi online yang meminta kegiatan sound horek ini dihentikan total di Jawa Timur.
1: Betul, dan petisi berjudul "Hentikan Total Sound Horek di Jatim, Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Pungli, Intimidasi" ini juga dibuat melalui platform change.org. Dan target yang dipasang ini mencapai 1 juta tanda tangan di Tempo 2. Dan baru Senin ini aku lihat
0: Per
1: hari ini update-nya udah ada 46.709 orang yang menandatangani petisi ini nih Teman Pro 2.
0: Nice. Dan di dalam petisi ini dari pembuatnya sendiri juga meminta pemerintah dan aparat ini gak hanya mengatur kegiatan sound horek sendiri.
1: Betul.
0: Tapi juga mengambil langkah tegas terhadap kegiatan yang dinilai bisa merugikan warga gitu ya. Karena memang menurut Yena dalam petisinya, ini kegiatan sound horek di Jawa Timur ini sudah melampaui batas hiburan dan berubah menjadi bentuk pelanggaran hak dasar warga atas keamanan, kesehatan, dan juga ketenangan hidup. Terus juga ada yang menuliskan juga gitu ya Tania ya, kalau kerugian yang dialami warga akibat kegiatan sound horek ini mulai dari kerusakan rumah.
1: Betul.
0: Terus juga gangguan kesehatan hingga dugaan pemaksaan iuran dan pungutan di jalanan atau di rumah-rumah warga sendiri.
1: Betul,
0: gitu,
1: dan
0: ya.
1: Itu sangat amat diharuskan gitu kan biasanya.
0: Betul.
1: Terus
0: sempet,
1: kita
0: kemarin tuh sempat ada yang nulis juga kan, kayak per KK diwajibkan iuran 500.000.
1: Betul, dan kadang ada yang dihitungnya tuh kayak per orang per KK-nya gitu loh.
0: Iya, kalau semakin banyak orang di satu KK makin banyak,
1: banyak lagi mengeluarkan
0: gitu
1: uangnya
0: kan.
1: Betul. Dan itu juga menurut aku agak kurang efektif juga ya kan, kita belum, kita enggak tahu gimana kondisi perekonomian di rumah
0: dalam
1: itu.
0: Sebuah rumah gitu ya.
1: Betul.
0: Benar.
1: Dan kalau misal ditarik iuran pun dan diharuskan tuh agaknya agak memberatkan gitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misal dianya juga gak enjoy.
0: Betul.
1: Dalam menikmati sound horek.
0: Bukan penikmat
1: ini.
0: Dari sound horek ini gitu ya. Terus di petisinya ini Teman Pro 2 dari pembuatnya juga menjelaskan kalau suara berintensitas tinggi ini diduga menyebabkan kerusakan fisik pada sejumlah bangunan warga. Dinding rumah warga retak, kaca pecah, dan plafon roboh akibat getaran frekuensi suara ekstrim. Ini juga bener banget. Aku tuh punya teman, dia rumahnya di Turen. Dan dia di rumah itu sama utinya. Kalau setiap musim sound horror kayak gini ya, musim karnaval begini, udah kegiatannya tuh adalah ngelakban jendela
1: biar gak pecah
0: supaya
1: ya,
0: gitu loh. Itu juga agak serem sih, apalagi kalau misalkan ada orang yang sepuh.
1: Betul.
0: Ada anak
1: bayi,
0: ada ibu hamil, seperti teman kita yang kapan hari juga ngungsi gitu ya.
1: Betul.
0: Karena di rumahnya ada ibu hamil 8 bulan.
1: Betul.
0: Dan ada kegiatan karnaval ini dan pastinya ya ibu hamil tuh pasti udah susah tidur ya.
1: Betul.
0: Kalau misalkan ada horek juga pasti
1: iya,
0: kasihan lagi.
1: Iya, dan kasihan
0: gitu
1: banget sih, apalagi untuk kesehatannya sendiri itu juga sangat amat berpengaruh ya Ara ya. Apalagi untuk seperti tadi kayak lansia yang mungkin ada penyakit jantung, itu pasti kayak ada banget gak sih
0: terganggunya gitu ya. Jadi memang ada warga juga yang terpaksa harus meninggalkan rumah sementara waktu karena ya gak tahan gitu sama kebisingannya.
1: Betul.
0: Gitu ya, kayak padahal ini rumah kita sendiri gitu, tapi harus
1: kalau kayak kita yang digusur gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan selain persoalan kebisingan, petisi ini juga menjelaskan soal adanya penarikan iuran untuk membiayai kegiatan sound horek sendiri. Warga yang menolak atau gak mampu bayar ini justru menghadapi tekanan sosial.
1: Nah,
0: kayak yang kita mention tadi ya Tania ya.
1: Tapi ini emang agak-agak merugikan juga ya kalau misal sampai kena tekanan sosial tuh kayak berlebihan gak sih?
0: Betul, makanya itu dia. Jadi kayak
1: jadi kalau misal kamu gimana ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misal emang hiburan kamu sound horek, tapi di inilah apa, desibelnya juga diperhatikan,
0: diatur lagi
1: mungkin ya.
0: Gitu ya, atau mungkin kayak dijadikan satu acara aja udah, jadi semalam selesai gitu, nggak yang tiap
1: per minggu ada gitu.
0: Hari ini ada di kelurahan sini, minggu depan ada di kelurahan sini, besoknya di kelurahan sini.
1: Betul.
0: Kayak enggak selesai-selesai.
1: Atau mungkin
0: gitu,
1: iya
0: kan,
1: dikompakin aja ketentuannya hari-hari apa, terus betul, bisa biar bisa langsung besar-besaran gitu sekalian.
0: Betul, itu dia teman Pro 2 ya. Kalau menurut kamu bagaimanakah? Apakah kamu juga salah satu yang ingin menandatangani petisi ini gitu ya? Mungkin bisa juga dicari teman Pro 2 karena linknya juga sudah banyak beredar gitu ya. Jadi semoga ini juga bisa jadi evaluasi bersama terkait tentang penggunaan sound horror yang ada di Jawa Timur, especially yang ada di Kota Malang
1: betul
0: sendiri.
1: Betul.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Menuju ke jam 4 di sore hari ini, teman Pro 2. Itu artinya sebentar lagi kita les bahasa Inggris.
1: Betul. Kita les bersama-sama ya, seperti biasa kalau di hari Rabu.
0: Betul.
1: Di jam 4 sore sama di jam 5 sore kita akan masuk ke Pro 2 English Corner.
0: Batu English Corner ya, bersama dengan Ibu Triluh Palu Pining Tias Mujahid SPD. Ini adalah guru SMA Negeri 10 Malang yang bakal belajar bersama kita di sore hari ini. Lebih tepatnya mengajari kita ya Tania.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita kan sama-sama belajar.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul gitu ya, karena hidup adalah udah deh,
1: ini filosofis
0: ya ini. Pokoknya di sore hari ini nanti kita bakal belajar bahasa Inggris bareng teman Pro 2. Aku juga mau ajakin kamu bareng sama Tania ya. Yep. Nanti kalau misalkan kamu ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Ibu Triluh Palupi, boleh banget. Nanti kita bakal live di YouTube RRI Malang Official.
1: Betul.
0: Atau kamu juga bisa kirim pertanyaan kamu ke nomor WhatsApp kita
1: di 081-555-600-879.
0: Yes, betul sekali teman Pro 2. So don't go anywhere, nanti kita bakal balik di jam 4 buat belajar bahasa Inggris bersama.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Tidak keberanian terluar Nusantara membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oh boy.

0: 87.9 RRI Pro 2 Malang.
1: Agak-agak kagok ya.
0: Agak malu.
1: Tiba-tiba berbahasa Inggris gitu ya, teman Pro 2. Dan seperti yang as we promised gitu ya, tadi di jam 4 kita akan belajar bahasa Inggris, les berbahasa Inggris ya.
0: Betul.
1: Kali ini teman Pro 2 in a Pro 2 English Corner.
0: Betul, dan sudah hadir di studio Pro 2 bareng kita ya, Tania.
1: Betul.
0: Ada seorang guru gitu ya. Ini adalah guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 10 Malang gitu ya. Ada Ibu Upi ya, atau Ibu Tri Luhpalupi Ningtyas Mujahid SPD. Selamat sore.
1: Sore Ibu.
2: Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang kami.
0: Terima kasih juga sudah hadir ke sini, Ibu. Senang banget. So happy.
1: Betul.
0: Di sini.
1: Iya, yeah, and then kita bisa belajar bahasa Inggris bareng gitu ya. Karena Bu Upi sendiri juga guru bahasa Inggris di SMA Negeri 10 ya, Ibu ya.
0: Yeah. Ngajarnya kelas agak deket bisa nih Bu, yeah, untuk mic-nya. Boleh dibantu Nona Una? Kalau di sekolah sendiri Bu, ngajarnya kelas berapa?
2: Untuk beberapa tahun ini saya dipercaya mengajar kelas 12.
1: Oke, kelas 12.
0: Betul.
1: Udah mau lulus ya ini anak-anak yang udah mengejar-mengejar PTN-PTN gitu ya, mungkin ya.
0: Mungkin juga ada yang kayak sudah mulai ngejar nih, pengennya kemana.
1: Betul,
0: jurusannya,
1: udah mulai gitu-gitu ya. Ada pandangan masa depannya lah ini ya. Seenggaknya ya.
0: Harus dong, kelas 12 ya Bu ya.
1: Iya,
2: harus.
0: Iya, harus sudah ada pandangannya dong, Tania. Kok betul kelas 12 gimana?
1: Aku kelas 12 let it flow aja. Harus, okay. Gak boleh ya, kita harus nge-plan ya teman-teman ya.
0: Betul, ini kalau misalkan di sore hari ini sudah hadir Bu Upi gitu ya. Ini adalah guru kelas 12.
1: Betul.
0: Berarti ngajarnya bahasa Inggris ya Bu ya.
2: Iya, begitulah.
0: Oke. Okay. Gak mungkin bahasa Taiwan. Ya?
1: Kayaknya enggak ada kurikulum bahasa Taiwan juga enggak sih?
0: Enggak ada ya.
2: Adanya bahasa Mandarin.
0: Mandarin. Betul. Mandarin sama Jerman ya kalau enggak salah ya.
2: Bahasa Jepang. Mandarin, Jerman, Arab, Jepang.
1: Oke. Okay. Ya. Banyak juga ya ternyata ya. Tapi di SMA 10 sendiri masih ada enggak sih Bu jurusan yang khusus bahasa gitu?
2: Sebenarnya mereka dibekalinya lebih dari sekedar bahasa ya. Mm-hmm. Jadi kalau mungkin kita kenalnya jurusan IPA, IPS, bahasa ya. Sekarang lebih ke science, technology gitu. Ada yang bahasa juga. Jadi masing-masing punya bekal yang lebih beragam lah.
1: Oke.
2: Untuk kedepannya nggak di judge mereka sebagai anak IPA atau anak IPS. Walaupun sebenarnya kalau melihat apa konfigurasi mata pelajarannya ada yang
0: sebenarnya gitu. Ya.
2: Tapi mereka diberi bekal lebih dengan mata pelajaran yang mungkin tidak relate with to specific itu science atau language gitu. Jadi ada bekal lebihnya.
0: Oke, oke, oke. Soalnya waktu aku dulu
1: iya maksudnya dulunya kapan ya?
2: Kan kurikulum sekarang lebih ke mempersiapkan mereka tidak hanya bekerja di satu bidang mungkin ya. Dibuka lebih luas lagi supaya bisa masuk ke dunia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Hanya sekedar science kemudian IPS atau bahasa gitu.
0: Soalnya ya intus ekonomi kayaknya gak cukup satu pekerjaannya.
1: Betul, kita harus bisa multitasking ya. Gitu ya.
0: Betul, oke okay, teman Prodo, anyway di hari ini English Corner gitu ya, kita bakal belajar bahasa Inggris seperti biasa.
1: Betul.
0: Nanti akan ada words of the day, slang word dan juga conversation gitu ya, yang bakal kita lakukan.
1: Betul.
0: Bersama dengan Bu Upi.
1: Gitu. Jadi seperti biasa kita akan memulai dengan words of the day mungkin.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, tapi sebelum itu temanya hari ini adalah
1: radio
0: gitu ya. Jadi karena memang bulan September ini adalah bulan radio.
1: Betul.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2. Kalau misalkan kamu pengen join juga bisa, karena kita juga live di YouTube RRI Malang Official.
1: Yep.
0: Kamu juga bisa mampir lewat WhatsApp kita di 081 555 600 879. Betul. Oke, lanjutkan Tania.
1: Kita langsung aja ya, kita memulai di words of the day today. So we have 5 words today ya teman Pro 2. So the first word we have presenter.
0: Oke.
1: Okay. Dan arti dari presenter ini adalah kita ya Ara ya.
0: Apa?
1: penyiar atau pembawa, penyair beda kayaknya ya kalau penyair ya.
0: Okay.
1: Atau pembawa acara nih.
0: Okay. Kalau presenter ini Bu Upi ya, untuk pronunciation-nya yang betul seperti apa sih Bu?
2: Ini karena saya juga sebagai pembelajar seumur hidup. Mohon maaf juga kalau melakukan kesalahan. Kalaupun nanti kepingin tahu yang lebih benar, kalian bisa pakai aplikasi yang banyak beredar di internet atau search engine yang ada di internet gitu ya.
1: Betul.
2: But let me try.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Presenter.
0: Mm-hmm.
2: Jadi penekanannya ada pada di second syllable-nya ya, mm-hmm. di zen-nya itu.
1: Di zen, oke. Okay.
2: Presenter.
1: Okay. Presenter. Okay. Dan once again, soalnya, ya teman pro dua, kalau misal kita cara pronounce pun bisa berbeda-beda because of the accent mungkin ya.
2: Yeah.
1: Karena British and American also have like the different accent.
0: Betul, apalagi accent Indonesia juga
1: banyak. Apalagi ya, aksen Indonesia yang udah tercampur-campur bahasa Jawa.
2: Soalnya gitu, kita kan jadi Jeff English.
0: Jeff English ya. Jadi enggak cuma Singlish ya, Bu ya. Ada Jeff English. Oke, tapi kalau misalkan presenter ini juga kadang dari kata apa namanya? Present gitu kan. Mm-hmm. Itu juga ada beberapa kata yang apa namanya? Kayak tulisannya tuh sama, tapi pengucapannya beda ya, Bu.
2: Karena
0: ya,
2: karena perannya mereka sebagai kata juga berbeda. Kayak present itu kata kerja.
0: Kata kerja.
2: Yeah, okay. Tapi present,
0: present
2: bisa jadi adjektif, artinya ada, hadir, dan juga sebagai kata benda hadiah.
0: Kado. Oke, okay,
1: jadi tergantung ininya juga ya, konteksnya juga.
0: Konteksnya, gitu ya.
2: Kalau bahasa itu mesti tidak lepas dari kalimat, teks,
1: betul,
2: situasi.
0: Nah, itu menyenangkan.
1: Betul, kita harus, kalau misal di kelas tuh memang harus diperhatikan banget ya ini.
0: Betul, betul. Takutnya konteksnya beda.
1: Betul.
0: Itu tadi ya,
1: Bu,
0: soalnya,
2: makanya
0: ya,
2: kalau kita melihat di kamus, kita tidak bisa serta-merta mengatakan arti kata ini gitu.
1: Betul.
2: Jadi kita harus melihat konteksnya.
1: Betul.
2: Entah itu dalam kalimat atau teks, itu yang penuh ya, paragraf, atau itu tadi situasi. Kalau dalam bentuk percakapan kan lebih ke situasi gitu.
1: Kita kayaknya sering banget ya merasakan kalau misal ditanyain kayak, eh ini artinya apa sih gitu ya,
0: kalimat itu gimana?
1: Ya, iya. Kita ya, harus gitu, menanyakan full sentence-nya apa ya,
0: betul,
1: gitu ya.
2: What do you want to say?
0: Ya gitu, artinya apa sih maksudnya gitu ya. Oke, okay, kalau gitu kita move ke kata selanjutnya gitu ya. Ini ada headphone gitu ya. Ini adalah alat untuk mendengarkan suara, which is yang kita pakai sekarang.
1: Oke, betul.
0: Gitu. Ini kalau pengucapannya seperti apa, Bu Upi?
2: Oke, okay, let me try again. Headphones.
1: Yeah,
2: jadi penekannya pada suku kata yang pertama ya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Stresnya ada di suku kata headnya.
1: Headphones. Oke.
2: Okay.
1: Dan kita mungkin bisa langsung lanjut aja ya.
0: Okay.
1: Yang ketiga nih ada listener mungkin. Dan ini artinya adalah pendengar atau mungkin kita menyebutnya sebagai teman pro dua.
0: Betul. Gitu. Kalau teman pro dua ini adalah pendengar dari pro dua, Ibu.
1: Betul.
0: Kalimat apa namanya? Kata pengucapan yang benar seperti apa ini, Bu?
1: Listener. Ya, kayaknya enak banget ya,
0: gitu.
2: Jadi silent ya.
0: Silent.
1: Jadi bukan listener gitu ya.
0: Listener. Oke. Okay. Aku tuh dengar listener itu yang benar ketika dengerin lagunya Beyonce yang listen.
1: Tapi emang kita tuh kayak listen, banyak banget gak sih belajar tuh dari lagu gitu ya.
0: Lagu, film juga iya gitu.
2: Saya
0: ya,
2: pun dulu kalau istilahnya I'm not a good English speaker actually. So I tend to have a passive English gitu ya. Jadi saya belajarnya itu lewat membaca dan itu tadi mendengarkan musik.
1: Tapi itu menurut aku juga paling yang efektif sih ya. Karena kita juga bisa try sendiri, terus praktis sendiri gitu. Jadi
2: karena
1: lebih cepat.
2: Lagu itu kan juga teks sebenarnya ya, cerita.
0: Iya, betul.
2: Jadi apalagi kalau lagu itu penuh dengan emosi kan ya. Jadi lebih
0: menekan,
2: mendalam
0: gitu ya,
2: dampaknya.
1: Betul.
2: Gitu. Karena kita merasakan apa yang dirasakan oleh si penyanyi atau pencipta lagu.
0: Oke, okay, itu juga tips gitu ya.
1: Betul.
0: Buat teman-teman kalau misalkan pengen belajar bahasa Inggris yang
2: ya,
0: lebih
2: lewat dari hal yang kita sukai itu
1: iya,
2: aja.
1: Atau mungkin kalau misal kamu terlalu gak bisa yang terlalu kayak textbook banget gitu ya, bisa banget sambil nonton film.
0: Betul.
1: Sambil dengerin musik kan.
0: Kalau agak pusing kayak yang Bu Upi bilang tadi, ini adjektif. Apa itu
2: aja?
0: Kata sifat gitu. Kayak misalkan kayak verb. Apa itu verb? Gitu. Bingung kadang biasanya. Oke, okay, kita move ke kata keempat ya.
1: Betul.
0: Tania, ya.
1: ada signal dan okay. ini artinya adalah sinyal ya, tombol pro 2.
0: Yes.
1: Nah, mungkin Bu Upi bisa membantu lagi nih Bu, ya gimana sih sebenarnya yeah. cara
2: sebenarnya tadi udah disebutkan dengan mm-hmm. benar ya, signal.
1: Mm-hmm. Signal.
0: Yeah. Signal.
1: Jadi okay. stress word-nya ada di yang
2: suku
1: pertama ya.
2: Yes. Okay. Kata pertama.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Kita next ke kata selanjutnya yang terakhir ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini ada frequency atau frekuensi mm-hmm. gitu ya, which is kalau misalkan di radio ini adalah frekuensinya radio ini
1: betul.
0: Berapa gitu. Kalau di Pro 2 ya
1: 87,9.
0: Kalau pengucapannya, pronunciation-nya yang mm-hmm. betul gimana Bu Upi?
2: Frequency.
1: Frequency.
0: Frequency.
2: Penekanannya okay. di suku kata yang pertama.
0: Pertama mm. ya. Oke.
1: Okay. And then
0: that's all.
1: Yeah, that's all for the words of the day today, teman Pro 2, but we still have the slang words ya, arah ya.
0: Betul. Kita move ke selanjutnya. Ini ada slang word teman Pro 2, which is slang ini adalah kata gaul.
1: Betul.
0: Gitu ya, yang sering dipakai karena bahasa Inggris itu enggak selalu tentang apa namanya, kata yang formal.
1: Bukan
0: gitu ya, Bu, ya.
1: Selalu yang grammar, terus kayak terlalu formal. Kalau kita misal daily kan gak mungkin ya, kayak misal ngomongnya terlalu formal gitu. Sama kayak bahasa uh-huh. Indonesia pun kita ya, kalau lagi itu. Ngobrol, betul. Kalau lagi ngobrol sama teman juga gak mungkin.
0: Gak mungkin kayak, kenapa?
1: Saya mau.
0: Aku sedang bersedih gitu.
2: Malah gak dapet feel-nya ya.
0: Sama juga dengan bahasa Inggris ya, Bu, ya. Kalau misalkan, yeah. Apa namanya, kalau bahasa Inggris semuanya slang.
1: Slang
0: gitu,
1: word.
0: Okay.
1: Okay, and the first language we have here is back in a sec. Uh-huh. Dan ini artinya adalah akan kembali sebentar lagi nih teman Bro 2.
0: Okay.
1: Dan mungkin Bu Upi bisa membantu kita nih dalam put a big back in a sec in a sentence mungkin nih Bu Upi.
2: Okay. We'll be back in a sec after this song.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang langsung dimasukkan ke kalimatnya mm-hmm. gitu ya.
2: Memang biasanya kita pakai kalau kita ingin memberi jeda setelah satu lagu misalkan ya.
1: Betul.
2: Atau komersial play mm-hmm. gitu.
1: Sering banget ya ini kita omongin gitu ya di
0: betul,
1: sini ya.
0: Betul. Enggak sadar tapi ternyata itu adalah slang gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ya. Okay, move ke slang selanjutnya. Mm-hmm. Ini ada hang tight. Ini artinya adalah tunggu sebentar gitu.
1: Oke.
0: Ya.
1: Sabar dulu gitu ya.
0: Sek. Nah, bahasa Jawa memang mudah dan menyenangkan.
1: Iya, terlalu singkat ya, singkat okay. pada jelas kalau bahasa Jawa nih.
0: Iya, ini kalau contoh kalimatnya nih mungkin boleh dikasih contoh nih dari Bu Upi seperti apa
2: okay,
0: nih.
2: Oke, let me try. Hang tight. We'll be right back.
1: Okay, okay. Yeah. That's it teman Pro 2 uh-huh. And we have still a last slang word here uh-huh. So the last slang word we have is coming up. Dan ini artinya akan hadir gitu ya, atau muncul sebentar lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan mungkin Bu Upi bisa membantu kita lagi gitu ya dalam put this into a sentence.
2: Okay, let's see. Coming up, we have a special guest.
1: Okay, and our special guest today is Ibu Upi.
2: Thank you for having me here.
0: Yes, thank you for coming here, Ibu. Ya, ini kita senang banget sih belajar.
1: Betul.
0: Kayak di ini ya, belajar di SMA lagi gitu.
1: Betul. Kayak kita balik lagi ke SMA nggak sih?
0: Padahal SMA kamu kayak baru berapa tahun?
1: Kayak baru 4 tahun yang.
0: Oke, okay, mungkin itu tadi teman Pro 2 ya untuk words of the day mm-hmm. dan juga slang word kita di hari ini. Tapi agak kuring kalau misalkan kita belum mempraktekkan ya.
1: Betul.
0: Jadi kita akan mencoba mempraktekkan ini dalam mm-hmm. Sebuah percakapan atau a conversation mm-hmm. gitu ya, yang nanti akan dilakukan kita bertiga ya Bu Upi.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nanti mungkin siapa yang mau menerjemahkan?
1: Aku deh, gak apa-apa mau menerjemahkan.
0: Oke, okay, berarti nanti kita ya Bu Upi ya, untuk yang host nih dari Ara, terus yang guest ini untuk Bu Upi yeah. Dan untuk Tania nanti akan menerjemahkan per kalimat.
1: Iya yeah. yeah.
0: so, oke, okay, can we start?
1: Boleh, boleh okay. banget.
0: Kita mulai Bu Upi ya.
2: Oke
0: okay. Oke okay, hey everyone, welcome back to our show.
1: Hai semuanya, selamat datang kembali di acara kami.
2: Hi, thanks for having me. I'm happy to be here.
1: Hai, terima kasih sudah mengundang saya. Saya senang bisa ada di sini.
0: So, what makes radio special for you?
1: Jadi, menurutmu apa yang membuat radio itu spesial?
2: I think radio connects presenters and listeners. You can listen it everywhere, especially with your headphones.
1: Menurut saya, radio menghubungkan penyiar dan pendengar. Kita bisa mendengarkan radio di mana saja, terutama dengan headphone.
0: Absolutely, but sometimes we have problems with the signal.
1: Betul, tapi terkadang kita mengalami masalah dengan sinyal nih.
2: Yes, and every station has its own frequency.
1: Iya, dan setiap stasiun ini juga punya frekuensinya masing-masing.
0: That's right, and we have something exciting to coming up. Sorry, wait.
2: Sounds good.
1: Okay.
0: That's right, and we have something
2: exciting.
0: Ya, agak susah ya. That's right, and we have something exciting coming up.
1: Betul, dan ada sesuatu yang seru nih setelah ini.
2: Sounds great.
1: Kedengarannya seru.
0: So hang tight, everyone. We'll back in a sec.
1: Jadi tunggu sebentar semuanya, kami akan kembali lagi sebentar lagi.
2: And coming up next, we have more fans on the show.
1: Dan selanjutnya masih ada keseruan lainnya di acara ini.
0: Wow, itu dia. Excited ya, jadi agak kepleset nih.
1: Betul, nggak apa-apa ya.
0: Tapi kurang lebih seperti itu penggunaannya ya, Bu. Hmm. Ya, kalau misalkan apa namanya,
1: we put it in the conversation yang... gitu
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Dan ini seru banget, Tuan Pro 2. Mm-hmm. Masih ada. Pembicaraan seru lainnya yep. bersama Bu Upi di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita bakal move ke Song of the Day gitu ya. Which is our Song of the Day. Today is from Olivia D.
1: Yep, with So Easy to Fall in Love nih teman Pro 2.
0: Kita bakal kembali setelah lagu yang satunya teman Pro 2. So don't go anywhere.
2: Enjoy.

0: Oke, okay, Tuan Prodi baru aja kita puterin gitu ya. So Easy to Fall in Love by Olivia Dean.
1: Yep.
0: Yang mana ini adalah lagu dari ya si Olivia Dean ya gitu.
1: Dari Olivia Dean.
0: Dia adalah penulis dan juga songwriter dari lagu ini, Tuan Prodi.
1: Jadi ini juga lagunya rilis di tanggal 26 September which is di bulan ini juga gitu ya, Tuan Prodi. Tapi ini udah tahun kemarin
0: lalu,
1: ya betul.
0: Tahun lalu 2020.
1: Dan ini juga datangnya dari album dia yang berjudul The Art of Loving, Teman Pro Duo, which this song is explores love as a practice skill rather than a painful struggle. Jadi si Olivia Dean sih nggak tuh kayak akrab banget ya. Olivia Dean ini melihat sebuah cinta itu bukan sebuah kayak painful struggle, dia beneran ngelihat kayak orang yang lagi kasmaran aja gitu ya.
0: Jadi tuh ceritanya lagu ini tuh dia bikin ketika temannya itu habis first date ceritanya.
1: Okay.
0: Terus kayak, ih dia suka nggak ya sama aku, dia gimana ya, gimana ya. Terus kayak si Olivia, santai aja bro, gitu.
1: Chill aja bro,
0: chill aja gitu loh. Kayak nanti kalau jatuh cinta tuh akan gampang. Gitu.
1: Berarti memang Olivia Dean ini beneran melihat cinta dari sudut pandang yang emang lagi butterfly era gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Yang gampang aja, nggak usah terlalu struggle.
1: Betul.
0: Nyantai aja gitu.
1: Jadi jangan dibawa susah dulu lah ini ya.
0: Betul. Ini kalau misalkan kenapa kita membahas soal lagu ini gitu ya, kayak kenapa sih ada song of the day dalam English Corner? Karena seperti yang dibilang sama Bu Upi gitu ya, salah satu cara belajar bahasa Inggris yang mudah dan menyenangkan itu adalah dengan mendengarkan lagu.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Dan paling bisa dibikin enjoy juga gak sih kalau dengerin lagu, jadi kita kayak gak terlalu stressful gitu ya, kita sambil mendengarkan lagu.
2: Karena lirik lagu kan sering kali diulang-ulang. Jadi sebenarnya intinya lebih sedikit yang bisa kita apa kita belajarnya dibatasi gitu.
0: Betul. Saya tuh inget banget Bu, dulu waktu SMP itu punya guru bahasa Inggris namanya Pak Sujud.
1: Oke.
0: Nah beliau itu tiap UTS apa ya kalau nggak salah UTS itu suruh kita nyanyi lagu dua lagu bahasa Inggris.
1: Seru banget.
0: Kalau kamu hafal lagunya nilaimu bagus, sudah aman.
1: Seru banget.
0: Gitu. Jadi kayak dilihat dari pronunciationnya, terus juga gimana kita pede juga kan karena nyanyi gitu. Jadi kayak waktu itu aku nyanyi lagunya Maroon 5.
1: Oh, yang apa tuh?
0: Yang Payphone. Oke. Okay. Sama satu lagi apa ya waktu itu ya, lupa.
1: Maroon 5 juga ini.
0: Kayaknya bukan deh. Pokoknya cewek gitu.
1: Trouble is a Friend kayaknya waktu itu kamu cerita enggak sih?
0: Oh iya ya. Iya ya, cewek. Iya benar, Trouble is a Friend. Jadi kayak waktu itu si Pak Sujud itu juga bilang kayak gampang deh, pokoknya bahasa Inggris tuh gampang gitu loh. Kalau misalkan pengen hafal, pengen tahu pronunciation-nya benar ya, kayak yang Bu Upi bilang gitu. Jadi coba aja nyanyi lagu bahasa Inggris yang kamu suka.
2: Tapi gak dilihat ini tone-nya ya, nadanya ya. Karena kan ada yang orang yang benar-benar gak musikal gitu ya.
1: Yang penting pronunciation-nya aja mungkin.
0: Apa namanya gitu tuh, buta nada ya.
2: Iya, iya begitu. Kasian kalau
0: kalau pas itu waktu itu yang penting kamu pede.
1: Ya, yang penting kamu berani untuk tampil.
0: Iya kayak ya anak SMP sebagus apa sih Bu ya suaranya. Menyedihkan semua waktu itu. Jadi kayak yang penting kita hafal, yang penting udah tahu lagunya apa gitu kan.
1: Kayak mau enggak mau enggak sih kayak ya udah kita harus berani gitu ya.
0: Iya, itu juga seru sih salah satu cara belajar bahasa Inggris yang menyenangkan.
1: Tapi yang aku notice sebenarnya dari aku sekolah SMP maupun SMA gitu ya, sebenarnya kayak aku I don't know why, tapi guru bahasa Inggris tuh kayak lebih susah untuk diperhatikan gitu sama murid-muridnya. Karena mungkin ini udah pelajaran susah, terus kayak
2: sudah ada mental block duluan ini.
1: Betul, biasanya tuh kayak
0: mungkin lebih ke malu ya kayaknya ya.
1: Terus kalau misal ditanyain, kalau misal gak bisa jawab kan kayak agak-agak pressure dikit gitu mungkin ya. Nah untuk Bu Upi sendiri mungkin apakah ada kayak teknik-teknik pembelajaran tersendiri gitu Bu di dalam belajar mengajar di kelas?
2: Sebenarnya sih kalau masalah apa making mistakes itu saya bilang it's okay, it's part of the learning process, jangan takut membuat salah. Kalau kita nggak tahu kita salah, kita nggak akan ada kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi try, yang penting itu try gitu.
1: At least
2: masalah,
1: you want to try.
2: Yeah, masalah nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik atau mungkin salah itu dipikir belakang nanti, karena akan ada prosesnya kita menemukan hal yang benar gitu.
0: Tapi kalau menurut Bu Upi sendiri, kenapa ya kita tuh kayak kalau belajar bahasa Inggris tuh sering malu atau
1: takut,
0: mungkin takut gitu ya, kayak ah nggak mau ah miss, nggak mau deh, malu deh gitu.
1: Langsung itu jadi silent
2: ya,
1: banget.
2: Ya saya alami ya dulu ya, waktu di SMA juga saya merasa apa takut membuat kesalahan karena di level yang sebelumnya di SMP itu at that time itu ya, mm-hmm. itu yang diajarkan lebih ke grammar gitu. Mm-hmm. Jadi kita menghafalkan formulanya,
0: kalimat ya.
2: Mulai kala dulu, mm-hmm. past itu past time, kemudian mm-hmm. kala sekarang present dan mm-hmm. future itu ya. Jadi oh, untuk ya untuk ngomong itu, aduh nanti takut salah
1: grammarnya gitu ya.
2: Grammarnya ya, tapi lama kelamaan itu ya, over time gitu, because I love the language, mm-hmm. saya belajar mengatasi rasa takut saya. Jadi nggak merasa, apalagi waktu SMA itu ketemu guru yang various gitu ya, mm-hmm. ada 4 guru saya bahasa Inggris itu ya, mm-hmm. ada yang khusus ngajar gossiping.
1: Oh, wow. Kayaknya aku bakal rajin deh.
2: Kemudian ada yang memang pakai buku teks ya, pakai mm-hmm. kalau dulu LKS itu ya.
0: Yeah, LKS. Mm-hmm.
2: And then a teacher who likes to sing songs, mm-hmm. just like what you have in your English class itu yang mm-hmm. diminta ujiannya pakai nyanyi ya.
0: Betul.
2: Itu ada juga. And then satu lagi yang ini, kita belajar soal-soal UN gitu ya.
0: Khusus. Kayak ngerjain tryout-nya gitu ya.
2: Ini okay. karena gurunya memang tim pembuat soal UN.
1: Oke. Okay.
2: Kita belajarnya TOEFL.
1: Aduh, wow, berat tes. Banget ya.
0: dengan speaker sekolahnya kadang kayak apa?
1: Berebet gimana
2: gitu. Tapi kayaknya because of the love ya. Mm-hmm. Jadi saya tidak merasakan itu jadi beban gitu aja. Jadi mm-hmm. I made mistakes but I love it. Every process of making mistake-nya juga saya mm-hmm. nikmati gitu. Mm-hmm. Saya tahu ada teman saya yang memang pandai gitu. Mm-hmm. Saya, kamu aja yang ngomong ya, kita nambahin gitu ya.
0: Terus kayak nanya, jadi apa gimana?
2: Iya, yeah. yeah, tapi nggak ada, maksudnya nggak ada proses yang tidak menikmati itu saya tidak mm-hmm. merasakan meskipun
0: tidak mengalami ya, itu ya Bu ya.
2: Meskipun di level SMP itu saya pernah merasakan guru yang bullying us.
1: Mm-hmm. Okay.
2: If we made mistakes itu kita mm-hmm. merasakan itu ya, gurunya. Bikin kesalahan ini, kamu gak bisa baca ya.
1: Waduh, galak kan banget ya.
2: Kegiatan kita reading aloud gitu.
1: Okay.
2: Making mistake with pronunciation gitu, uh-huh. spelling gitu. Tapi waktu itu saya kok tidak merasakan sakit hati dibully gitu ya. Karena okay. itu tadi, itu bahasa asing selain bahasa Arab ya, yang mm-hmm. pertama kali saya pelajari dan saya langsung suka.
1: Berarti Ibu P sendiri juga enjoy learning languages ya.
2: Yeah, that's why I choose English department when I entered the university. Karena saya pengen belajar tentang bahasanya. Meskipun saya tahu bekal saya kurang pada saat itu karena saya lebih ke passive English itu tadi, written English-nya gitu.
1: But that's okay ya. At least we want to try, and then if we make mistake ya, that's okay. That's a part of learning.
2: Kayaknya itu ya. Kalau cinta membuat kita bisa mengalahkan segala-galanya.
1: Iya, nggak apa. Aku jalani terus gitu.
0: Soalnya nanti apa yang mau dikerjain gitu ya. Oke, tapi kalau dari pengalamannya Bu Upi sendiri kan sudah hampir 20 tahun ya Bu ya menjadi guru, especially bahasa Inggris ya Bu ya. Berarti kan sudah mengalami berbagai macam warna murid ya Bu ya.
1: Betul.
0: Ini kalau dari from your experience as a teacher gitu Bu ya. Mungkin kita pengen tahu juga nih how has the way students learn change over the year gitu Bu. Kayak murid-murid dulu sama sekarang ada perbedaan enggak sih Bu untuk belajar?
2: Mungkin karena perkembangan teknologi ya. Mm-hmm. Kalau dulu mereka cenderungnya ini memang berusaha untuk menggunakan buku misalkan ya, atau membuka kamus, karena untuk internet sendiri kan belum yang semasif sekarang ya, apalagi aplikasi. Jadi mereka, saya yakin karena perjuangannya mereka untuk belajar, karena dari membaca buku, kemudian tadi ya yang bisa mendengarkan musik, lagu, menonton film tanpa subtitle gitu ya, itu mereka lebih kaya pengalaman ininya, pengalaman perjuangannya ya.
0: Okay.
2: Belajarnya itu. Kalau anak sekarang mereka tend to depend on technology gitu. Too much. Sampai mungkin kadang mereka lupa kalau sebenarnya keterampilan tuh bisa karena dipakai gitu.
1: Okay.
2: Karena ya itu tadi, mm-hmm. sudah banyak apps yang bisa mereka gunakan untuk mempermudah tugas mereka, mm-hmm. bahkan untuk menjawab pertanyaan pun mm-hmm. mereka menggunakan itu aplikasi gitu ya.
1: Betul.
2: AI itu ya.
1: Iya, terlalu attach gitu ya, iya, jadinya ya.
2: Gitu. Padahal mereka itu dikelilingi banyak, istilahnya banyak sumber English-nya, gitu ya. English speaking, English written materials gitu.
1: Iya.
2: Sebenarnya itu bisa banget banyak. Ya kayak membantu, tadi kita nggak ya? Nyadar kalau slang itu part of the
1: betul.
2: Language mm-mm. karena memang bahasa itu bukan sekedar bahasa tulis. Yang lebih banyak itu bahasa sehari-hari yang dipakai untuk conversation itu ya banyak slangsnya.
1: Betul. Dan sekarang juga udah banyak banget media-media mungkin ya yang bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris, walaupun betul. Dari YouTube pun kita juga bisa belajar dari another social media. Asal kita bisa pinter-pinter pilih dan juga pilih konten-konten mana yang kita konsumsi.
2: Plus kayaknya mereka lebih terpapar dengan tadi ya slang slang language saya. Jadi mungkin kalau nantinya mereka studying in academic environment gitu ya, mereka perlu belajar caranya menggunakan bahasa yang formal.
1: Formal, betul.
2: Baik secara tulis maupun ini lisan
1: gitu. Betul, karena mungkin tergantung di mana penggunaannya juga mungkin ya. Kalau misal in a society mungkin it is okay still use the slang words yang informal language mungkin, tapi kalau misal udah academical itu kan kita harus pakai yang formal language. Terus yang kalau misal academic writing kita juga harus beneran
0: betul
1: writing yang sesuai dengan grammar
0: betul.
1: Gitu
0: kayak apa ya namanya, penggunaannya juga akan berbeda setiap sesuai konteksnya juga gitu ya. Oke, tapi kalau dari Bu Upi sendiri nih untuk metode pengajarannya ke teman-teman sendiri gitu ya, ke murid-muridnya, itu biasanya menggunakan metode gimana Bu, yang kayak gini loh caranya biar lebih gampang gitu?
2: Itu tergantung anu ya, tergantung
0: muridnya,
2: kebutuhan, tujuannya mau apa.
0: Oke.
2: Yang perlu diperhatikan pertama itu tujuannya mau apa. Kamu mau pinter speakingnya, mau melamar beasiswa, atau mau lolos ke lembaga tertentu misalkan. Karena persiapan yang dilakukan kan berbeda-beda ya. Misalkan mereka mau masuk STAN gitu ya. STAN itu tesnya kan selain yang mathematics gitu ya, yang hubungannya sama angka, grammar. Jadi ya kalau kamu mau masuk ke STAN, ya itu kamu belajarnya ya fokus ke grammatical itu.
1: Tergantung kalo, needs-nya ya berarti.
2: Kalau yang applying for a scholarship gitu, mereka harus mempersiapkan diri, entah itu wawancara plus menulis suratnya yang esainya itu. Jadi bimbingannya juga berbeda menurut kebutuhan tadi gitu. Misalkan ada yang kemarin ada siswa yang misalnya pengen ikut ini kontes atau kompetisi bikin esai di Jepang gitu ya. Temanya kebetulan tentang seni yang berhubungan dengan personal sendiri sih, pengalaman pribadi gitu. Ya udah, sekarang kamu bikin sesuai panjang esai yang diminta, kemudian pengalaman pribadi kamu yang berhubungan dengan seni apa gitu. Kemudian nanti saya bantu, saya cek grammarnya plus nanti apa, runtutan ceritamu nanti bisa flow smoothly gitu ya. Tapi harus dari kamu sendiri, nggak mungkin saya yang membuatkan karena ini tentang dirimu. Miss, kalau saya cerita proses pembuatan satu lukisan, itu bukan essay, saya bilang gitu. Itu prosedur kalau begitu. Kalau essay itu kamu meyakinkan orang lain tentang sesuatu hal. Saya bilang gitu.
1: Jadi
2: depends. Itu tadi tujuannya mau apa,
1: the focus, needs-nya apa gitu.
0: Kalau misalkan kayak aku pengen yang bisa bahasa Inggris aja, Miss. Yang penting kalau ngobrol sama foreigners lancar.
1: Bisa, gitu ya.
0: As long as kita ngerti satu sama lain, gitu.
2: Berarti ya belajar speaking. Tidak harus dengan gurumu sendiri loh. Kamu lebih banyak waktu luang, kamu bisa pakai apps juga. Karena apps itu ada yang sekarang bisa membantu. Ini imbal balik gitu, conversation.
0: betul. Gitu. Karena juga kalau nggak salah sudah ada aplikasinya gitu ya Bu ya, kayak
1: yang dijawab gitu nggak sih?
0: Iya, yang kayak level-levelnya oke, beginner, terus-terus gitu, nanti
1: intermediate
0: lagi,
1: gitu-gitu.
0: Lagi, gitu. Jadi memang sekarang apa namanya? Teknologi
2: bisa
0: juga
2: dipilih itu. Penuturnya pakai aksen apa juga
1: bisa.
2: Oh,
1: udah secanggih ini juga ya sekarang.
0: Iya, aksen Australia, mau British atau American gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Jadi semakin mudah juga ya kalau misal mau belajar pun saat ini udah bisa dari beneran dari mana aja udah bisa gitu.
0: Betul.
2: Banyak kok orang yang menceritakan apa pengalaman pribadinya. Yaitu tadi, kamu pernah kursus di mana kok bahasa Inggrismu bagus? Enggak, Miss, saya belajar sendiri gitu.
1: Otodidak ya.
2: Iya. Karena ya itu tadi, lebih kecintaan ya. Jadi kalau sudah cinta, perjuangannya lewat apa saja gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan waktu dari yang sepengalaman aku gitu ya, Miss ya, kayak ada murid-murid yang memang les bahasa Inggris itu apa namanya, kayak mereka dominannya di grammar. Tapi ada juga yang anak-anak yang suka belajar otodidak, suka nonton film, ini vocabnya luas tapi kayak grammarnya memang agak kurang gitu.
2: Jadi memang itu tadi slang words.
0: Jadi memang tergantung juga metodenya, pasti akan dominannya di mana gitu ya.
1: There's also a plus minus ya di setiap kali metode pembelajaran yang mereka gunakan gitu.
2: Tinggal memoles aja nantinya, tergantung dia mau terjun kemana gitu ya.
1: Jadi memang itu ya disesuaikan lagi sama
2: kebutuhannya.
1: Dan belajar bahasa Inggris tuh gak selalu menyeramkan sih ya. Pasti ada hal-hal yang enjoy.
0: Mungkin karena ini ya, daily itu kan kita gak pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi kayak ada kesulitan juga gitu.
2: Sama saya sudah berapa tahun, mulai dari kuliah sampai sekarang ya, I still feel nervous in front of the class. Sama juga. Cuma kalau sudah tenggelam di dalamnya, nantinya akan terbiasa.
1: Betul.
2: Harus dipakai memang, harus dipakai.
0: Bisa karena terbiasa dan harus dipakai.
2: Sudah
0: ya,
2: ada peribahasanya, Allah bisa karena biasa.
1: Betul.
2: Bahasa itu kalau gak dipakai, percuma,
0: hilang pasti lama-lama.
1: Sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau kita misal lagi nongkrong terus ngobrol pakai bahasa Inggris tuh sebenarnya nggak apa-apa banget, tapi kadang tuh kayak ada yang mungkin meja sebelah tuh kayak ngelirik-lirik gitu ya.
2: Iya, masalahnya ya itu tadi, kita cenderungnya melihat penilaian orang lain.
1: Betul.
2: Gitu. Padahal kan kita maunya belajar kan, belajar, tapi orang lain memandang kita, oh, keme Inggris.
1: Nah, itu dia.
0: kata kuncinya keme Inggris itu yang bikin kayak
2: nah, jadinya ya, jadi mundur lagi yang mau belajar.
1: Judge lari orang-orang, inilah yang bikin kita kayak lebih malu untuk mungkin speak in public. Terus kayak jadi kayak aduh, kayak jangan dulu deh, kayak bukan tempatnya, padahal ngomong bahasa Inggris juga bisa di mana aja ya sih ya.
0: Kalau dari Bu Upi sendiri gitu ya, what kind of English learning activities gitu Bu, yang mungkin dari teman-teman kayak suka gitu, kayak yay hari ini kita nonton film, atau yay hari ini kita apa ngobrol gitu, cis-cis-cus, atau hari ini kita ngerjain LKS gitu.
2: Kalau yang saya tahu dari pengalaman, ya mesti games itu number one gitu.
1: Oke.
2: Kemudian itu tadi juga watching movie tadi, filmnya bukan hanya sekedar ditonton loh ya. Kita bisa bikin worksheet itu, lembar kerjanya bisa berupa review movie, atau menjawab pertanyaan berdasarkan konten filmnya.
1: Gitu.
2: Atau lagi mendengarkan lagu tadi, fill in the blanks gitu, nyanyi bareng, kemudian kita diskusi tentang isi, karena isi lagunya, karena lagu itu biasanya bercerita. And then kegiatan akhirnya mungkin buatkan bukan lagu tapi buatkan puisi.
1: Wah.
2: Yang mungkin setema dengan si isi lagunya.
0: Lebih patah hati.
2: Enak itu karena dia lebih ke personal ya. Kalau personal itu tidak butuh kamu benar, kamu salah.
1: Betul.
2: Tapi itu pengalaman
0: in my
2: sendiri,
0: opinion.
2: Iya.
0: Oke. Seru sih. Jadi sebenarnya so far lebih ke game ya Bu ya, kayak permainan mungkin
2: games
0: lagu
2: itu
0: terus
2: bisa
0: juga
2: menarik
0: ini.
2: Tapi tidak sepanjang waktu kita akan bermain games ya, karena nanti akan kehilangan waktu momennya untuk belajar tentang isinya. Gitu. Jadi games itu digunakan sebagai stimulus atau rangsangan di depan.
1: Betul. Seenggaknya bisa untuk nge-engage fokusnya dari murid-murid gitu ya.
2: Karena kompetisi itu memacu mereka belajar
0: terus. Betul. Ya. Oke, seru banget. Hari ini Tuan Pro 2 ngobrolnya bareng dengan Bu Upi ya. Tapi mungkin terakhir nih Bu, mungkin ada apa namanya kayak pesan atau mungkin kayak tips buat Tuan Pro 2 yang mungkin masih malu-malu gitu ngobrol pakai bahasa Inggris atau mungkin belajar bahasa Inggris.
2: Kayaknya try and try.
1: Okay.
0: try. Harus dicoba.
2: Iya, kalau
0: praktis
2: gak,
0: gitu
2: gak
0: ya.
2: Dicoba kita nggak akan tahu kemampuan kita sampai mana. Gitu.
1: Betul. Kalau kata pepatah sih fake it till you make it.
2: Bagus tuh.
0: Iya.
1: Betul. Jadi at least we want to try. Jadi jangan malu-malu gitu ya teman produser. Start from now.
0: Betul. Gak ada yang ngejudge kok. Kita semua masih belajar.
1: Betul. Kita semua belajar dan akan terus belajar ya.
2: Setiap kemajuan kan dimulai dari satu langkah. Ya.
1: Betul.
0: Itu tadi Tuan Pro 2 obrolan kita bareng Ibu Upi ya. Ini adalah guru bahasa Inggris dari SMAN 10 Malang.
1: Betul.
0: Ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu Upi.
0: Thank you so much for coming here, Ibu. Kita senang banget bisa
1: belajar bareng berbahasa Inggris di sore hari ini, Bu Upi ya. Jadi dan sukses terus Bu ke depannya dalam menghadapi murid-murid ini.
2: Saya juga belajar banyak tentang istilah-istilah di radio ya.
0: Iya, kita juga belajar banyak.
1: Betul.
0: Dan Ibu hari ini juga memang murid kelas 12 ini adalah masa-masa overthinking gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayak mungkin ada pressure-nya sendiri gitu sebagai guru dalam mengajar kelas-kelas 12 ini.
2: Karena mereka sudah berusaha melangkah sementara yang ini masih kakinya masih ada satu di sini.
0: Iya, betul.
2: Masih di sekolahnya kelas 12.
0: Betul. Itu dia Tuan Pro 2 ya.
1: Yep.
0: Seru banget hari ini Tuan Pro 2 obrolannya dan juga belajar bareng.
1: Betul gitu, ya. Dan Tania dan juga Ara masih bakal nemenin kamu Tuan Pro 2 sampai nanti di jam 7 malam.
0: Betul. Jadi, kita ketemu lagi di Pro 2 English Corner setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sore. Kita bakal belajar bahasa Inggris bersama dengan orang-orang keren.
1: Betul. Jadi ketemu lagi di Pro 2 English Corner di minggu depan Tuan Pro 2. And keep stay tune di 87.9 teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: I'm like,

0: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh, sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
1: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
0: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
1: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
0: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
1: Iya sih.

0: Sore hari ini masih bareng sama Tania dan juga Ara.
1: Betul, setelah tadi kita udah ini ya belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Betul. Dengan Bu Upi ini teman pro 2.
0: Seru ya, kalau bahasa Inggris tuh emang apa ya namanya, mungkin kalau untuk murid-murid gitu memang tergantung sama guru ya. Kalau gurunya menyenangkan tuh emang kita enjoy banget.
1: Tapi kalau misal gurunya agak-agak killer tuh kita biasanya kayak ke pressure-nya ada banget sih pasti, apalagi kalau tiba-tiba pelajaran kayak matematika terus bahasa Inggris yang emang butuh fokus gitu ya.
0: Matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan. Itu adalah moto waktu aku sekolah sih.
1: Padahal tuh udah ada lagunya itu enggak sih? Matematika. Ilmu yang menyenangkan. Iya. Untuk aku sih enggak ya.
0: Kayak untuk aku sih next aja Bu. Gitu ya. Tapi emang ya teman pro 2 kalau misalkan masa-masa sekolah tuh juga seru banget sih.
1: Betul.
0: Menurut aku. Meskipun ada banget stresnya ya, tapi stres kita cuma sekedar sekolah, ini aku enggak bisa ngerjain soal ini gitu.
1: Dan itu kayak masa-masa yang benar-benar unforgettable banget enggak sih?
0: Iya,
1: kayak kalau misal sampai sekarang pun mau diceritain berkali-kali juga masih tetap lucu.
0: Selalu ada yang seru deh pokoknya waktu sekolah itu.
1: Bahkan ada meme kayak bahkan aku masih membicarakan skandal-skandal sekolah sampai sekarang.
0: Tahu enggak sih? Aku deh. Ada cerita ya waktu itu, tapi ini agak jorok sih ceritanya ya. Jadi waktu itu aku tuh pelajaran bahasa Indonesia kan ya. Bahasa Indonesia, terus gurunya itu nyuruh lah bikin, kita tuh bikin naskah apa namanya kayak stand up gitu loh. Jadi kayak satu anak itu dikasih waktu sekitar 2-3 menit lah untuk
1: 2-3 menit tuh naskah stand up.
0: Iya, jadi kayak ya sekedar yang ngomong aja open mic gitu loh.
1: Nah, jangan ketawa dulu dong kalau cerita.
0: So aku mikirin, inget-inget lagi aja udah lucu banget rasanya.
1: Okay.
0: Terus abis gitu ada lah temanku ini, mungkin dia merasa naskahnya waktu itu pecah banget ya. Menurut dia naskahnya lucu banget.
1: Kadang gitu. Tuh kayak masih ada di otak tapi dia udah ketawa duluan.
0: Itu terjadi ke dia. Nah waktu itu si temanku ini dia berdiri lah, terus dia kayak nahan ketawa gitu loh. Gitu kan. Ternyata dia pilek ingusnya keluar.
1: Oh my God.
0: Semenjak saat itu namanya bukan namanya lagi, kita ganti dia Shrek.
1: Tapi lucu sih, berarti dia benar-benar keluar ingusnya waktu di depan.
0: Di
1: gitu
0: depan kelas dan all eyes on him gitu kan. Kayak kita tuh lagi berarti apa sih yang bikin dia ketawa nih? Ternyata punchline-nya adalah ingusnya. Agak jorok sih sebenernya.
1: Ya Allah, tapi lucu banget.
0: Dan kita masih membahas itu sampai sekarang.
1: Iya kan?
0: Manggil dia tuh kita udah lupa namanya siapa. Kayak Shrek. Shrek,
1: nama aslinya siapa ya?
0: Nama aslinya, aku gak peduli nama kamu siapa. Pokoknya nama kamu Shrek ya di kelas kita. Itu jadi kayak lucu-lucu banget skandal-skandal.
1: Bener.
0: Kejadian-kejadian waktu sekolah saya emang selalu
1: terjadi. Betul, ternyata. Dan kalau misal di retail lagi, diinget-inget lagi itu juga masih tetap lucu gitu.
0: Masih
1: biasanya
0: tetap lucu, makanya kayak apa namanya, apapun deh yang terjadi waktu sekolah itu akan selalu menjadi kenangan dan jadi bahasan sampai reuni.
1: Bahkan
0: reuni
1: sampai ke selanjutnya. Anak-anak kita nanti mungkin bisa masih tetap hidup terus tuh.
0: Aku kayak nungguin anaknya Shrek sekolah sih kayak kamu tahu
1: inilah punchline untuk
0: kamu
1: anak
0: ayahmu dulu gitu.
1: Waktu nanti kalian semua ini reuni gitu ya, terus nanti si Shrek ini bawa anaknya kayak tau gak sih dulu ayah kamu.
0: Iya, makanya itu dia tuh, aduh lucu banget sih waktu itu juga. Aku emang apa ya namanya, sangat mengenang
1: betul
0: ya. Tidak untuk diulang tapi untuk dikenang. Asik ya. Tuan Pro 2, aduh pokoknya nih di sore hari ini masih ada Ara, dia juga Tania. Yep. Sampai nanti jam 7 malam.
1: Betul.
0: Masih ada beberapa informasi lainnya yang bakal kita update untuk kamu. Dan untuk informasi di azan maghrib hari ini akan dikumandangkan di pukul 5 lewat 28 teman Pro 2.
1: Yep.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Hampir mirip dengan kisah Umar bin Khattab, pria asal Jepang bernama Taki Takazawa pun mendapatkan hidayah yang luar biasa. Taki adalah seorang seniman tato yang cukup tersohor di Jepang. Bahkan, pelanggan tetapnya adalah gangster paling menyeramkan seantero Jepang, yaitu Yakuza. Berambut panjang dengan tato menghiasi tubuhnya, Taki yang dulu benar-benar memperlihatkan bahwa ia adalah seorang yang garang dan berteman baik dengan gangster. Namun Allah selalu memiliki cara untuk orang yang dikehendakinya. Saat Taki sedang berjalan di Shibuya, ia bertemu dengan pria yang mengenakan pakaian serba putih. Sosok tersebut sangat tidak biasa baginya. Namun, tiba-tiba dia diberi secari kertas dan diminta untuk membacanya. Taki yang masih menganut agama Shinto agak kebingungan dengan kalimat mengenai pengakuan keesaan pada Allah dan Rasulnya. Meskipun begitu, ia mengaku ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tergerak untuk mencari tahu. Sejak pertemuan tersebut, Taki Takazawa terus mencari dan belajar mengenai banyak agama selama beberapa tahun. Qadarullah, pencarian tersebut akhirnya membuahkan hidayah yang membuat dirinya memutuskan memeluk Islam dan merubah namanya menjadi Abdullah Taki Takazawa. Setelah 2 tahun mengimani Allah dan Rasulnya, Taki dipertemukan kembali dengan pria berbaju putih tersebut. Saat itu, ia baru mengetahui bahwa pria itu ternyata seorang imam besar Masjid Nabawi. Pertemuan kedua mereka membuat Taki diundang untuk melaksanakan ibadah haji dan belajar lebih dalam mengenai Islam di Mekah. Kini, dengan kekuasaan Allah, Taki dipercaya untuk menjadi imam di sebuah masjid besar di wilayah Kabuchiko, Tokyo, dan menjadi salah satu dari 5 imam di negeri Sakura tersebut. Tatonya masih terlukis di tubuhnya, namun tertutup rapat oleh jubah khas muslimnya. Insya Allah, ia akan terus menjaga hidayah yang diterima. Dan semoga kita pun termasuk ke dalam golongan orang yang diberi hidayah dan mampu menjaganya. Diambil dari www.dailymuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui

hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

semua ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudat

Bukan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: Selamat sore teman Pro 2, di sore hari ini kamu masih bareng sama Ara dan juga Tania.
1: Yuk,
0: ada informasi ya Tania.
1: Betul.
0: Ya. Jadi dari dunia musik di mana tour internasional dari Ed Sheeran ini diguncang kontroversi.
1: Betul, lagi ramai banget ya ini
0: di mana-mana. Lagi ramai banget dibahas di mana-mana gitu ya. Di mana Macklemore ini dicoret dari sejumlah jadwal konser di Amerika Serikat karena dukungannya terhadap Palestina yang sempat dia sampaikan di atas panggung. Di mana ada Robert Kraft, ya ini pemilik klub di NFL New England Patriots sekaligus pemilik Gillette Stadium di Massachusetts. Ini menyatakan akan melarang Macklemore tampil di venue ini bulan ini. Di mana Dowski ini sebelumnya sempat menyampaikan pernyataan pro Palestine ketika membuka jadi opener gitu ya di konsernya Ed Sheeran di MetLife Stadium New Jersey, dan dia mengungkapkan kayak, setelah aku mengutarakan pendapatku dan keberpihakanku ke Palestina, terus aku dicoret dari turnya Ed Sheeran gitu. Terus orang-orang kayak, oh jadi ghetto.
1: Betul, dan keputusan ini juga memicu gelombang solidaritas dari empat musisi lainnya nih teman Bro 2 yang juga turut membuka konser Ed Sheeran sendiri, yaitu ada Phineas, ada Aaron Rowe, ada Lucas Graham, dan juga Beoga teman Pro 2 yang juga menyatakan mundur dari sisa jadwal tour ini sebagai bentuk dukungan terhadap Macklemore dan juga rakyat-rakyat dari Palestine ya teman Pro 2. Dan Kraft dalam pernyataannya ini juga menyebut partisipasi Macklemore ini dinilai melewati batas akibat retorika yang dianggap menyinggung komunitas Yahudi. Sementara Ed Sheeran sendiri menyatakan keputusan tersebut berasal dari promotor konsernya, bukan dari Ed Sheeran-nya sendiri gitu teman Bro 2. Dan meski ia mengakui memiliki pandangan personal terhadap konflik Israel dan Palestina yang selama ini dipilihnya untuk tidak disampaikan secara terbuka. Jadi Ed Sheeran ini sendiri diam gitu ya.
0: Diam, dan dia tidak angkat bicara gitu ya.
1: Gak menunjukkan keperbihakan soal Israel Palestina teman Pro 2.
0: Betul, padahal this is not about politics anymore ya Tania. Ya, ini kan juga tentang humanity gitu kan. Dimana di Palestina sendiri juga kita tahu selama
1: bertahun-tahun
0: selama ini gitu kan, which is ya juga pastinya kita kecewa ya dengan tindakannya Ed Sheeran sendiri gitu, dan kita juga respect ke Macklemore
1: dan juga jajaran-jajarannya nggak tuh, jajaran yang memang ikut solid tiba-tiba langsung ikut mundur gitu.
0: Betul,
1: ya
0: untuk Macklemore and Friends ya ini.
1: Betul.
0: Soalnya dari Phineas sendiri juga sudah angkat bicara, dari Aaron Rowe juga angkat bicara, Lucas Graham, sama ada Beoga Music. Ini adalah band dari Irish yang juga sudah sudah mengungkapkan gitu ya, kayak artis nggak boleh diam.
1: Betul.
0: Ketika mereka berangkat bicara soal tekanan ini.
1: Betul,
0: gitu.
1: Justru mereka lah sebenarnya media-media yang bisa membantu ya. Karena
0: betul,
1: kan mereka emang yang dilihat dan sangat amat
0: punya suara.
1: Betul,
0: gitu ya. Jadi contoh juga.
1: Iya, jadi kalau misal mereka angkat bicara akan lebih gampang lagi ke up-nya.
0: Betul, jadi banyak orang-orang yang lebih notice lagi.
1: Betul,
0: gitu ya, lebih concern lagi gitu ya. Oke, Tuan Pro 2, ini nanti masih ada beberapa informasi lainnya.
1: Betul.
0: Bakal Ara dan juga Tani update. Kita masih akan hadir sampai jam 7 malam hari ini.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: terakhir kita dengar kabarnya adalah persidangannya dengan Mrs. Amber, ya.
1: Betul.
0: Yang mana waktu itu juga
1: banget. Aku tuh benar-benar ngikutin.
0: Kayak reality show enggak sih?
1: Kayak reality show banget persidangannya tuh kayak ini orang beneran sidang atau main-main sih?
0: Kenapa kok lucu banget gitu.
1: Apalagi
0: ya.
1: Apalagi yang kayak Amber tiba-tiba kayak takut menghindar.
0: My dog step on a bee.
1: Yang waktu itu tuh kayak meme terlucu itu pada meme, saat
0: meme,
1: pada
0: saatnya COVID ya. Covid gak sih waktu itu?
1: Kayaknya Covid ya? 2020
0: 20-an sekian ya, pokoknya. Ada Johnny Depp ini 22 ya, yang dikabarkan bakal balik lagi jadi Jack Sparrow. Dimana katanya ini lagi dibicarakan untuk memerankan Captain Jack Sparrow di Pirates of the Caribbean 6, di mana ada produsernya Jerry Bruckheimer. Dia sebelumnya mengungkap kalau dirinya ini udah ngobrol dengan Depp soal kemungkinan kembali ke franchise ini.
1: Betul. Dan untuk Johnny Depp sendiri ini juga pastinya kamu semua udah familiar banget ya dengan dia yang memerankan Jack Sparrow di 5 film Pirates of the Caribbean sejak aku lahir teman produk. Jadi tahun 2003 ya, dan film terakhirnya ini adalah Dead Man Tell No Tales dan itu dirilis di tahun 2017 nih. Dan untuk kalau kesepakatan ini benar-benar terjadi gitu teman Pro 2, berarti mungkin kita bisa kembali lagi ya melihat Captain Jack Sparrow yang benar-benar ikonik banget di lautan itu nih teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Tapi dan, aku dulu melihat Jack Sparrow tuh kayak mirip Limbat banget sih. Aku tuh dulu kayak mirip
0: ini
1: Limbat
0: ya deh. Sebagai pandangan anak kecil soalnya waktu itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat berita yang seliweran gitu ya tanya ya, katanya ini tuh bakal jadi the last apa namanya captain gitu. Jadi kayak bakal film terakhir kah ya. Karena dilihat dari faktor U juga memang
1: betul.
0: Sudah lumayan ya,
1: sudah
0: sih,
1: waktunya sih,
0: sudah lumayan, sudah waktunya kah. Apalagi kalau misalkan apa namanya Pirates of the Caribbean ini kan tokohnya juga tetap kan,
1: nggak kayak
0: Mission Impossible yang
1: betul.
0: Ganti-ganti
1: yang atau diregenerasi
0: kayak,
1: gitu ya.
0: Atau mungkin kayak Superman,
1: Spider-Man itu kan juga diregenerasi terus ya.
0: Betul, kalau ini kan enggak gitu. Jadi we'll see ya apakah
1: yang
0: akan
1: ke-6 ini apakah yang
0: terakhir gitu. Tapi yang jelas sih bakal seru banget.
1: Betul.
0: Dan kita nantikan aja untuk tanggal tayangnya.
1: Betul.
0: Gitu ya, akan dimainkan kapan gitu teman Pro 2 ya.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Di jam 18:49 hari ini teman Pro 2, saatnya Ara dan juga Tania pamit undur diri.
3: Sudah saatnya ya ini ya.
2: Time to shine.
3: Enggak. Time to istirahat sih ini sebenarnya.
2: Time to istirahat memang ya teman
3: Karena
2: Pro 2 ya.
3: Aku dan juga Ara udah nemenin kamu sampai dari tadi di jam 3 sore ini teman Pro 2 sampai ini udah mau menuju di jam 7 malam aja nih teman Pro 2.
2: Yes, dan di jam 7 nanti kita akan mengikuti music live chat dari Pro 2 Jakarta.
3: Betul.
2: Terus nanti di jam 8 akan ada Bagas yang nemenin kamu di
3: Betul.
2: Hari ini teman Pro 2.
3: Dan nanti di jam 8 juga Bagas bakalan ditemenin sama seseorang juga gitu ya teman Pro 2. Jadi tunggu aja nanti bakalan ada siapa gitu ya.
2: Yes, dan kita pamit undur diri dulu teman Pro 2. Sampai ketemu lagi untuk sore ceria selanjutnya. Dan besok kita bakal ketemu lagi gitu ya. So don't go anywhere and keep stay tune di 87.9
3: teman terbaik kamu. Thank you.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Pro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Rabu ini di tanggal 16 September 2026? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya, buat dengerin obrolan malam hari ini, karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pasti buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung join di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Malam hari ini dan malam hari ini gue ditemenin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamung. Wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
0: Oke. Okay. Sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke. Okay.
1: Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya.
0: Iya kan.
1: Jail-jail aja. Second loh itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah. Kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apapun diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya enggak punya deh badannya, enggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu. Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang enggak bisa tuh sama mamaku tuh enggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu enggak bisa.
0: Beneran aja.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya. Bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Enggak
1: bisa gitu. Gak
0: bisa,
1: udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Oke,
1: gitu.
0: Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun ini, gitu kan?
1: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan? Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa nggak akhirnya setelah lu mencoba banyak? Kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja ya.
0: Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu. Benar. Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang nggak bingung? Ya nggak sih.
0: Iya kan. Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung nggak sih dalam hidup?
0: Siapa benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayaknya nggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh hanya dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
0: Chapter,
1: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya lah.
0: Bener sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya, bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung ya gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udah lah.
0: Iya. Intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah.
1: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: sebenarnya,
0: semuanya
1: ya. Bingung. Tapi benar. Yang kelihatannya gak bingung
0: yang... itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya pengen punya album
0: bener, gitu kan.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan. Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess, punya album. Nah, sekarang akhirnya

0: ngikutin dan bener, pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya, asik. Tiba-tiba merauh. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
0: Sedep.
1: Ide. Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Pro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori
0: nih. Ori boleh.
1: Ori boleh ya. Boleh ya. Oke, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya. Kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempat merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisis ya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Saya, aduh ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya. Benar-benar.
1: Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan. Yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa gitu. Sih ini mau kasih apa gue lagi? Mau kasih apa lagi nih ke arah gue yuk?
0: Bener.
1: Awalnya sedih, awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang. Masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya. Gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget. Gue udah gak ada lagi arah ke bawah. Gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya. Saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya. Saya waktu itu keluar label gitu. Saya sendirian, gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tubuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga. Yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja.
0: Gitu. Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih.
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih? Gitu.
0: Benar.
1: Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swaggy gitu loh.
0: Swaggy.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget.
0: Bener,
1: kayak
0: bener.
1: Paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it.
1: Iya,
0: kayak sebenarnya
1: melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alamin apa?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo nggak bisa baca langkah gue.
0: Oh. Gitu. Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kayak gue That's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue nggak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Okay. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya. Yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue
0: okay.
1: sampai belakang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Di ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke. Okay. Ya. Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan cerita aja kan.
1: Iya kayak ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Terus dong, buktiin kalau kamu sayang mah, belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin.
0: Ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku.
0: Okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku.
0: Okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa

0: menggagalkanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
1: Bucin. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh, padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: sering. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua laki-laki nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya
0: iya,
1: lah ya, istilahnya
0: gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya okay. Udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sup selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan ge. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Asik.
0: Gitu. Jadinya kebalik, jadinya saya
1: betul.
0: Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya.
0: Yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain, pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak Ya, karir. Kalau mau tenar, karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Mm. Jadi ngomongnya beneran chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, tuh. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi. Okay. Setelah sup selada, aku mau merasa seperti Manohara. Gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, iya. Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Ah, asik. Iya, benar-benar.
0: Dung. Dap, dung tak kedang dung dap. Gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagu itu kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow. Harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay. di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua. Ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
0: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja. Jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak. Itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album ini?
0: Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin ya. Aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelfon produsernya tuh aku kayak gue punya ide. Gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat? Dungdat ke dangdungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat ke dangdungdat udah gitu doang.
1: Okay,
0: gak ada ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat ke dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
1: Okay. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik. Ya udah, Drama Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Drama Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang punya pertanyaan langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih. Ya katanya awalnya gak masuk ke dalam album tapi akhirnya dimasukin. Ya udah, langsung aja ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Raja Dadungdat dari Jebung
1: adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus, ya Bu Ida bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs.
0: Yeah.
1: Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya, iya, benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke. Ditunggu aja nanti ya.
1: Neng, check it out.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLS?
0: HLSSHSMM. Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haslolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya
1: dibunyi-bunyiin ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak Hikayat Cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu, aku pengen banget.
0: Seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri. Bener. Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Aku pengen banget kayaknya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
0: Sekuntum Mawar Merah.
1: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
0: Really? Wow.
1: Zaman dia muda, aku koleksi vinil dia.
0: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
1: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
0: Okay.
1: Dia tadinya mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
0: Benar.
1: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh bun, aku fans banget, aku koleksi. Ah.
0: Ya langsung dong harga berubah.
1: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya di tanda tangan.
0: Ah, I see.
1: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
0: Oke.
1: Okay. Pas lagi di preskonnya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Karena sebenarnya panik.
0: Bener.
1: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
0: Oke.
1: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
0: Iya.
1: Gak sengaja satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng. Ting. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ih malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
0: Betul.
1: Karena panggungnya sama. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi ngomong nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Umi check sound. Hello.
0: Iya, iya.
1: Abang mixer loh.
0: Bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu.
1: Kenapa?
0: Kan star-struck banget kan.
1: Kaku.
0: Kaku gitu. Banget.
1: Ya kan bisa yang kayak apa kek?
0: Basa-basi apa kek?
1: Oh lagi di hotel apa?
0: Iya.
1: Aku juga stay di sini kan lebih cair.
0: Bener.
1: Gitu, cair. Aduh masa Umi check sound.
0: Iya. Terlalu kayak, bagus pertanyaannya.
1: Iya, akhirnya cuma kayak iya, jangan check sound. Duh, sayang.
0: Sedih sekali. Iya, untung baik, baik sih. Benar, benar.
1: Umi love.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, ini dari Aphrodite Guard.
1: Aphrodite Guard.
0: Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
1: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
0: Paling susah.
1: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang, lama banget.
0: Okay.
1: Gak punya ide bikin verse-nya. Lama gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
0: gini,
1: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
0: Bener-bener.
1: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
0: Okay.
1: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
0: Okay.
1: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Nah,
0: okay.
1: Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu nggak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
0: Yang baru belajar ya.
1: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
0: Bener.
1: Lama banget tuh. Eh bang, lama banget nih naruh foto. Yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP mas gitu.
0: Oke.
1: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
0: Bener.
1: Hello, mau rilis nih gitu.
0: Yeah.
1: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
0: Iya, iya. Beda di tombolnya nih.
1: Tombol ada bahasa Inggris semua lagi. Hello.
0: Bener,
1: kan
0: bener.
1: Di kepala pengennya kayak cung-ceng-tong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop gak mungkin.
0: Gak bisa.
1: Eh, aku mau cung-ceng-cong, cung-ceng-cong, cung-ceng-cong. Gak bisa. Harus ada alat-alat yang kita bisa untuk proses gitu.
0: Oke.
1: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
0: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup menguras tenaga.
1: Karena sambil belajar.
0: Benar, itu yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
1: Benul.
0: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
1: Untuk mencoba hal baru?
0: Yes.
1: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal
0: bener.
1: Pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
0: Waduh.
1: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
0: Benar.
1: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
0: Betul, I know
1: harus
0: it.
1: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu, yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun nggak kayak ilustrator.
0: Betul.
1: Kan fotonya harus ada apa?
0: Taste-nya.
1: Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sekarang aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
0: Bener.
1: Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk bener. Mulai.
0: Betul, betul.
1: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, mm-hmm. apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
0: Ya. Yeah.
1: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
0: Iya lagi.
1: Iya, soalnya aku pernah ketemu orang suportif. Emang bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
0: Betul.
1: Gak maju-maju.
0: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
1: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
0: Bener.
1: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
0: gitu ya?
1: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube. Yes. Juga gak apa-apa.
0: Sekarang mudah banget ya dapetinnya ya.
1: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepetnya kan.
0: Bener.
1: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
0: Yes.
1: Lo bisa ada teknologi pause.
0: Betul. Dibilang lagi
1: setiap orang itu belajar juga gak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
0: Bener.
1: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
0: Nah, iya,
1: tenang aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
0: Betul.
1: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wuh, seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
0: offbeat.
1: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
0: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
1: Paling sulit memulai.
0: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Menurut aku buat teman-teman produser ya, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
0: Aku
1: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya. Tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
0: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
1: Arahnya cuma ke atas doang.
0: Benar.
1: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
0: Oke. Okay.
1: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
0: Asik.
1: Get out.
0: Alright.
1: Okay, everything is sedap. Sedap, sedap, sedap, sedap.
0: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
1: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
0: Yes.
1: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
0: Betul. Itu dia.
1: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
0: Alright. Terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Jaibung.
0: Bye-bye.

0: Jika kita tinggal di negara yang bersuhu dingin, lalu pergi ke negara yang bersuhu lebih hangat, maka pertumbuhan kuku kita akan sedikit lebih cepat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aliran darah ke ujung jari yang menyalurkan lebih banyak oksigen dan nutrisi ke dasar kuku, sehingga mempercepat pertumbuhan. Suhu yang lebih hangat juga berkontribusi pada peningkatan kelembapan dan hidrasi, sehingga mengurangi kerapuhan dan kerusakan.
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Group Rio Imam Senjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi engineering dan mathematics atau STEM. Menurutnya konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati oleh anak-anak. Museum ini menghadirkan pembelajaran STEM dengan dukungan teknologi digital dan AI yang dipadukan dengan unsur budaya. Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setelah tiba di Malang. Pemain asal Nigeria tersebut bergabung dalam persiapan Singo Edan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Otusanya langsung mengikuti latihan setelah menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Malang. Meski masih merasakan lelah, ia memilih bergabung dengan tim untuk memulai proses adaptasi. Kedatangannya ke Arema FC juga dipengaruhi hubungan dengan pelatih Marco Santos dan staf pelatih Andre. Ketiganya pernah bekerja sama di Nautico Brazil, sehingga komunikasi yang telah terjalin membuat Otusanya menerima tawaran bergabung. Sebagai penyerang, Otusanya menyadari adanya keekspektasi dari klub dan supporter. Ia menargetkan bisa cepat beradaptasi, bekerja keras setiap hari, bermain maksimal, dan membawa prestasi untuk Arema FC di musim ini. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9, Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Kamu ditemenin oleh Bagas dan gak cuma sendiri Bagas teman Pro 2 ya, karena Bagas juga ditemenin oleh teman Bagas nih. Kali ini ada siapa nih?
3: Halo sahabat Pro 2.
2: Teman Pro 2.
3: Teman Pro 2. Kenalin aku Gibran ya dari yeah. Symphony FM.
2: Dari Symphony FM teman Pro 2, karena memang beberapa minggu lalu juga teman-teman kamu juga kesini kan ya?
3: Iya yeah, benar banget.
2: Dan sekarang saatnya Gibran unjuk gigi nih teman Pro 2. Dan kita juga lagi live di TikTok ya, kita baru akan menyapa juga yang ada di TikToknya RRI Malang okay. Nih teman Pro 2. Halo selamat malam, ada Alvan Adi, ada Suwarno PKD. Terus ada Pak Jo, ada Versa Audio, ada Ayah. Silakan di sapa-sapa teman Pro 2 ya. Kalau kamu pengen request juga langsung aja di 081-5-3-6-8-7-9. Dan di malam hari ini kita mau ngapain nih?
3: Ngomongin film nih yang yes. Lagi rame banget nih sekarang ya dibahas ya.
2: Bener banget.
3: Jujur paling enak malam-malam gini emang bahas film
2: iya
3: sih.
2: Iya kan? Apalagi kan kamu juga seringnya siaran malam kan Gibran?
3: Iya benar. Benar.
2: Kalau di Symphony FM itu biasanya kalau malam bahas apa nih? Karena kan bahas, Symphony FM itu adalah radio dari UIN ya?
3: Iya.
2: UIN Malang ya?
3: Iya. Iya. Mungkin yang dipikirannya mungkin dakwah kali ya, tapi enggak dong, malam-malam tuh biasanya tuh bahas soal tentang percintaan, okay. Lagi sendirian, overthinking gitu. Tapi ya? Tapi daripada gitu, overthinking mulu yang dibahas ya, mungkin lebih enak film ya kali
2: iya,
3: ini ya.
2: Iya bener banget, karena kan kita sekarang dijaga malam nih Gibran.
3: Mencari rekomendasi.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Oh ya. Baru tahu nih. Bener-bener ya, banget nih.
2: Iya, selamat bergabung teman Pro 2 yang ada di TikTok ya. Buat kamu yang pengen nonton kita perawakannya tuh kayak gimana nih, langsung aja di TikToknya RRI Malang teman Pro 2. Dan selain kita juga akan memberikan berbagai informasi ya Gibran ya,
3: iya.
2: Kita juga akan memberikan berbagai macam lagu-lagu yang cocok banget untuk didengerin malam-malam kayak gini, oh, apalagi okay. Buat kamu para mahasiswa dan maba lagi banyak banget yang datang kan, Gibran kalau
3: bener banget lagi pada nugas, lagi pada sibuk-sibuknya sih, hektik-hektiknya lagi pada
2: bener
3: bingung mau ngapain gitu.
2: Dan kalau kamu sendiri di bulan ini apakah kamu udah nonton film?
3: Film-film Indonesia sih paling banyak yeah, aku okay. Ya.
2: Terakhir apa kamu?
3: Para Perasuk.
2: Oh Para Perasuk. Itu aku juga nonton. Itu gimana, karena gimana, udah gimana. Ada di Netflix kan?
3: Iya. Yeah.
2: Iya, yeah, aku juga nontonnya di situ soalnya dulu pas masih di bioskop itu aku belum punya waktu untuk nonton dan akhirnya yeah. Kita nonton di Netflix kayak gitu.
3: Okay. Tapi kamu lebih tim streaming atau di bioskop nih sebenarnya?
2: Sebenarnya aku tuh bioskop banget ya. Enggak. Jadi gini, aku tuh selalu memilah dan memilih film apa yang akan aku tonton di bioskop okay. Gitu. Jadi kayak kalau misal filmnya tuh membuat aku penasaran banget gitu, itu aku memilih untuk nontonnya di bioskop.
3: Oh iya, benar.
2: Karena nggak sabar gitu kan untuk nonton di OTT. Tapi kalau misal wah ada film nih, tapi kayaknya aku nggak terlalu tertarik, tapi pengen nonton, ya udahlah sabar dulu aja. Nanti juga ada kayak gitu. Kalau kamu gimana?
3: Sama sih sebenarnya. Iya kan? Ada sebenarnya bisnis aku yang pengen aku tonton di bioskop sebenarnya yang masih belum tercapai sekarang tuh kayak Pesta Copet.
2: Iya iya benar.
3: Aku belum nonton. Bagas juga belum.
2: Belum karena apa ya, ya itulah di belum ada waktu gitu.
3: Iya.
2: Tapi sebenarnya kemarin itu di 3 hari tanggal 11 sampai 13 itu aku pengen banget nonton film dokumenternya dari Oasis yang Don't Look Back in Anger, tapi ternyata di Malang enggak ada.
3: Ya banget ya.
2: Aku kayak merasa kenapa.
3: Kalau kelamaan ya? Nonton tuh sebenarnya khawatirnya takut spoiler ya, soalnya banyak banget.
2: Bener.
3: Apalagi film-film yang lagi rame gitu, dibahas di sosial media, di X, Instagram, itu takut kayak.
2: Bener. Makanya pas zaman di Odyssey itu, kamu nonton gak itu?
3: Odyssey. Oh yang lagi rame yang zaman-zaman apa ya itu?
2: Yunani.
3: Bener-bener.
2: Itu aku juga, aku gak mau kena spoiler, pokoknya aku nonton kayak gitu, walaupun filmnya hampir 3 jam kayak di situ ya.
3: Ada tips gak biar gak kena spoiler tuh, apakah hiatus Instagram gitu?
2: Iya, karena aku seringnya main Twitter ya, X maksudnya. Itu di situ juga banyak banget sih untuk spoiler-spoilernya. Tapi juga ya udah dihindarin aja. Karena kan kalau kita udah muncul satu konten perihal film yang akan kita tonton dan kita takut spoiler, itu ya udah dibiarin aja, enggak usah diapa-apain kayak gitu.
3: Rada susah sebenarnya ya.
2: Iya, kayak gitu. Dan buat teman Pro 2 mungkin punya cara-cara tersendiri ya untuk apa namanya, menghindari spoiler kayak gitu. Bisa langsung ditulis di kolom komentar teman Pro 2 ketik di live-nya RRI Malang ya, atau kamu bisa WhatsApp di 081 5 3 kali 6879. Dan teman Pro 2, kita berdua juga akan balik lagi gitu ya. Dan yeah, jangan kemana-mana karena masih ada beberapa pembahasan tentang film di Jaga Malam bareng Bagas dan juga Gibran.

0: Halo, halo, selamat malam teman Pro 2, masih bersama Bagas dan juga
1: Gibran.
0: Dan kita tadi ketika offer juga udah ngomongin beberapa film-film ya.
1: Iya.
0: Dan ini juga kita akan menyapa dulu teman-teman kita yang udah gabung gitu ya. Karena di sini ada Kak Hilda Atika Sari. Selamat malam Kakak, selamat malam, dan beberapa teman-teman yang lain di sini. Terus ada yang tanya nih, Gibran, apakah sampai saat ini Symphony FM masih mengudara dan berapakah frekuensinya? Oh. Salam kenal dari saya Suranto.
1: Oke. Okay. Sebenarnya sekarang lagi streaming di website aja sih sebenarnya.
0: Oh. Okay.
1: Di www.symphonyfm.com.
0: Oke. Okay. Itu ya teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen dengerin siapa namanya Gibran. Gibran ngomong.
1: Iya. Yeah. Di jam 9, boleh gak sih ini?
0: Boleh, silakan.
1: Di hari Kamis, jam 9, pantengin ya.
0: Oke, oh berarti itu seminggu sekali ya?
1: Seminggu dua kali sebetulnya. Aku ada jadwal juga di Jumat, jam 10 pagi itu.
0: Oh, jam 10 pagi, berarti dari malam sampai
1: pagi.
0: Oh, ini siarannya lagi collab, Kak. Oh iya, ini siarannya lagi collab Kak Hilda Atika Sari. Ini temenmu bukan ini? Bukan ya?
1: Aku belum pernah
0: dengar. Ini teman Pro 2 tapi gitu. Okay. Halo, selamat malam. Iya Kakak, Kak Hilda ya. Kita lagi siaran bareng gitu dan kita lagi ngomongin film karena kebetulan nih Bagas dan juga Gibran ini baru aja nonton film yang ada di Netflix yang berjudul Para Perasuk.
1: Wow. Pro 2. Tahu kira itu filmnya horor tau.
0: Oh iya.
1: Aku kira apa? Oh, iya. Soalnya kayak aku kaget banget Maudy Ayunda kayak berakting seperti para apa ya, kodam-kodam gitu. Ada kutu, ada kerbau, ada banyak, ada 10 kalau gak salah ya.
0: Kayak kerasukan gitu kan.
1: Itu sambet kesambet sih.
0: Iya, sambetan. Dan itu memang beberapa waktu yang lalu kan booming ya, karena memang film Para Perasuk itu sebelum tayang di bioskop itu memang kan udah tayang di beberapa festival di luar negeri kayak gitu. Dan kamu nonton Para Perasuk itu memang karena oh ini kayaknya bagus nih, atau memang sebelumnya pengen nonton juga?
1: Aku nonton sebuah film karena itu rame dibahas gitu. Jadi aku kayak gak sabar. Aku kayak kalau tiba-tiba rame itu aku aduh, daripada nunggu-nungguin mulu ya, takut di spoiler sama teman-teman, sama di Instagram juga. Ya, buruan nonton sih menurutku di bioskop gitu. Lebih berkualitas sih nontonnya, lebih fokus juga, gak ke distract main HP juga ya. Yes, kan?
0: Bener banget. Kalau aku sendiri untuk Para Perasuk ini karena memang aku tuh sering nonton filmnya Regas Banuteja, si sang sutradara. Kan ini adalah proyek keberapa ya? Ketiga film panjangnya apa ya? Karena yang pertama itu, kedua apa? Oh, ketiga. Yang pertama itu adalah Penyalin Cahaya kalau kamu pernah nonton. Itu juga filmnya Regas, kalau di Netflix namanya Photocopier. Terus yang kedua itu ada Budi Pekerti, itu juga bagus tuh. Kalau di Netflix kayaknya namanya Andragogi. Yang ketiga baru ini, Para Perasuk ini.
1: Tapi emang sebelum film-film sebelumnya itu bahas tentang kayak gitu tak, culture atau sesuatu yang mistik.
0: Pokoknya unik lah. Kalau kita ngomongin benang merahnya film-film yang Regas itu tuh pasti ada permainan-permainannya.
1: Okay.
0: Bahkan dari film pendeknya. Karena kan aku tahu Regas tuh berangkat dari film-film pendeknya. Kamu juga harus nonton nih kalau misal kamu film apa? Penikmat film gitu ya, kayak gitu. Serius kalau filmnya nggak terlalu horor bisa jadi rekomend nonton film sama Besti. Nah ini benar banget teman Pro 2 ya, karena Para Perasuk ini kalau kita ngomongin filmnya bukan horor ya.
1: Iya ternyata.
0: Lebih ke drama nggak sih kalau?
1: Iya gitu? Ada drama antara ayah dan anak juga ya.
0: Benar, ayah dan anak. Abis itu penduduk asli dengan sebuah perusahaan.
1: Iya itu. Konflik-konflik gitu.
0: Konflik dalam menjaga kebudayaan juga terus kayak gitu.
1: Tapi aktingnya bagus banget sih asli. Si pemeran utama yang laki itu berusaha mencari para perasuk-perasuk gitu. Perasuknya hewan sih sebenarnya.
0: Iya, dan hewan-hewannya di situ tuh kayak ini beneran ada roh-roh kayak gini ya. Kayak ada roh kerbau, roh kutu, roh bulus juga ada kan.
1: Bener-bener. Sampai ada yang tier-tiernya juga, ada tier bawah sampai tier atas. Wah, keren banget sih.
0: Keren banget teman Pro 2. Ini buat kamu yang mungkin pengen nonton film Indonesia yang unik gitu ya, langsung aja nonton film Para Perasuk teman Pro 2 karena itu bagus banget menurut aku gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin film itu kan kembali lagi ya
1: pada
0: gitu,
1: selera ya,
0: pada selera kayak gitu.
1: Menurut
0: kita mungkin bagus dan keren gitu, tapi menurut orang lain kan belum tentu kayak gitu. Makanya ada beberapa film dengan beberapa genre juga, dan itu juga jadi pilihan kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin film lagi kan pasti banyak banget film-film yang mungkin dari zaman dulu sampai sekarang tuh kita masih suka rewatch kayak gitu.
1: Iya benar. Aku lagi sekarang di mode situ sekarang.
0: Iya.
1: Lagi apa ya, rada apa ya, malas untuk memulai film-film baru. Soalnya kayak aduh, nungguin dari konflik dari awalnya, pengenalan karakternya sampai ke konfliknya tuh kayak masih nunggu, kayak gampang ke distract sih sebenarnya. Masalah pribadi aku sendiri sih.
0: Oke. Okay. Oh, iya, kadang aku tuh kalau gini, berarti kamu juga orang yang enggak apa-apa ketika nonton film itu sampai beberapa kali ya gitu.
1: Iya.
0: Iya kan? Kamu punya comfort film enggak sih? Kok aku ternyata ada loh film-film kayak gitu ternyata.
1: Apa ya? Sekarang tuh akhir-akhir ini pengen Avengers kali ya.
0: Avengers.
1: Lagi ya, muncul mulu di Reels Instagram gitu. Keren banget.
0: Kalau Avengers gak begitu mengikuti, tapi kalau Spider-Man ngikutin.
1: Udah nonton yang baru? Nah,
0: udah. Itu aku juga ketika kemarin pas di bioskop. Kayaknya masih di bioskop, masih gak sih itu?
1: Masih kayaknya deh.
0: Itu yang Brand New Day ya.
1: Brand New Day. 1/10 dari semua sequel Spider-Man.
0: Aduh, aku masih No Way Home sih yang
1: balik. Oh,
0: No Way Home sih. No Way Home itu yang tiga karakter.
1: Oh iya, itu
0: Spider-Man itu kan. Itu menurutku udah bagus banget sih di situ.
1: Oh, enggak bisa dikalahkan ya itu ya. Masih itu puncak tier tertinggi ya.
0: Itu untuk film Spider-Man yang Tom Holland ya. Kalau menurutku yang paling bagus masih itu. Okay. Ini kayaknya di nomor berapa ya? Soalnya aku nonton yang oke, okay, bagus, tapi yang enggak kayak
1: gak terlalu wow
0: gitu loh. Okay, mungkin, karena sebelumnya aku juga nonton Spider-Man yang Into the Spider-Verse yang si Miles Morales. Okay. Itu juga bagus banget.
1: Itu kartunnya ya kan?
0: Itu bagus banget. Wow. Kamu nonton gak kartunnya itu?
1: Udah itu.
0: Udah nonton kan?
1: Udah.
0: Itu bagus banget. Walaupun kartun tapi ceritanya bagus banget.
1: Tapi emang semua film Spider-Man emang gak bisa dikatakan apa ya, boring sih.
0: Iya,
1: bagus banget. Wajib nonton
0: bener
1: sih sebenernya.
0: Bener banget. Bahkan dari zamannya Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan sampai sekarang Tom Holland, itu semua udah aku tonton di situ. Dan menurut aku, kamu better Spider-Man yang mana kalau kamu ya? Dari ketiga orang itu, dari ketiga aktor itu.
1: Yang itu, yang apa namanya, The Amazing Spider-Man yang kedua itu, yang lawan petir. Aku suka itu. Kostumnya masih kayak bener-bener itu bukan CGI banget.
0: Bener-bener
1: masih ada pakai baju,
0: bener-bener.
1: Ada teksturnya gitu.
0: Dan di situ banyak banget yang apa ya, kayak nge-review gitu bahwa The Amazing Spider-Man tuh gerakannya tuh bagus-bagus, gerakan si Spider-Man-nya gitu loh. Karena mungkin ya kan orangnya juga kan
1: keren ya, cool ya kelihatannya.
0: Dan banyak orang yang bilang bahwa si Andrew Garfield ini karakter Peter Parker-nya itu tuh lebih mirip di komiknya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Almost yang mendekati ya gitu. Dan di situ memang aku juga memilih itu sih, karena di situ Peter nggak terlalu terlihat culun kayak gitu. Karena yang pertama kali itu kayak culun banget gak sih ini orang. Kayak nerd banget gitu loh, kayak begini. Tapi kalau di
1: The Amazing
0: Spider-Man, dia tuh kayak apa ya? Ya sebenarnya nerd juga ya, tapi lebih ke cool gitu.
1: Iya, bahkan badan-badannya juga
0: agak nakal.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Keren banget. Apalagi di situ ada Emma Stone. Wah, itu dia. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2 ya? Tulis pendapatmu di 0815-3x679. Atau kamu juga bisa komen di TikToknya RRI Malang teman Pro 2, karena sekarang lagi live ya barengan sama Bagas dan juga sama Gibran. Dan tadi kita kan juga sempat ngomongin ini ya Gibran ya,
1: tentang
0: Spider-Man yang Into the Spider-Verse, yang kartun itu tadi.
1: Yeah.
0: Aku dulu tuh bahkan malah meremehkan itu.
1: Meremehkan kalau film itu gak sebagus apa yang diomongin.
0: Iya,
1: gitu.
0: Aku malah meremehkan, apa ini kok apa namanya Spider-Man tapi kartun tuh kayak ada kurang gimana gitu. Tapi
1: kartun bukan sembarang kartun itu mah.
0: Iya, ternyata kayak wah keren juga ya. Tapi ngomongin kartun ya, Gibran, kita dulu pasti sering nonton beberapa kartun-kartun untuk menemani masalah kecil kita. Salah satunya adalah Scooby-Doo.
1: Oke, wah kalau nonton udah lama banget itu. Pas aku zaman apa ya, TK kalau SD kalau nggak salah.
0: Masa
1: aku
0: TK sih?
1: Lama banget serius itu di TV Trans 7 kalau nggak salah.
0: Bener banget. Nah, ini teman Pro 2 ya, karena memang ternyata film Scooby-Doo ini ternyata baru aja selesai syuting live action-nya nih teman Pro 2. Ini juga informasi yang baru ya, karena ini dari Netflix sendiri juga udah mengonfirmasi bahwa serial tersebut baru aja selesai diproduksi dan akan tayang secara global di layanan streaming Netflix pada 2027. Wow.
1: Tapi sebelumnya emang ada yang live action kan ya?
0: Kayaknya memang sudah ada, tapi mungkin yang sekarang itu tuh versinya Netflix kayak gitu.
1: Okay. Emang penasaran banget sih ceritanya bakal berbeda kah atau yang kayaknya lagi menceritain lagi masa kecilnya mungkin ya dari awal ke bentuknya. Penasaran banget sih, masih berangan-angan gitu.
0: Iya, bener banget, karena di sini kan kalau kita ngomongin Scooby-Doo itu tuh ada beberapa yang udah di remake kayak gitu. Dan di sini teman berdua ya, ini juga udah disebutkan bahwa ternyata untuk Scooby-Doo di Netflix kayak gini, ini benar-benar menggunakan anjing beneran, jadi bukan CGI lagi kayak gitu. Wow. Dan di Scooby-Doo kali ini judulnya adalah Scooby-Doo Origins nih teman bro dua.
1: Gimana jadi kerasa nih? Lebih real ya. Mm-mm. Bakal jadi pengen nonton banget nih pada bener nungguin banget. Nih. Bener banget,
0: iya. Dan itu tadi anjing karakter anjing utamanya ini memang akan diperankan oleh anjing Great Dane sungguhan. Dan menjadi yang pertama kali terjadi dalam semesta Scooby-Doo. Karena memang mungkin sebelum-sebelumnya masih menggunakan efek-efek kayak gitu ya. Mm-hmm. Itu yang bikin kita penasaran teman bro dua, apakah itu akan mengubah cerita. Karena memang kalau kita ngomongin Scooby-Doo, Scooby dan Shaggy ini adalah dua karakter yang memantik komedinya di situ.
1: Iya, gak terpisahkan. Itu iya, sih yang jadi gitu. Poin untuk kita pengen nonton sih.
0: Bener banget. Dan itu juga kayak Scooby dan Shaggy ini gak bisa benar-benar dipisahkan karena komedinya ada di situ. Kalau adanya Daphne, ada Velma, itu tuh kan kayak ini mereka orang beneran nih, yeah, yang bener-bener pengen memecah misteri ya gitu kan. Karena boring juga kan kalau kita cuma melihat misteri-misterinya tapi gak ada bumbu-bumbu komedi teman bro dua ya.
1: Tapi ujung-ujungnya tuh kayak bisa ketebak kalau Scooby-Doo itu ya. Pasti yeah, ujung bener. Hantunya manusia.
0: Bener. Ya itu tadi teman bro dua, ternyata kelakuan manusia itu lebih parah daripada hantu.
1: Waduh gitu. Bisa diambil ya ternyata petikannya.
0: Itu dia. Karena kalau kita dulu pas masih kecil gitu teman bro dua ya, ketika nonton Scooby-Doo itu kayak wih menghibur-menghibur gitu. Tapi sekarang nih kita bisa mengambil inti dari sebuah film, even itu dari kartun ya.
1: Mungkin waktu ya, kita kecil kita gak bisa nangkap inti dari pesan gitu. Dari SpongeBob kayaknya Squidward ngeselin deh bagiku waktu kecil. Dan sekarang kayaknya make sense banget sifat Squidward kenapa kayak gitu ya.
0: Benar, make sense. Dan itu Squidward itu adalah kita di saat sekarang gitu.
1: Itu udah di fase-fase Squidward sekarang nih.
0: Udah ya, realistis.
1: Sangat menyebalkan ya dunia ya ternyata.
0: Karena kalau kita ngomongin SpongeBob itu kan kayak, woy Patrick sama SpongeBob kenapa bisa ceria banget ya. Kayak gak ada beban hidup gitu ya. Bahkan di situ si Squidward yang menjadi tetangga gitu, dia kan sebenarnya pengen hidup tenang.
1: Iya, bahkan berusaha di beberapa episode tuh yang pengen kabur dari Squidward dan dari SpongeBob dan juga Patrick itu gak bisa-bisa gitu.
0: Iya. Aduh itu kayaknya kita zaman sekarang ya.
1: Terus sekarang lagi jadi bahan itu sih, bahan makan buat aku sih. Oh, iya. Tontonan gitu. Kalau aku mau makan itu nontonannya ya SpongeBob.
0: Iya
1: gitu
0: bener sih banget. Karena teman pro dua ya, kalau kita ngomongin SpongeBob itu udah gak tayang lagi di televisi nasional.
1: Oh gitu.
0: Terakhir itu per 1 September tahun ini. Gimana? Sedih banget gak sih teman pro dua ya?
1: Iya, jadi nontonnya ya di YouTube aja sih sebenarnya.
0: Bener banget. Gimana teman pro dua nasib dari generasi sekarang kalau makan paginya itu kan ditemenin oleh SpongeBob di TV gitu. Tapi mungkin ya karena sekarang udah mungkin sangat berkurang banget ya orang-orang nonton TV kayak gitu.
1: Kalau mungkin dulu waktu kecil kita sebelum berangkat sekolah kali ya pada nungguin Capzone, terus SpongeBob,
0: kayak gitu-gitu. Wah, tapi banget sekarang udah gak bisa lagi nonton di televisi teman pro.
1: Aku bingung anak-anak zaman sekarang tuh kalau mau berangkat sekolah nontonnya apa ya.
0: Mungkin ini apa, Cocomelon.
1: Penuh warna banget.
0: Iya, tapi kan ini ya, kalau kita ngomongin SpongeBob kan masih bisa ditonton, bahkan di Netflix juga ada beberapa episode di situ. Dan di YouTube juga masih banyak teman berdua, jadi sebenarnya cuma beralih medianya aja, tapi tetap ngerasa sedih gak sih ketika tontonan kita ketika kecil kayak gitu. Bahkan ketika aku misal pulang ke rumah gitu ya, terus nonton TV, ketika ada SpongeBob sedang tayang, gak akan ku skip itu.
1: Sayang banget ya anak cucu kita gak bisa ngerasain apa yang kita rasain.
0: Iya, ya udahlah gak apa-apa. Mungkin mereka punya journey-nya sendiri, punya pengalaman sendiri. Dan gitu aja teman berdua, nanti kita juga akan membagikan beberapa rekomendasi-rekomendasi film ya. Gak cuma di Netflix, tapi karena OTT itu banyak teman berdua, gak cuma Netflix. Ada juga Apple TV, dan kita nanti juga akan membahas tentang 5 serial populer di Apple TV di September 2026 ini teman berdua. Jadi pastikan kamu tetap di sini teman Pro 2 ya, di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Masih bersama Bagas dan juga Gibran, teman Pro 2 di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih ngobrolin soal film ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal film itu pasti gak jauh-jauh lagi dari sebuah serial ya, Gibran ya. Dan kamu terakhir nonton serial tuh yang apa? Seri-seri apa itu ya? Drakor ya kamu ya?
1: Aku nonton ulang sih sebenarnya lagi. Apa namanya? Bad apa ya? Yang narkoba, gembong narkoba itu aku lupa.
0: Narcos.
1: Bukan, yang botak itu... Bapak-bapak.
0: Oh, Breaking Bad.
1: Itu bagus banget. Banyak banget sebenarnya itu seasonnya, tapi aku nikmatin banget setiap episodenya.
0: 9 season apa ya atau berapa ya itu ya. Pokoknya itu bagus banget, 82 the best series.
1: Iya sih, setuju.
0: TV.
1: Semangat.
0: Pokoknya sampai sekarang.
1: Iya, kalau di rewatch tuh enggak bakal bosan juga sih sebenarnya.
0: Aku enggak mau rewatch.
1: Tipe yang enggak suka rewatch nih, suka hal yang baru.
0: Kalau series ya. Series tuh aku gak mau membuang waktuku untuk hal yang sama ya kalau series ya. Mungkin kalau mau rewatch dalam sebuah series itu episode keberapa gitu aja. Tapi atau biasanya kalau rewatch itu kalau misal ada ya muncul season baru kayak gitu, baru gue rewatch. Kayak Stranger Things kemarin tuh.
1: Oh iya, aku belum sampai tamat, selesai itu, panjang itu juga.
0: Sebelum aku nonton yang season terakhir itu aku juga nge-rewatch untuk season-season sebelumnya. Kayak Money Heist juga gitu-gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu sih, teman Pro 2. Dan beberapa series yang kita omongin tadi itu kan dari platform Netflix ya, Gibran.
1: Iya.
0: Tapi kita kali ini akan memberikan kamu gitu ya, teman Pro 2, beberapa rekomendasi-rekomendasi sebuah serial yang lagi populer banget nih di Apple TV, teman Pro 2.
1: Ada apa aja tuh?
0: Yang pertama di sini ada Ted Lasso, teman Pro 2. Ini adalah sebuah series genre komedi olahraga ya, teman Pro 2, yang memasuki musim keempatnya nih. Dan ini melansir dari Apple TV, ternyata serial ini mendapat posisi nomor 1 nih dalam daftar tontonan terpopuler saat ini. Gitu ya.
1: Banyak banget ya sebenarnya. Keren. Dan banget. Ini sebenarnya nyeritain, kalau kamu belum tahu nih ya. Ini nyeritain tentang seorang, ada namanya Ted Lasso, seorang yang pelatih sepak bola Amerika yang ngelola klub Inggris gitu. Itu ngedeketin dengan optimis banget, tapi musim keempat ngehadirin kisah yang setelah kesuksesan dari musim ketiga sebelumnya di Apple TV.
0: Bener banget, teman Pro 2. Jadi apalagi buat kamu yang suka banget sama komedi dan suka sama sepak bola, ini adalah sebuah series yang sangat cocok banget buat kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita juga mau menyapa buat kamu yang ada di TikTok gitu ya. Ini udah banyak banget yang bergabung nih. Ada Dearly Sal, Tegar Tragedi, ada Gatot Sugraito, ada An Kentong, ada Lilin, ada Andi Yunus, ada Holil, ada HP Vivo.
1: Mereka juga di dibacain ya.
0: Beneran lah, username-nya HP Vivo di sini.
1: Mungkin HP baru kali ya.
0: Iya, ini ada Rocky Mem, ada Dul juga nih, teman Pro 2. Ada Bendul 78.
1: Lucu-lucu banget malam-malam gini nama-namanya.
0: Iya, halo, selamat malam teman Pro 2 yang lagi nonton di TikTok gitu ya. Semoga kamu di malam hari ini enggak galau gitu ya. Karena di malam ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Gibran yang tentu saja membahas perfilman. Kita lanjut untuk rekomendasi serial yang ada di Apple TV yang lagi populer banget di September 2026 ini, teman Pro 2. Kalau tadi ada Ted Lasso, kali ini ada Silo nih, teman Pro 2. Ini adalah sebuah series yang menceritakan petualangan dan juga fiksi ilmiah yang membawa kamu nih, para penonton, ini tinggal di bawah tanah, teman Pro 2. Untuk ceritanya sendiri ya, ini ngikutin seorang pemberontak yang berusaha menemukan jawaban tentang kehidupan dan rahasia di dalam silo itu sendiri.
1: Wah, seru sih, adventure gitu ya. Fiksi ilmiah juga.
0: Adventures kayak gitu, teman Pro 2, keren banget ya. Melawan-melawan kayak gitu, bagus nih, teman Pro 2.
1: Tapi kalau Baga sendiri tuh suka genre yang apa nih? Atau random sebenarnya? Ada pilihan tersendiri kah?
0: Kalau aku sebenarnya suka komedi ya. Suka komedi, terus detektif-detektif kayak gitu juga suka. Sebenarnya random sih. Yang kayaknya banyak banget aku yang udah nonton dan kayaknya almost semuanya komedi. Komedi tapi yang keren gitu loh.
1: Komedi Indo kah?
0: Komedi Amerika-Amerika gitu aku suka.
1: Tapi Dino juga suka lagi banyak itu ya, komedi-komedi. Tapi banyak kan komedi horor sekarang tuh.
0: Iya.
1: Campur komedi horor.
0: Bener banget, komedi horor. Komedi horor aku terakhir yang nonton itu adalah dari Sekawan Limo sama agak lain itu masuk komedi horor bukan ya?
1: Iya itu komedi horor.
0: Iya.
1: Terus Ghost in the Shell itu?
0: Oh iya, aduh itu komedi juga itu, komedi tapi kayak thriller ya.
1: Oh, iya. Udah nonton itu?
0: Udah nonton.
1: Wah gore banget sih itu. Estetik ada estetikanya judulnya. Oh anak seni suka pasti itu.
0: Iya benar. Karena memang bagus banget instalasi seninya ya.
1: Iya.
0: Udah nonton kan berarti?
1: Udah nonton itu.
0: Aku nonton itu karena memang beberapa aktor-aktornya kan keren-keren ya, ada Abimana, terus ada Lukman Sardi ya di situ ya, ada Lukman Sardi, ada Tora Sudiro, pokoknya banyak banget teman Pro 2 dan di situ keren ceritanya.
1: Ya inti pesannya yang bisa didapati dari situ kayak banyak banget mengangkat isu-isu yang sekarang lagi rame gitu ya.
0: Bener banget.
1: Para koruptor-koruptor gitu.
0: Iya, apalagi ketika tayang Ghost in the Shell itu di Netflix gitu ya. Itu pas banget sama kejadian saat ini teman Pro 2 ya, ketika kebakaran yang ada di Kalimantan kayak gitu.
1: Okay.
0: Dan di situ kan ceritanya juga ceritain tentang itu. Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2 ya, langsung aja ditonton teman Pro 2. Ghost in the Shell di Netflix juga ada.
1: Iya, ramai banget sekarang sampai bahkan di mancanegara juga sampai diputer ya.
0: Bagus banget soalnya teman Pro 2. Dan kita lanjut nih, ada apa nih Gibran nih setelah Silo?
1: Ada Dark Matter nih. Ini Dark Matter juga bisa dipilih nih buat kamu yang sobat Pro 2.
0: Teman
1: Pro 2. Ini
0: biasa.
1: Bagi kamu yang suka banget cerita fiksi ilmiah dengan konsep yang kemungkinan realistis banget, yang beragam banget. Serial itu memperlihatin gimana perjalanan seorang itu ngehadapin kehidupan alternatif dalam semesta yang kemungkinan yang tidak terbatas.
0: Oke.
1: Kayak Doctor Strange ya kalau aku bayangin ya.
0: Iya. Ini fiksi ilmiah juga dan namanya juga Dark Matter.
1: Wow.
0: Itu bakal sedark apa teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah tap-tap live-nya teman Pro 2 ya. Langsung aja nih kalau kamu mau tanya-tanya langsung aja di komen, atau mungkin kamu punya rekomendasi beberapa series yang ada di Apple TV, Netflix, atau streaming platform lainnya gitu ya Gibran ya. Karena tadi kita udah sebutin beberapa, kalau ada tadi ada Ted Lasso, ada Silo, terus ada
1: Dark Matter.
0: Kali ini ada series yang berjudul Slow Horse teman Pro 2.
1: Apa tuh? Penasaran banget dari judulnya, kayak bikin kayak kenapa aku udah pelan nih?
0: Udah pelan kenapa nih? Apakah aku udah catur yang jalannya cuma L kayak gitu? Ini adalah sebuah drama thriller ya tentang kelompok agen MI5 nih yang bekerja di Slow Horse teman Pro 2. Untuk musim terbarunya ini menghadirkan aktor Gary Oldman ya sebagai Jackson Lamb bersama dengan kelompok agen yang menghadapi ancaman baru teman Pro 2. Menarik juga nih, ada Gary Oldman teman Pro 2.
1: Kayaknya ini butuh, kalau film-film kayak gini menurutku kayak butuh fokus yang benar-benar kamu gak bisa kedistrek sama apapun gitu.
0: Benar.
1: Meleng dikit udah gak tahu alur ceritanya, makanya kamu
0: gitu.
1: Tipe juga gitu kayak Oppenheimer atau yang butuh fokus tinggi itu suka juga gak?
0: Aku suka beberapa, kalau film-film Nolan tuh aku juga udah nonton ya, walaupun lagi Interstellar aja.
1: Oppenheimer gak kuat?
0: Oppenheimer aku belum nonton.
1: Gara-gara?
0: Gara-gara durasi.
1: Iya sih, panjang sih.
0: Kalau aku tanya sama temenku gitu kan, dia juga suka film kayak gitu. Dan bagusnya dia jawabnya gimana Oppenheimer, bagus gak? Oh pada saat itu aku nonton, ketiduran, tiba-tiba meledak. Oke. Dari pengalaman dia menonton kayaknya gak usah nonton.
1: Iya.
0: Gak apa-apa deh, kayaknya untuk melewati film ini gak apa-apa deh. Walaupun di situ bintangnya Cillian Murphy ya.
1: Iya, soalnya banyak banget dibicarain di media sosial yang bikin kita justru penasaran sebenarnya ceritanya seperti apa.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, kayak gitu.
1: Tapi ya realitanya kita bikin apa ya, gampang banget bosen ya sama sesuatu hal yang butuh durasi panjang gitu.
0: Bener. Kalau untuk Christopher Nolan sendiri, ada film yang gak bikin bosen dari dia ya. Ya Interstellar, terus ada Tenet, ada Inception, ada The Dark Knight. Itu kan juga Christopher Nolan juga. Dan itu gak bikin kita ngantuk teman Pro 2. Dan di sini ada yang komen nih teman Pro 2 ya.
1: Tuh?
0: Ini dari Dul. Rekomendasi film motivasi selain Laskar Pelangi dong kak. Lagi dimotivasi nih. Nah kalau menurutmu apa? Film-film untuk motivasi-motivasi selain Laskar Pelangi ini. Karena memang Laskar Pelangi ini sangat memotivasi banget teman-teman.
1: Aduh, di kepala aku lagi kosong lagi.
0: Iya ya, kalau untuk menginspirasi ya. Indonesia One for All.
1: Nonton juga.
0: Ada untuk film yang motivasi-motivasi itu sebenarnya ada sih. Kalau kita ngomongin dari luar negeri, itu ada Hacksaw Ridge. Kamu tahu gak
1: Hacksaw Ridge? Yang perang dunia perang kesatu dunia, yang benar. Nyelamatin banyak banget yang jadi penyelamat kan.
0: Jadi penyelamat dan dia berperang tanpa menggunakan senjata.
1: Iya. Itu keren banget. Iya, itu sampai di apa ya? Apa itu film yang dari
0: dari cerita nyata.
1: Nyata.
0: Itu dari Exorcist itu adalah dari Desmond siapa gitu
1: namanya. Iya, aku soalnya lihat itu soalnya aku tahu aktornya Andrew Garfield.
0: Iya, benar. Dan teman berdua kalau untuk ngomongin soal film motivasi ya sebenarnya ada sih beberapa tapi ini kayaknya lagi kosong nih. Apa nih? Karena aku kadang beberapa kepikiran atau termotivasi itu malah bukan dari film-film yang dibuat untuk memotivasi kayak gitu. Okay. Kemarin itu baru aja aku nonton Teman 22 di Netflix, itu adalah filmnya dari Baim Wong yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Oh. Itu adalah sebuah film yang dibintangi oleh Reza Rahardian dan itu juga cukup memotivasi aku Teman 22 untuk selalu bersyukur di dunia ini, di negara ini gitu ya. Apapun kondisinya kita tetap harus bersyukur karena pada akhirnya kita akan baik-baik saja.
1: Wah, dari inti pesannya kayak jadi penasaran juga.
0: Iya, itu bisa dia. Kamu tonton ya buat kamu Kak Dul di sini ya.
1: Iya, malam ini makin banyak sebenarnya wishlist aku untuk nonton gara-gara Bagas nih. Banyak banget rekomendasinya, justru aku belum nonton juga nih.
0: Kadang tuh aku kayak gini ya, Gibran ya. Kadang aku tuh kan yaudah langganan Netflix gitu ya. Kalau aku cuma mau nonton film sesuka hati aku gitu ya, aku pengen nonton film yang ada di sini kok nggak ada ya, terus aku nggak nonton, itu kayak rugi gitu. Jadi aku sebisa mungkin untuk selalu menonton apa yang di Netflix ada kayak gitu, karena kadang kita menemukan film-film yang menurut kita kok dari judulnya biasa aja, tapi ketika kita nonton gitu. Oh, ini film bagus banget ya.
1: Wah, kayaknya jam terbang Bagas nih untuk nonton film banyak banget ya.
0: Kelihatan banget nganggurnya.
1: Pakar,
0: ya.
1: Pakar film.
0: Kelihatan banget nganggurnya ya, Teman 22 ya. Kalau ini aku punya rekomendasi juga nih buat kamu Teman 22 yang pengin menonton film yang membuat kamu untuk termotivasi. Ada film namanya Forrest Gump. Kamu
1: Forrest
0: pernah
1: nonton? Aku enggak, belum dengar sih
0: itu. Itu adalah salah satu film terbaik menurut aku Teman 22 dan itu aku udah nonton bahkan berkali-kali kayak gitu.
1: Kata kamu jarang-jarang banget kamu rewatch film.
0: Itu kan kalau serial.
1: Kalau serial.
0: Oh, oke. Okay. Memang jarang, tapi kalau film itu aku masih sering aku nonton film-film yang udah.
1: Oh, berarti
0: nonton.
1: Ini udah terakreditasi A nih, unggul nih, berarti film
0: coba
1: ini nih.
0: Coba dilihat di IMDb Teman 22 ya. Aku kadang juga sering nonton film itu berdasarkan rate dari IMDb kayak gitu.
1: Okay.
0: Karena kan ada top 100 films gitu-gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dari film-film, di situ kamu bisa nonton nih, wah ternyata ada film terbaik sepanjang masa kayak gitu-gitu. Nah, kamu bisa tonton Teman 22 di websitenya IMDb. Karena sampai saat ini, sampai detik ini Teman 22 ya untuk rate atau rating dari film terbaik sepanjang masa yang ada di IMDb itu masih dipegang oleh Shawshank Redemption.
1: Pernah nonton belum? Pernah nontonnya juga susah banget lagi buat ngucapin. belum pernah kedengeran gitu.
0: Shawshank Redemption itu adalah sebuah film yang membuat kita percaya bahwa ketika kita pinter gitu ya, kita bisa benar-benar bebas ngelakuin apa yang kita mau gitu tanpa menyalahi aturan. Ya itu menyalahi aturan juga sih sebenarnya. Tapi itu kita bakal termotivasi untuk kayaknya kita harus belajar terus deh. Itu keren banget.
1: Masih belum gak ada kata terlambat untuk terus belajar.
0: Benar,
1: ya.
0: Itu. Padahal itu filmnya adalah sebuah film yang menceritakan tentang pelarian dari sebuah penjara. Tuh, premisnya seperti itu.
1: Okay.
0: Tapi kamu harus nonton Teman 22 ya. Ini ada yang ngasih semangat nih buat Gibran dari Asa. Siapa nih Asa?
1: Penasaran juga.
0: Iya, tapi ini ya udah mau jam 9 nih Gibran. Gimana nih Teman 22 ya?
1: Masih semangat banget ya pada pantengin terus ya ternyata.
0: Iya, benar banget. Tapi kita kan jadwalnya cuma sampai jam 9 nih Teman 22
1: sayang
0: ya.
1: Banget
0: iya
1: lagi.
0: Ya. Kita juga udah memberikan berbagai informasi Teman 22 dari tadi ya. Dari film-film, pokoknya seru banget kalau kita ngomongin film ini cocok banget.
1: Iya, gak ada habisnya, selalu ada yang terbaru gitu.
0: Bener banget Teman 22 ya. Dan kita juga masih bersama Bagas Teman 22 sampai nanti jam 12 gitu ya. Terima kasih Gibran udah hadir di sini ya. Semoga ini membuat kamu menjadi lebih semangat untuk siaran lagi.
1: Makasih juga loh, ini pengalaman yang ya. Wah, deg-deg-deg der-der-der juga nih buat aku. Dan juga banyak PR juga nih, PR buat aku nonton sih sebenarnya.
0: Oke, bener banget. Pokoknya teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah nonton di TikTok gitu ya. Karena ini udah banyak banget yang nonton di sini. Dan ini udah jam 9, jadi mungkin kamu mau kasih apa pesan-pesan nih buat teman berdua.
1: Oh my god, di sini. Closing statement ini.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Oh ya, buat para pendengar ya, pro sobat, aku sobat mulu sih. Ke bawah, kebiasaan.
0: Simpelnya apa?
1: Sobat muda. Oh,
0: sobat muda. Iya. Kalau di sini teman pro 2.
1: Teman pro 2, ya. Buat teman pro 2, terima kasih ya udah pantengin terus. Aku jadi kayak, wah, ternyata aku ada pendengarnya juga loh. Selain di simfoni gitu.
0: Yes, keren banget. Terus.
1: Apa ya?
0: Ya udah lah, buat kamu teman pro 2 yang penasaran sama Gibran gitu ya, langsung aja kamu dengerin di Simfoni FM. Cara dengerinnya gimana nih Gibran?
1: Di website kita di www.simfonifm.com.
0: Oke, terima kasih Gibran dan sampai jumpa di lain kesempatan teman pro 2 ya. Bye bye. Masih bersama aku kok sampai nanti di jam 12 malam. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Masih di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku masih menemani kamu gitu ya di jam 9 lebih 15 ini, teman Pro 2 ya. Kemarin di Instagram, di sosial media gitu ya, ini lagi heboh banget teman Pro 2 ya, tentang kabar bubar dari Kangen Band ya, yang diputuskan sepihak gitu. Dan ternyata teman Pro 2 ya, ini juga memicu sebuah apa ya, kayak memicu polemik gitu. Dan ini ada kabar dari Andika Mahesa, teman Pro 2, bahwa dia ini baru aja blak-blakan gitu ya, pengen hiatus karena menyusul kehebohan kabar pembubaran dari Kangen Band. Pembubaran kok Kangen Band? Pembubaran mah. Ia mengaku bahwa berencana vakum teman Pro 2 ya, demi menenangkan diri serta melindungi perasaan keluarganya gitu ya. Reaksi tersebut ini disampaikan ketika Andika menyusul polemik internal ya, yang sempat mencuat di ruang publik usai pengumuman pembubaran oleh sang gitaris yakni Dodi beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2 ya. Dan tadi juga ada kabar bahwa ternyata nggak jadi bubar gitu teman Pro 2. Gimana nih? Kurang kompak apa gimana nih teman Pro 2? Tapi apapun itu, semoga Kangen Band nggak bubar gitu ya, karena lagu-lagunya, walaupun teman Pro 2 pada saat itu dicaci maki tidak tumbang, harusnya tetap bersatu gitu teman Pro 2 ya. Semoga walaupun Andika Kangen Band atau Babang Tamfan ini hiatus, semoga tetap bisa berkarya dan semoga tetap menyanyikan lagunya Yolanda gitu. Kode yang masih bersama Bagas dan juga informasi-informasi selanjutnya teman Pro 2. Kali ini aku pengen muterin kamu sebuah lagu yang sederhana tapi maknanya wow, begitu banyaknya. Ada sederhana dari Sheila on 7.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aci Resti featuring Enau, teman berdua. Ini adalah lagu kolaborasi ya antara Enau dan juga Aci Resti. Dan Aci Resti ini sebenarnya kan seorang komika, teman berdua ya. Tapi kenapa memang banyak banget sekarang kalau kita lihat para stand up comedy itu yang punya bakat di hal lain. Contohnya adalah bernyanyi. Banyak banget teman berdua. Bahkan sekarang film-film pun di Indonesia kebanyakan udah di setiap film itu ada komikanya. Memang teman berdua, komika-komika di Indonesia ini memang banyak banget keahliannya gitu ya. Benar-benar palu gada ya. Dan kalau kita ngomongin soal sebuah lagu yang diciptakan oleh pelawak atau komika gitu ya, kita pasti gak asing dengan lagu dari Raim Laode, teman berdua. Dan juga teman-teman lain, ugal-ugalan masa. Nah, Raim Laode itu juga berangkatnya itu dari komika, teman berdua. Dan dia sangat bagus banget ketika menulis lagu ya, dan sempat viral ini dari beberapa lagunya gitu, teman berdua ya. Dan kalau kita ngomongin soal Raim Laode, ternyata ada lagu dia yang benar-benar menjadi the most stream song in Indonesia gitu ya. Dan ini diraih oleh Raim Laode yang memang backgroundnya ini adalah seorang komika atau komedian. Keren banget teman berdua ya. Kita langsung dengerin aja teman berdua ya, lagunya dari Raim Laode yang berjudul Ikro. Spesial buat kamu teman berdua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bener banget teman 42, buat kamu yang pengen tahu informasi-informasi yang aktual gitu ya, langsung aja di rri.co.id, karena di sini banyak banget teman 42 yang bisa kamu cari gitu, bisa kamu baca dari beberapa berita-berita nasional, internasional, regional ataupun daerah 3T. Terus ada berita olahraga juga udah banyak banget teman 42 ya. Dan tentu saja kalau kita sebagai anak muda gitu ya, pasti kita pengen berita-berita tentang hiburan gitu ya. Dan apalagi buat kamu nih teman pro 2 ya, yang sangat gemar sekali menonton film ini, dari rri.co.id ada informasi tentang sebuah film yang berjudul The Whisper Man teman pro 2, dan ini udah tayang di Netflix. Ini adalah sebuah film yang mengisahkan tentang misteri penculikan anak teman pro 2. Wow, ini ya gimana ya. Dari Robert De Niro ini membintangi The Whisper Man, adalah sebuah film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Dan film tersebut merupakan adaptasi novel karya Alec North

yang pertama kali diterbitkan pada 2019, 92. The Whisperman ini mengikuti Tom Kennedy, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya ini meninggal secara mendadak ya. Dan Tom ini kemudian pindah bersama putranya yakni Jake demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintainya. Nah, namun teman Pro 2, harapan tersebut ya untuk memulai hidup baru itu berubah ya ketika menjadi sebuah apa suasana yang bikin takut gitu, karena tiba-tiba Jake ini menghilang teman Pro 2 dalam keadaan yang penuh misteri nih. Dan Tom kemudian meminta bantuan ayahnya yakni Pat Willis, seorang pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuh berantai. Wow, ini cocok banget teman Pro 2 ya, yang buat kamu yang suka thriller ataupun film detektif, ini cocok banget dan bisa kamu tonton. Oke deh, masih ada informasi-informasi selanjutnya teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Masih di Jaga Malam nih teman 42, masih bersama Bagas gitu ya. Dan kali ini ada informasi teman 42 ya. Buat kamu yang mungkin udah nonton film Pesta Copet teman 42, ini mungkin buat kamu ini adalah sebuah film yang terasa sangat-sangat dekat banget teman 42. Karena ini ada hal yang sangat menonjol gitu ya dari OPC ini atau Operasi Pesta Copet. Film ini memang dibuat oleh dan juga akan lebih terasa nih teman-teman buat kamu yang memang terbiasa dengan skena festival musik, konser dan juga sejenisnya. Jadi memang film ini dibuat buat kamu teman-teman yang skena banget gitu ya. Karena dengan model itu, film yang dibuat oleh drummer singer Seringai yakni Eddie Kemot sebagai film panjang pertamanya mampu motret dengan baik nih bagaimana suasana dan juga kehidupan skena musik yang digandrungi anak-anak muda dan juga mereka yang berjiwa muda teman 42. Jadi ini memang sebuah film yang cocok banget buat kamu yang memang anaknya skena banget gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa yang memang lagi ini gak setuju gitu. Wah ternyata ini filmnya biasa aja, tapi memang teman 42 film itu kan dibuat untuk para peminatnya gitu ya. Dan hal itu juga terlihat nih dari sebuah detail band yang dikenakan oleh karakter mulai dari The Adams, Teenage Desta, dan juga The Jensen hingga Seringai ini. Dan selain itu sebagian dari gambar film ini juga diambil langsung saat gelaran Pesta Pora 2025. Kira-kira gimana teman 42? Buat kamu yang anaknya skena banget, apakah ini keren filmnya? Dan mungkin buat kamu yang ngerasa kayaknya ini filmnya bukan buat aku, mungkin juga gak cocok, tapi kalau mau nonton langsung aja teman 42 gak apa-apa ditonton mumpung masih tayang di bioskop. Dan kali ini aku mau muterin sebuah lagu yang jadi soundtrack juga ya di filmnya Operasi Pesta Pora yakni Kita Melawan Dunia dari Bale teman 42. Langsung aja kita puterin di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Masih di 87,9 teman pro 2 ya, masih bareng Bagas. Dan ini udah mau jam 11 saja, tapi ya waktunya Bagas untuk pamit dulu teman pro 2 ya. Kita udah dengerin lagu-lagu yang enak banget di malam hari ini teman pro 2 ya, untuk menemani kamu di Rabu malam kali ini teman pro 2. Semoga apa aja yang tadi udah kita sampaikan teman pro 2 itu bermanfaat buat kamu, bisa menemani kamu, dan juga bisa terus memupuk semangat kamu untuk selalu menjalani hari dengan yang terbaik teman pro 2. Nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani kamu teman pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Oke deh, kalau kayak gitu semoga harimu terus selalu menyenangkan, dan have a nice day teman pro 2 ya. Selamat beristirahat untuk menghadapi hari esok. Bagas pamit dan bye-bye.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Malang. Kembali mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dari Jalan Jadi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia radio RRI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara? Betul. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno Sang Proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, "Inna fi yadisyubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu umat, "wa fi aqdamiha hayataha," dan pada derap kaki merekalah hidup suatu umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul "Membangun Generasi Muda Berjiwa Qur'ani untuk Kejayaan Negeri." Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladhina law taraku min khalfihim durriyatan di'afan khafu alaihim. Fal yattaqunnaha wal yakulu qawlan sadida." Sadaqallahul adzim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin, dalam rangka membangun generasi muda berjiwa Qur'ani untuk kejayaan negeri, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi Qur'ani. Apabila generasi muda kita sudah menjadi generasi Qur'ani, mereka akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Meyakini kebenaran Al-Quran seperti membacanya, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Karena Al-Quran akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan hidupnya di dunia akan sempit dan sengsara, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi Qur'ani, maka kita harus mengembalikan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara, bangsa Indonesia, menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahul muwafiqu ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Pro 2. Kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Memperbaiki Diri.
3: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertobat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati, seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Gimana sih, Pak? Ini sungai sudah keruh. Kok masih aja buang sampah seenaknya? Saya kan jadi gak nyaman. Cuci baju, mandi, sama buang air besar di sini.
1: Lah. Itu ibunya aja juga buang hajat di sungai. Ngapain kok marah ke saya? Sungai ini milik Tuhan. Mana ada aturannya? Sudahlah, kita nikmati saja selagi masih ada di bumi ini. Semuanya habis kena banjir bandang. Aku gak punya apa-apa lagi sekarang.
2: Alam tidak membutuhkan manusia. Manusia yang membutuhkan alam. Sayangi dan rawatlah semesta sebelum mereka murka.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, aktris Agni Hakui mencatatkan debut internasional lewat film horor Kadam, dan film ini merupakan kolaborasi antara rumah produksi Indonesia dan rumah produksi Malaysia yang juga melibatkan Red Communication, Comet Production, Magma Entertainment, dan FMS Studio. Dalam film tersebut, Agni Haki berperan sebagai Melor, yang adalah seorang ibu yang tidak dapat berbicara. Emosi karakter seperti rasa takut, duka, hingga tekad melindungi anak-anaknya harus disampaikan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, dan juga bahasa isyarat. Tantangan pun semakin besar karena cerita Kadam ini berlatar era 1950-an. Bahasa isyarat yang digunakan pun harus dipelajari oleh Agni Haki dari awal, termasuk bentuk bahasa isyarat arkais yang sudah jarang digunakan saat ini. Film ini juga turut dibintangi oleh sejumlah aktor ternama Malaysia seperti ada Remy Ishak, ada Siti Hadijah Halim, ada Zara Zaf, Karel, dan juga Jun Lojong. Film ini mulai ditayangkan serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 16 September 2026. Lewat peran tanpa dialog tersebut, kemampuan akting Agni Hakui juga kembali ditampilkan dalam film horor dengan latar budaya dan produksi dari lintas negara. Informasi selanjutnya, trailer film GJLS berapi-api hadirkan sejumlah adegan komedi yang melibatkan nama besar seperti Arya Saloka, Baim Wong, dan Chico Jericho. Dalam promosinya, nama para aktor tersebut digunakan sebagai bagian dari cerita dan memunculkan berbagai kejadian kocak di luar film. Salah satunya yang dialami oleh Regen Rakelna yang berhalusinasi menjadi Arya Saloka, di mana saat promosi film Munafik Melawan Iblis, Regen juga bahkan datang ke agenda Cinema Visit, dan tingkah ini kemudian membuat Arya Saloka yang sedang mendalami peran sebagai Ustadz Adam melakukan rukiah untuk mengusir arwah jahat dari tubuh Regen. Perseteruan juga sempat terjadi antara Hitsvi Kohir dengan band Bara Suara terkait official soundtrack filmnya, di mana setelah vokalis Bara Suara Iga Marsadi menyepakati pembuatan lagu khusus untuk film, Hitsvi juga sempat menolak karena ingin lagu ciptaannya sendiri digunakan sebagai soundtrack film. Persoalan kemudian diselesaikan oleh Hipsi bersama dengan Regen, dan Rispo mendatangi markas Bara Suara untuk meminta maaf, dan dalam pertemuan tersebut diberikan buket risol sebagai tanda rekonsiliasi yang bahkan sempat hampir dimakan sendiri oleh Hipsi karena lapar. Sementara itu, dalam GJLS berapi-api, Regen, Rispo, dan Hispi juga akan berperan sebagai petugas pemadam kebakaran dalam cerita yang memadukan aksi dan komedi. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 5 November 2020. 26 mendatang. Teman produksi, sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
5: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
4: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
5: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama
4: keluaran
5: terbaru ya.
4: Boleh, besok kita belanja.
6: Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
5: Ojek,
4: kenapa sayang?
5: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
4: Siapa?
5: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya
4: Jangan dong, please.
7: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

lagu ini tuh enak banget ya tahun Pro 2. Dan inget banget ini adalah lagu opening siaran aku zaman-zaman awal banget masuk RRI ya. Lagu ini udah booming banget, buka semangat baru nih tahun Pro 2. Lagunya dinyanyiin sama Elo, Barry, Ipang dan juga Lala Carmela ya. Zaman itu kayaknya zaman-zaman pesta bola gitu deh. Terus mereka juga bikin lagu ini kalau gak salah. Tapi yang pasti selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini sudah hari Kamis gitu ya. Hari Kamis teman Pro 2 tanggal 17 September 2026. Yang pasti kita makin deket ya sama hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Karena kalau udah hari Jumat tuh kayak udah hari pendek. Kemudian juga udah makin deket sama yang namanya akhir pekan teman Pro 2. Hari ini apapun rencana kamu, apapun aktivitas kamu, semoga semuanya selalu sehat, selalu happy, selalu bahagia gitu ya. Biarpun ini udah tanggal-tanggal menengah ya. Tanggal-tanggal menengah tuh biasanya adalah tanggal-tanggal dimana ini kok gaji udah mulai kelihatan tipis gitu ya. Udah mulai harus makin ini ya, makin pintar teman Pro 2 dan juga bijak menghemat ya uang in this economy. Karena memang ngerasa banget gak sih kalau misal belanja ke pasar aja sekarang yang namanya ayam tuh udah mehong say. Belum lagi bukan cuman ayam ya, dari bawang-bawangan, cabai yang katanya juga harganya lagi naik banget. Nanti kita bakal cek juga tipis-tipis karena aku yakin ini gen milenial di sini yang udah jadi ibu-ibu ya kan, sudah pay attention terkait harga-harga sembako. Katanya beras juga udah 88.000 teman Pro 2 ya per 5 kilogramnya. Oh, ketahuan banget ini yang suka belanja di pasar jadi tahu ya. Ini 80 bukan per kilogram, per 5 kilogram ya untuk beras premium bermerek kayak gitu ya. Nanti kita juga cek-cek tipis-tipis deh teman Pro 2 supaya informasinya juga bisa jadi berguna gitu buat kamu. Tapi sebelum kita lanjut pagi hari ini, kita mau main bareng dulu sama Hi-Fi. Ada lagu terbarunya yang udah kita siapin di playlist kita pagi hari ini untuk menambah semangat kamu di hari Kamis ya. Semoga Kamisnya manis deh teman Pro 2, amin.

0: kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.

0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kayaknya informasi yang satu ini pagi ini teman Pro 2 kita awali dulu dari informasi yang sebenarnya ini bikin kita sedih gitu ya. Karena kabarnya badak putih utara atau si Northern White Rhino ini sekarang lagi berada di ambang kepunahan setelah kabarnya jumlahnya sekarang tuh hanya tersisa 2 ekor betina aja. Jadi keduanya adalah Najin dan anaknya Fatu yang hidup di All Pejeta Conservancy Kenya, lebih tepatnya di bawah penjagaan bersenjata. Upaya mempertahankan subspesies ini melalui teknologi reproduksi berbantu juga belum kabarnya membuahkan kelahiran teman Pro 2. Dan kalau kita lihat gitu ya, dikutip dari Space Daily, konsorsium yang berupaya untuk menyelamatkan badak putih utara ini kabarnya telah menghasilkan 39 embrio murni badak putih utara di laboratorium. Dan hingga April 2026, 6 embrio ini telah dipindahkan ke induk pengganti badak putih selatan di Kenya, namun belum satu pun menghasilkan kehamilan yang bertahan. Jadi seluruh pengambilan sel telur terbaru ya, ini berasal dari Fatu yang sekarang tuh usianya sudah 26 tahun teman Pro 2. Nah, Najin ini lahir di sebuah taman safari tepatnya yang ada di Republik Ceko pada 11 Juli 1989. Jadi kebayang ya, udah tua nih si badak yang satu ini. Sementara Fatu ini lahir pada 29 Juni tahun 2000 teman Pro 2. Keduanya tidak dapat mengandung anak sehingga sel telur mereka ini harus dibawa ke laboratorium dan embrionya kemudian ditanamkan ke badak putih selatan sebagai induk penggantinya. Jadi badak putih utara yang dulunya tersebar di sebagian wilayah Uganda Barat Laut, Chad Selatan, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah bagian timur, sampai dengan Republik Demokratik Kongo bagian timur laut, teman Pro 2. Perburuan untuk mendapatkan cula disebut menjadi satu ancaman utama terhadap populasi hewan lucu ini, teman Pro 2. Dan konflik bersenjata di sebagian besar wilayah, persebarannya juga turut memperburuk keadaan karena menghambat upaya perlindungan dan konservasinya. Ada 4 individu liar yang terakhir terlihat di Taman Nasional Garamba, tepatnya di Republik Demokratik Kongo, yaitu pada Agustus 2025. Namun tanda-tanda keberadaan mereka masih ditemukan ya hingga 2007. Nah, memang sempat muncul laporan yang belum terkonfirmasi, yaitu ada 3 badak putih Sudan di Sudan Selatan, tepatnya pada 2008. Namun survei pada Juni tahun lalu tersebut tidak menemukan mereka, teman Pro 2. Nah, pada Desember 2009, 4 badak putih utara yang terdiri dari 2 jantan dan 2 betina ini sudah dipindahkan dari Safari Park Dvor Karlov di Republik Ceko ke All Pejeta, di mana pemindahan ini harapannya bisa nih mendorong mereka untuk berkembang biak gitu ya dalam habitat yang lebih alami. Namun salah satu badak jantan namanya Suni ini sudah mati pada Oktober 2014 lalu akibat sebab alami. Nah, badak jantan lainnya yang ada di Sudan ini sudah mati pada 19 Maret 2018 karena memang usianya udah tua. Nah, Sudan ini merupakan ayah Najin sekaligus kakeknya Fatu tadi. Kemudian pada 2014, Fatu dan Najin ini didiagnosis mengalami gangguan serius pada sistem reproduksi keduanya. Ya, keduanya pernah terlihat kawin ya teman Pro 2 di All Pejeta, tetapi ternyata lagi-lagi ini tidak berhasil hamil seperti itu. Sedih banget ya, karena sebenarnya udah dicoba tapi ternyata nggak bisa nih teman Pro 2. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat dari informasinya, ini konsorsium juga menyebutkan ada gangguan-gangguan yang kemungkinan ini sudah berlangsung cukup lama sebelum akhirnya terdeteksi. Nah, Fatu ini masih menghasilkan oosit atau sel telur dan sejak Oktober 2021 menjadi satu-satunya donor sel telur dalam program tersebut.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

selamat pagi buat yang lagi di jalan nomor 2. Ini kayaknya Malang ya, di jam-jam segini tuh udah pasti padat merayap ya. Yang nganterin anak sekolah, yang mau kerja, mau ke kantor gitu kan. Mungkin sedikit tips dari aku kalau misalnya pagi tuh ya, supaya kita gak chaos-chaos banget, emang dari malam tuh semuanya harus di-prepare, disiapin. Karena kalau tiba-tiba pagi gitu ya, terus kita baru nyiapin semuanya tuh kayaknya emang kebawa banget moodnya, jadi buru-buru, jadi apa ya, jadi kayaknya benar-benar in a rush banget deh paginya, morning rush banget gitu. Okay. Ya tahun produk kita juga mau update. Ini kabarnya kalau kita lihat ya, kemarin Gubernur Jawa Timur ini sudah meresmikan Museum Mega Science Centers dan Budaya yang ada di Kota Batu. Tentunya ini keren banget, menjadi satu tempat belajar buat anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu ke Kota Batu, mampir ke Museum Mega Science Center dan Budaya yang ada di kawasan Jatim Park 1 Kota Batu, yang sudah diresmikan dibuka gitu ya oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tahun 2022. Pada hari Rabu kemarin 16 September, peresmian ini dilakukan bersama dengan Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Grab Group ya, Rio Imam Senjoyo, dalam trial openingnya. Nah ini Ibu Gubernur juga menilai kalau kehadiran museum ini jadi satu angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik Seman Pro 2. Karena menurutnya konsep museum itu menyajikan STEM dalam suasana yang menyenangkan, sehingga ini bisa dinikmati oleh anak-anak kayak gitu. Yang pasti Kofifa juga menyoroti kalau penggunaan teknologi canggih dan juga ada AI, artificial intelligence, yang nantinya bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Dan menurutnya ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum ini memberikan pengalaman pembelajaran yang tentu saja berbeda teman perdua. Kalau menurut Gubernur Kofifah ya, museum ini bisa menjadi ruang belajar alternatif bagi sekolah dalam mengenalkan teknologi dan STEM-nya kepada peserta didiknya. Ia juga menyebutkan penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi juga membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit jika dilakukan secara mandiri oleh sekolah teman Pro 2. Kofifa juga mengapresiasi kalau Jawa Timur Group Park ini telah menginisiasi pembangunan Mega Science Center dan juga Budaya. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Batu Nur Rohman yang menginformasikan sekaligus mengundangnya menghadiri trial opening ini, karena nantinya museum ini akan menghadirkan pembelajaran STEM yaitu dengan dukungan teknologi digital dan juga AI yang akan dipadukan dengan unsur budaya. Jadi konsep ini nantinya akan memberikan pengalaman belajar melalui interaksi secara langsung, sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis aja. Nantinya pengenalan STEM ini juga akan dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk bisa membangun ketertarikan terhadap dunia sains dan teknologi teman Pro 2. Sekali lagi, memang kehadiran dari Mega Science Center dan Budaya ini juga diharapkan bisa jadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Keren banget ya.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?